0: akan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly, jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
1: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara Untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Laporan khusus.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2025.
5: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
6: Siap, bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Demi Tuhan, saya berjanji.
4: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
4: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai, perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
8: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
4: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
4: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
9: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
10: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
11: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
17: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
16: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
17: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor

0: mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan, pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya,

0: penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

pendengar Pro 1 RRI Denpasar dari Roxette dengan Listen to Your Heart. Kalau sudah masuk ke fase-fase persiapan dari pemilihan umum di Indonesia, biasanya kita disuruh tuh untuk benar-benar memilih pimpinan atau pemimpin bangsa begitu ya, dari hati dan juga melihat bagaimana sih rekam jejaknya gitu ya. Pemilu di Indonesia ini salah satu wujud dari

0: Banyak sekali pimpinan-pimpinan terkenal di Athena yang menjalankan sistem pengambilan keputusan secara demokratis. Kleisthenes di 507 sebelum Masehi lahir sebagai tokoh pimpinan Athena dan juga punya sistem majelis rakyat atau aklesia. Dan semakin kesini gitu ya, semakin berkembang demokrasi yang ada di seluruh dunia. Sementara untuk di Indonesia saat ini menerapkan demokrasi era reformasi, sistem politiknya terbuka, dimulai kembali ya setelah berakhirnya Orde Baru, dan kemudian pemilu juga berjalan dengan partisipasi masyarakat yang semakin bebas. Bahkan di era media sosial sekarang, masyarakat bisa dengan bebas memberikan argumentasi, kemudian juga memberikan pandangannya melalui media sosial. Begitu terbukanya cara kita untuk menyampaikan pendapat, ini juga sebagai bentuk demokrasi, menyampaikan pendapat kepada siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di negara kita gitu ya. Dan masyarakat memang punya kekuasaan untuk memilih sistem pemerintahan seperti apa, dan sekarang kita sudah memiliki siapa-siapa saja yang menjalankan pemerintahan, dan masyarakat juga mengawasi dari kinerja pemerintahan tersebut. Pendengar masih menemani Anda pagi hari ini di Denpasar pagi ini. Demikian tadi demokrasi sejarah singkatnya untuk Anda pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bunda Yoseli. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada Cik Guria di Jaksel. Kemudian ada Ibu Jenora di Bangli. Salam sehat dan juga salam sejahtera. Salam sejahtera, benar sih. Bu Jenora juga kirimkan salam sejahtera di WhatsApp kami di 0896781233830. Menemani Anda? Dan kami akan kembali di pukul 9 dengan Cek Fakta dan juga perbincangan kami pagi hari ini berkaitan dengan demokrasi untuk kemanusiaan.
1: Dan kau curi.
2: Okay.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar klaim di media sosial yang menyebutkan World Economic Forum atau WEF berencana mencampurkan vaksin COVID-19 ke dalam pasokan air dunia. Narasi ini menimbulkan kesan adanya rencana vaksinasi melalui air minum tanpa sepengetahuan masyarakat. Kita cek faktanya, pendengar, dari laman Kompas. Narasi ini dikaitkan dengan Komisi Global untuk Ekonomi Air yang bertujuan mendorong pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dan komisi ini menyebutkan, komisi tersebut merupakan organisasi independen dan tidak terikat dengan WEF secara keorganisasian. Juru bicara World Economic Forum, Jan Zop, menegaskan bahwa World Economic Forum tidak pernah membuat pernyataan maupun memiliki rencana untuk menambahkan vaksin COVID-19 ke dalam pasokan air. Narasi ini juga pernah beredar di tahun 2023 dan sudah dibantah oleh World Economic Forum. Vaksinasi dilakukan dengan dosis dan metode yang terukur sehingga klaim mengenai pencampuran vaksin ke dalam air tidak memiliki dasar. Sehingga masyarakat dan juga pendengar agar tidak mudah mempercayai informasi yang mengatasnamakan organisasi internasional tanpa memeriksa sumber resminya. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Selamat pagi untuk Bli Govinda, selamat beraktivitas. Ada Cik Guria juga menyapa kembali. Terima kasih simak siaran kami pagi hari ini pendengar, tidak saja melalui siaran terestrial tapi juga dari aplikasi RRI Digital. Satu buah lagu dari Afgan dengan Lestari Merdu mengantar kita ke pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, nanti ada Yanuar Setiaji nanti yang akan take over ya di jam 9 di sesi dialog Denpasar pagi ini. Kita akan membahas demokrasi untuk kemanusiaan di peringatan Hari Demokrasi Internasional. Demokrasi kenapa masih dipergunakan? Karena untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara untuk bersuara, berpendapat, dan juga kebebasan ekspresi. Dan kebebasan inilah juga yang menjadi esensi bahwa manusia, masyarakatnya sendiri ini memiliki nilai-nilai yang amat penting dalam sistem demokrasi. Perbincangan pagi hari ini sampai nanti mendekati pukul 10, pendengar Anda bisa ikut membersamai kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kami akan tayangkan audio visual dialog pagi hari ini.
1: Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September setelah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. Peringatan ini bertujuan untuk meninjau kembali kondisi demokrasi di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya pilar-pilar demokrasi. Berikut adalah garis besar sejarah di balik lahirnya hari peringatan ini. Pertama, Deklarasi Universal tentang Demokrasi di tahun 1997. Sebelum PBB meresmikan hari ini, cikal bakalnya dimulai dari Interparliamentary Union atau IPU, sebuah organisasi internasional yang mewadahi parlemen-parlemen dari berbagai negara. Pada 15 September 1997, IPU mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi di Kairo, Mesir. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip utama demokrasi, elemen-elemen kunci dalam pemerintahan demokratis, serta ruang lingkup internasionalnya. Kedua, upaya Qatar dan Konferensi Internasional di tahun 2006. Pada tahun 2006, diadakan Konferensi Internasional ke-6 tentang demokrasi baru atau yang dipulihkan, yakni ICNRD-6 di Doha, Qatar. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang mempromosikan prinsip-prinsip dasar demokrasi secara global. Qatar kemudian memimpin upaya penulisan draft resolusi untuk diajukan ke Majelis Umum PBB. Ketiga, peresmian oleh PBB tahun 2007. Melalui proses diplomasi yang panjang, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor A/RES/62/7 pada 8 November 2007. Melalui ketetapan tersebut, PBB memilih tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Pemilihan tanggal ini sengaja disamakan dengan momen bersejarah ketika diadopsinya Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh IPU pada tahun 1997 silam. Perayaan pertama Hari Demokrasi Internasional secara global baru dilaksanakan pada 15 September 2008. Sejak saat itu, setiap tahunnya PBB mengusung tema-tema khusus yang relevan dengan dinamika politik dunia, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
2: 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat kembali lagi bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini Selasa 15 September 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang demokrasi untuk kemanusiaan di Hari Demokrasi Internasional 2026. Dan kita ada dua narasumber dan kita akan langsung sapa. Dan di studio ada Ibu Prof. Dr. Niwayan Widyastini, SOS MSI, Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional. Selamat pagi, Bu.
3: Ya, selamat pagi Mas Yanuar dan juga pendengar Pro 1 RRI dan juga Mbak Indah yang ada di seberang situ. Selamat pagi. Senang pagi ini bisa menyapa pendengar semua.
2: Yes, siap. Dan untuk narasumber kedua ada Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris kita Gerak Bareng. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi, Mas Yanuar.
2: Siap, sehat, Bu? Sehat?
4: Selamat pagi juga pendengar Pro 1, izin Ibu Prof dan juga Mbak Indah.
2: Oke, siap. Dan sebagai informasi, Dialog Denpasar pagi ini bisa Anda dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Baik pendengar Pro 1, mungkin di hari demokrasi internasional yang diperingati setiap 15 September menjadi momentum untuk kembali mengingatkan pentingnya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dan demokrasi bukan hanya juga tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga bagaimana setiap orang dapat memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara. Melalui tema demokrasi untuk kemanusiaan, masyarakat juga diajak untuk melihat demokrasi sebagai ruang bersama dalam menyampaikan aspirasi sekaligus menghargai perbedaan. Dan lalu bagaimana masyarakat dapat ikut berperan dalam menjaga demokrasi yang berpihak pada kepentingan dan nilai-nilai kemanusiaan, kita akan langsung membahasnya bersama dengan dua narasumber kita. Mungkin kita langsung pertanyaan ke Prof. Niwayan Widyastini ini. Mungkin kalau melihat dari sudut pandang sebagai akademisi ya Ibu, mungkin bagaimana Ibu melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat di khususnya di Bali ini, saat ini seperti apa sih Bu?
3: Ya, sebenarnya kalau isu demokrasi ini masih isu global ya. Jadi isu global yang kemudian masih menjadi perbincangan hangat di berbagai belahan dunia. Artinya walaupun demokrasi itu sudah secara teoritis sudah lama digembar-gemborkan, tapi mungkin saja belum bisa terwujud dari ujung dari hulu sampai hilir dengan baik gitu ya. Dan apalagi tersebar merata ke berbagai negara. Nah, sehingga isu demokrasi itu perlu dilakukan reminder setiap tahun di setiap tanggal 15 September ini, di mana kemudian fokusnya dikaitkan dengan aspek kemanusiaan kan gitu ya, aspek kemanusiaan. Nah, ini kalau kita lihat tarik ya, dari kalau memapping dari aspek kemanusiaan itu berarti ada unsur perlindungan terhadap martabat manusia itu sendiri, kemudian kebebasan dan hak asasi manusia kan itu ya. Kalau kita turunkan lagi di situ, Hari Demokrasi Internasional ini memapping penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian juga kesetaraan dan keadilan sosial dan ruang partisipasi dan kebebasan gitu ya. Nah, ini yang kemudian namanya isu global tentu kemudian menjadi pedoman bagi pemerintah di berbagai negara dan akhirnya menjadi turunan aplikatif di pemerintah di negara tersebut sampai beberapa tingkatannya termasuk di Provinsi Bali seperti itu. Selama ini kalau bicara demokrasi mungkin orang terfokusnya di pemilu gitu ya. Ya, itu kan praktek demokrasi yang sifatnya itu musiman, setiap periodik ya, 5 tahun. Tapi kemudian merawat demokrasi tidak harus 5 tahun ya, tetapi dalam segelap aspek kehidupan setiap saat pun kita harus merawat demokrasi. Hari ini kita bicara tentang kesetaraan, misalnya pemerintah menempatkan diri sudah ada pada semua lini masyarakat. Kalau kita kaitkan sekarang dalam era pemerintahan modern, pemerintah ini tidak saja sebagai regulator menyusun regulasinya, tapi juga memfasilitasi. Maka pemerintah hadir pada setiap sesi kehidupan masyarakat. Itu sih kata kuncinya. Kadang-kadang masyarakat kan tidak memahami dan juga tidak merasa kayaknya nggak ada deh sentuhan pemerintah, padahal tidak ya. Jadi setiap tarikan nafas kita itu ada unsur kegiatan pemerintah. Misalnya ya, di setting jam sekolah itu jam 7, itu yang menetapkan kan pemerintah. Berarti sudah pemerintah sudah memperhitungkan bahwa jam 7 ini masyarakat, anak-anak sekolah sudah harus siap sekolah, sudah jam tidurnya sudah tercukupi, berarti kan sudah disetting sudah seperti itu. Kemudian di usia berapa mereka mendapatkan vaksinasi, itu kan hak mereka. Itu juga pemerintah yang sudah mulai memapping. Jadi seperti itu kerja pemerintah yang masuk ke areal demokrasi. Nah, kemudian timbal baliknya, sudahkah ada kesetaraan untuk semua elemen masyarakat kan itu? Mungkin saja belum rata karena alasan jarak, disparitas jarak, kemudian pemerataan pembagian anggaran dan sebagainya. Itu sih yang masih menjadi PR mungkin ya untuk Indonesia.
2: Oke, siap. Kita beralih ke Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti nih, ada sekretaris kita Gerak Bareng nih. Mungkin sebelumnya saya mungkin pengen tahu nih, kita Gerak Bareng ini bergerak di bidang apa sih ini Bu? Mungkin bisa dijelasin secara singkat Bu.
4: Oke, baik, mohon izin saya menjelaskan sedikit mengenai kita gerak bareng. Kita gerak ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan juga di bidang literasi khususnya seperti itu. Jadi kita gerak bareng ini selain juga peduli terhadap masyarakat, kita juga peduli terhadap generasi muda melalui kegiatan literasi itu tersendiri. Itu mas mengenai kita gerak bareng.
2: Oke, mungkin kalau tadi pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Prof. Widi. Mungkin kalau dari segi Bu Ade Bunga Kris nanti, mungkin kalau bagaimana kalau melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat sekarang itu seperti apa sih, Bu?
4: Oke, kita melihat kembali pengertian dari demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi ini ada dua kata, yaitu demos dan kratos. Kalau demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Kita melihat bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai perwakilan dari kita bergerak bareng sendiri, melihat bahwasannya adalah demokrasi bukan sekedar agenda pesta 5 tahunan, itu yang melainkan bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat itu tersendiri, mas. Melihat demokrasi seharusnya tidak hanya terhenti pada hak untuk memilih, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat, mengawasi kebijakan dan ikut menentukan bagaimana arah kehidupan bangsa ke depannya seperti itu. Karena itu ukuran demokrasi bukan hanya seberapa sering masyarakat untuk datang ke depan untuk memungutkan suara, tetapi sejauh mana suara masyarakat ini benar-benar didengar setelah pesta tersebut dilaksanakan. Demokrasi ini harus terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari rasa aman, kesempatan yang setara, akses terhadap keadilan serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Mungkin itu pandangan dari kita gerak bareng ya, memaknai demokrasi itu tersendiri.
2: Oke, Bu, mengapa sih Bu keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga demokrasi ini, Bu?
4: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan, kontrol masyarakat. Ketika masyarakat kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar. Lord Acton pernah menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dalam hal ini berarti pesan ini menyampaikan bahwa ini hal ini masih relevan ya di kehidupan kita. Ketika kekuasaan harus selalu kekuasaan itu harus selalu disertai oleh kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga masyarakat ini penting sebagai pengawas dari bagian dan proses demokrasi itu tersendiri. Seperti itu, mas.
2: Oke. Ini kalau dari segi Bu Widi, Bu, mungkin kalau berbicara tentang demokrasi kan tadi ada beberapa isu global demokrasi, aspek kemanusiaan, perlindungan HAM dan lain-lain. Mungkin kalau bagaimana Bu demokrasi ini dapat memastikan setiap warga negara ini mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, itu kalau dari akademisi seperti apa sih, Bu?
3: Ya gini, kalau bicara tentang kenapa keterlibatan masyarakat itu menjadi kata kunci yang seidealnya harus mulai disadari lah oleh masyarakat sendiri dan juga diberikan ruang oleh pemerintah. Karena kalau mereka tidak terlibat atau dilibatkan, toh juga mereka akan terkena dampak dari kebijakan itu kan gitu ya. Mereka kemudian apatis, nggak mau tahu nih, nggak mau respon terhadap ketika pemerintah merencanakan sebuah program kegiatan, pemerintah masyarakat kemudian nggak respon. Atau pemerintah yang memilah dan memilih kantong masyarakat yang mana saja yang dilibatkan kan gitu. Sering nih kalau sudah musrenbang gitu katanya. Sudah dilibatkan semua elemen, tapi elemen masyarakat yang mana dulu? Sudahkah yang akan terkena programnya itu langsung? Kemudian kalau mereka tidak dilibatkan, nanti dampaknya pemerintah akan tidak mendapatkan hasil maksimal dari program kerja yang disetting. Kemudian juga masyarakat kadangkala tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, inti ini yang sangat diperlukan. Sudahkah program pemerintah itu mewakili aspirasi masyarakat? Di situ sih sebenarnya kata kalau ketika sekarang ketika melihat praktek demokrasi yang langsung mesti kita perhatikan tuh itu gitu kan. Saya kira ruang-ruang ini yang masih tertutup ya, masih belum terbuka semuanya. Kalaupun terbuka mungkin hanya beberapa elemen, kemudian ini yang perlu didorong untuk di tadi seperti apa yang Mbak Bunga inisiasi dan teman-temannya itu adalah satu motor penggerak karena memang ini merupakan bagian dari infrastruktur politik ya. Jadi masyarakat kita mungkin harus punya kanal ya, untuk punya kanal untuk bisa berpartisipasi dalam program pemerintah. Kanalnya misalnya salah satunya kalau dari teorinya infrastruktur politik adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, kemudian organisasi sosial kemasyarakatan, media massa kan itu. Mereka dari situ kantong-kantongnya bisa masuk sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi aspirasi mereka masuk di situ. Nanti tugasnya, ketika tugasnya sang infrastruktur politik inilah yang nanti harus memilah dan memiring, menyaring ya, informasinya ini, data ini masuk di sektor yang mana gitu, kemudian disampaikan kepada pemerintah yang sesuai dengan kewenangannya. Itu pasti akan tercapai. Selama ini itu yang masih belum clear saya kira. Kemudian saluran-saluran itu juga masih terkontaminasi dengan kepentingannya masing-masing. Ya, masuklah muatannya masing-masing gitu kan. Jadi begitu sampai di pemerintah sudah bocor gitu. Ya, itu yang saya lihat masih perlu kita sempurnakan. Ya.
2: Oke, kalau dari Bu Bunga ini, kalau bagaimana Bu masyarakat dapat ikut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui demokrasi ini? Seperti apa sih Bu?
4: Oke, baik, kita melihat ya Mas ya, bagaimana masyarakat dapat menyuarakan kepentingan. Itu sebenarnya dengan cara sekarang, apalagi dengan media sosial seperti itu Mas ya, sebenarnya kita sudah bisa mulai dari forum warga, musyawarah, petisi, advokasi kebijakan, penyampaian pendapat di ruang publik, dan pemanfaatan media sosial itu tersendiri. Namun kita melihat sekarang perkembangan media sosial yang ada ini justru menjadi dua pisau ya, antara yang positif dan negatif. Saya rasa perkembangan di media sosial ini cukup instan tanpa adanya proses saring terlebih dahulu, banyak yang sudah men-sharing seperti itu. Namun saya rasa menyampaikan suatu aspirasi itu tidak hanya cukup membuat sesuatu menjadi viral seperti itu ya, tapi aspirasi ini harus didukung oleh data, argumentasi, pengorganisasian masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tren sesaat atau FOMO di media sosial seperti itu Mas ya. Jadi bagi generasi muda itu adalah media digital ini memang menjadi suatu pintu masuk untuk membangun perhatian publik, tetapi perubahan ini harus tetap membutuhkan keterlibatan nyata di lapangan, baik itu dari segi pemerintah, generasi mudanya, dan masyarakatnya lebih aware seperti itu ya, terkait dengan perkembangan menyuarakan kepentingan itu di media sosial. Karena ruang batasan yang sekarang kita lihat di media sosial ini cukup tidak terbendung seperti itu bisa dilihat. Jadi sebenarnya dengan cara musyawarah mufakat ini sebenarnya menjadi hal yang lebih penting ya, melalui forum kebijakan masyarakat, pertemuan-pertemuan, kopi shop itu adalah hal untuk menyuarakan gitu ya, kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Itu sih Mas.
2: Oke. Ah, Bu, kalau kita berbicara tentang sejauh mana nih kebebasan berpendapat nih Bu, mungkin dalam demokrasi itu perlu disertai tanggung jawab. Nah, kalau dari sisi akademisi seperti apa sih Bu?
3: Iya benar ya, jadi kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau dulu kan ini yang sedikit diragukan kalau di Indonesia ya, dengan tema tanggung jawab yang, nah ini kemudian sekarang sudah dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, kemudian zaman kita sudah sampai di zaman globalisasi yang tidak terbendung itu menjadi tidak bisa dihindari. Dan kemudian sekarang juga masyarakat sendiri, kalau dulu kita terkota antara media massa mainstream seperti itu kan, kemudian media online, sekarang ini citizen journalism ya, masyarakat bisa menjadi jurnalis kan seperti itu. Kontrolnya di mana? Mereka tidak punya kemampuan yang baik untuk belum punya kemampuan yang baik untuk menyampaikan, belum tahu mana porsi yang tepat disampaikan based on data atau tidak. Tapi mereka sudah menyampaikan melalui kanal-kanal media sosial itu tadi dan tidak terbendung, betul. Kadang keresahan ini di mana-mana kan, keresahannya timbul di mana-mana, kejadian di mana, tapi keresahannya berdampak sampai kemana-mana. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan ya. Ini siapa yang diberikan tugas untuk kemudian melakukan pengawasan? Karena sekarang setiap orang bisa menyuarakan apa saja dengan keterampilannya di media sosial gitu kan, sehingga kalau sekarang kita bicara aktor politik yang sesungguhnya mungkin bukan lagi aktor politik konvensional ya, tapi aktor politik justru adalah teman-teman kita para YouTuber, teman-teman kita para selegram yang seperti itu, yang punya massa banyak tuh sebenarnya itu. Cuman mereka tidak mengumpulkannya kan seperti aktor politik yang konvensional mengumpulkan dalam suatu ruang. Kalau mereka diberikan kesempatan itu mungkin juga jumlahnya akan tidak kalah. Nah, ini yang menarik ya, ke depan ini kita harus melihat, mengakui bahwa aktor-aktor politik itu sudah bergeser gitu. Harusnya sekarang mereka juga bukan dilihat sebagai kelompok yang anti politik, tapi sebenarnya mereka diajak, diajak, dirangkul untuk juga memiliki literasi yang cukup terkait dengan politik, tapi untuk kepentingan yang kemaslahatan orang banyak seperti itu. Ya saya kira sudah banyak juga ya.
5: Biasanya mau mendekatin pemilu itu langsung
3: iya, gitu ya. Nanti sekarang juga sudah cukup banyak kok apa beberapa instansi pemerintah BUMN yang menggunakan mereka sebagai, misalnya mereka punya program launching film, launching program baru, mereka yang di-endorse, yang diajak gitu kan. Sudah mulai ini bergeser. Enggak lagi aktor-aktor konvensional ya gitu.
5: Oke. Mungkin kalau dari Bu Bunga nih, mungkin ada tanggapan sedikit atau terkait tentang ini Bu, sejauh mana Bu demokrasi dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat nih Bu?
4: Oke, izin Mas, kalau kita melihat ya, demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta penguasaan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat itu ya, keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita bawa mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya. Itu belum benar-benar terwujud kalau dilihat seperti itu. Kita masih melihat adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku gitu ya secara setara, namun kenyataannya ketika hukum berhadapan dengan perbedaan status sosial, kekuasaan, ekonomi maupun akses terhadap keadilan, itu beda jauh seperti itu Mas ya. Karena itu demokrasi itu harus disertai juga gitu dengan proses penegakan hukum yang independen, adil seperti itu. Lembaga demokrasi, lembaga negara ini harus transparan serta akuntabel, serta masyarakatnya ini berani untuk ikut serta dalam mengawasi gitu ya kekuasaan itu yang terjadi. Demokrasi sendiri memang kita lihat membuka jalan untuk menuju suatu keadilan gitu. Tetapi jalan itu tidak akan ada dan tidak akan berarti apabila hukum hanya tajam kepada mereka yang lemah dan tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Seperti itu, bagi kami ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya seberapa bebas masyarakat memilih ya, tetapi seberapa besar gitu ya, setara setiap orang diperlakukan ketika memperjuangkan suatu haknya. Seperti itu Mas, pandangan dari
5: kami. Iya, mungkin kalau dari Bu Widya sendiri mungkin ada tanggapan Bu, tadi kan ada beberapa poin-poin yang ada di Mbak Bunga ini ya. Mungkin kalau dari sejauh ini Bu, kalau melihat tantangan terbesar nih Bu untuk masyarakat dalam menjaga demokrasi agar tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan seperti apa sih ini Bu?
3: Iya, mungkin sekarang kita juga sudah harus bergeser kepada melihatnya ke teman-teman disabilitas ya. Teman-teman disabilitas, kemudian juga dalam demokrasi masyarakat ini tidak saja menjadi objek ya, tetapi harusnya juga menjadi subjek. Jadi mereka juga bisa menentukan, menyampaikan aspirasi, bisa menentukan apa yang mereka butuhkan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Ini masih sedikit tertutup ya. Kemudian beberapa program pemerintah sih sudah banyak sekali, misalnya ramah disabilitas, fasilitas umum yang ramah disabilitas, tapi kan tidak semuanya, belum semuanya bisa terrealisir di berbagai tingkatan pemerintah. Kemudian belum lagi berhadapan dengan aspek kultur ya atau budaya, masih enggan keluarganya untuk memfasilitasi gitu kan, sehingga mereka kemudian kesulitan mengakses layanan publik gitu kan. Banyak misalnya layanan yang belum welcome terhadap, sementara akses demokrasi sebenarnya juga sampai ke tataran itu. Misalnya karena keterbatasannya di bidang dalam penglihatan, mereka belum memiliki fasilitas untuk yang web akses misalnya ya. Web akses itu kalau disabilitas penglihatan berarti web aksesnya lebih kepada pendengaran yang ditonjolkan kan gitu. Kalau yang teman-teman disabilitas pendengaran berarti web akses yang ditonjolkan adalah permainan warna gitu. Sampai sekarang rasanya belum itu bisa terwujud pada berbagai layanan publik yang padahal kalau dari untuk layanan masyarakat kita yang tidak berkebutuhan khusus itu sudah cukup. Sudah cukup ya, walaupun misal perlu penyempurnaan di sana sini terkait dengan faktor usia misalnya. Nah ini, lalu kelompok masyarakat ini sudahkah pernah dilibatkan? Kan belum ya, kelompok masyarakat ini belum pernah dilibatkan bahwa mereka tuh butuh ini gitu. Sebagian alokasi anggaran pemerintah belum memapping kebutuhan itu, bahkan sedikit terlupakan kalau kita lihat ya, sehingga harus mesti dibantu oleh teman-teman yang tidak disabilitas seperti itu. Itu salah satu bentuk kesetaraan bagaimana dari hulu ke hilir masyarakat ini terfasilitasi gitu. Yeah.
5: Oke. Mungkin kalau dari Bu Bunga nih Bu, kalau melihat sejauh ini tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah seperti apa nih Bu?
4: Oke, izin Mas menjawab tentang tantangan masyarakat menyampaikan aspirasi. Sebenarnya kalau tantangannya ini adalah masih banyak ya, kadang masih kurangnya kanal-kanal untuk menyampaikan aspirasi itu sendiri. Dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah ini bukan soal hanya apakah masyarakat memiliki kebebasan untuk berbicara, tetapi kita harus melihat nih, ketika kita menyampaikan aspirasi, apakah aspirasi kita ini benar-benar didengar, benar-benar dipertimbangkan, dan apakah ditindaklanjuti seperti itu. Karena kita melihat selalu dalam praktiknya masih ada masyarakat yang merasa bahwa ketika kita menyampaikan aspirasi ini tidak mudah gitu, karena adanya keterbatasan akses, kurangnya ruang dialog yang terbuka, bahkan kekhawatiran terhadap konsekuensi ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah atau kepada pihak yang memiliki kekuasaan itu tersendiri. Kita melihat ya juga di era digital ini. Seharusnya di era digital yang berkembang ini, ketika kita menyampaikan aspirasi, ini kan harus ada kanal-kanal yang terstruktur gitu ya dari setiap pemerintah yang ada itu. Tetapi kita melihat bahwa saat ini kurang gitu adanya kanal itu. Kita melihat ruang aspirasi. Memang kalau memang di era digital kita melihat menyampaikan aspirasi ini mungkin kita akan lebih mudah ya. Tapi tantangannya juga semakin kompleks karena dalam hal ini ketika kita juga akan menyampaikan menyampaikan informasi atau menyampaikan aspirasi itu kita juga akan berhadapan juga dengan yang namanya disinformasi, polarisasi, dan kita ketakutan masyarakat ini adalah menyebarkan informasi yang tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu. Itu ya, menurut kami ini persoalan ini tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tapi bagaimana pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang partisipasi yang jelas, aman dan terbuka serta mudah diakses ini oleh masyarakat dan kerahasiaan kita terjaga seperti itu ya. Jadi ketika kita menyampaikan aspirasi ini tidak ada diskriminasi gitu. Jadi demokrasi ini kita melihat bahwa bukan sekadar kita memberikan ruang kepada masyarakat untuk bicara, tapi juga memastikan bahwa ada pihak yang mau mendengar dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia dengar seperti itu, apa aspirasi masyarakat, dia harus bertanggung jawab dengan hal itu. Kebebasan berpendapat ini juga harus kita sertai dengan tanggung jawab dari masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar, sekaligus tanggung jawab pemerintah untuk tidak mengabaikan kritik yang disampaikan secara konstruktif oleh masyarakat itu tersendiri. Mungkin itu pandangan dari saya Mas mengenai tantangannya.
5: Ya, mungkin nanti lewat RRI aspirasi masyarakat bisa didengar oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Ya mungkin baik, sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
7: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
6: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
8: 1, 2, 3, bunga.
6: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar, bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
8: Saya mau pergi ke Indonesia. Lagi.

0: nama saya Putu Indrianti, asal saya dari Bangli. Baik, menurut saya demokrasi yang baik adalah ketika setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan. Tanpa melihat latar belakangnya, jadi masyarakat tidak hanya bebas berbicara, tetapi juga tetap saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain.
1: Kenalkan, nama saya Dita, saya dari Kintamani. Menurut saya sangat penting karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya kesempatan yang sama, masyarakat dapat merasakan dihargai dan tidak ada yang merasa dibedakan atau diabaikan. Terima kasih.
2: Perkenalkan, nama saya Putu dari Kintamani. Menurut saya, kita bisa menjaga demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghormati hak orang lain. Walaupun memiliki pendapat yang berbeda, kita tetap harus bisa berdiskusi dengan baik dan menghargai satu sama lain.
3: ...105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi, masih kita masih membahas demokrasi untuk kemanusiaan di Hari Demokrasi Internasional 2026. Dan sebagai informasi juga, Dialog Denpasar pagi ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store maupun Play Store. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi, bisa melalui WhatsApp di 089678123830 atau telepon di 0361222161. Dan Anda bisa melihat live streaming kita di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Ya, mungkin kita akan langsung membahasnya lagi karena tadi ada beberapa tantangan juga yang dihadapi ke depan, dan kita akan langsung bertanya ke Bu Bunga nih. Mungkin kalau Ibu Bunga, mungkin halo.
4: Halo.
3: Oh ya, mungkin tadi sempat ada trouble sedikit. Mungkin kalau bagaimana Bu, komunitas ini mendorong masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi ini, Bu?
4: Oke, mungkin dari segi pandangan kami ya, ya, kita gerak bareng ini dapat mendorong masyarakat, khususnya anak muda, untuk lebih aktif kembali gitu dalam kehidupan demokrasi dengan menghadirkan demokrasi sedekat mungkin dengan persoalan yang mereka alami sehari-hari. Mungkin banyak hal yang anak muda tidak selalu membutuhkan ceramah politik yang panjang ya, seperti itu, untuk memahami demokrasi itu tersendiri. Tetapi perlu melihat bahwa apa yang terjadi dalam kebijakan publik ini memiliki hubungan langsung terhadap kehidupan mereka, mulai dari pendidikan, pekerjaan, lingkungan mereka, ruang publik, akses-akses, hingga keamanan di ruang digital itu tersendiri. Karena itu, partisipasi itu tidak harus selalu diwujudkan melalui politik praktis seperti itu ya. Karena kita banyak sekali melihat terjadinya politik praktis saat ini, tetapi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti dengan di mana anak-anak muda berani menyampaikan pendapat, berani berdiskusi, melakukan edukasi, terlibat kegiatan sosial, mengawal kebijakan, melakukan advokasi hingga gerakan yang berbasis komunitas. Itu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi itu tersendiri gitu ya. Menurut kami yang paling penting ini adalah bagaimana kita dapat menciptakan ruang untuk anak muda ini merasa suara mereka memiliki arti dan dapat membawa perubahan. Kan kita selama ini melihat kadang anak-anak tuh melalui media sosial menyampaikan kemana kita harus menyampaikan hal ini seperti itu. Gimana kita sekarang sebagai anak muda ini kita memberikan ruang pada mereka seperti itu. Ketika kita melihat anak muda tidak lagi melihat demokrasi urusan pemerintah atau elit politik semata, tapi anak muda ini memandang bahwa demokrasi ini sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, maka partisipasi akan tumbuh bukan karena ya dipaksa atau bagaimana, melainkan itu anak kesadaran dari anak muda atau masyarakat kita seperti itu ya, juga ditentukan oleh keberanian kita untuk selalu bersuara dan untuk berani untuk kita gerak bersama seperti itu Mas, untuk pandangan saya.
3: Oke, mungkin kalau Bu Widi nih Bu, ini kan tadi berbicara tentang generasi muda nih Bu. Mungkin bagaimana nih Bu, peran generasi muda dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berkelanjutan ini seperti apa nih Bu?
5: Kalau kita melihat dari besarnya jumlah masyarakat Indonesia sekarang ini kan 60% itu isinya ya milenial Gen Z gitu ya. Berarti lebih banyak memang populasinya. Dan mereka inilah sebenarnya aktor-aktor penjaga demokrasi ke depan gitu ya. Kalau tidak kita berikan ruang dari sekarang, tidak kita berikan literasi yang cukup dari sekarang, mereka nanti fokus menjadi makhluk yang mementingkan kepentingan ekonomi. Sebenarnya mereka juga zone politikon, makhluk politik kan. Makhluk politik yang juga, kemudian juga mereka makhluk sosial gitu kan. Jadi mereka sebenarnya punya berbagai sisi sebagai manusia yang perlu kita ingatkan gitu. Nah, ruang yang bisa diberikan saat ini, saya cenderung memberikan ruang sesuai sebagaimana talenta mereka gitu ya. Kalau mereka talentanya memang bagus di media digital, kemudian talentanya memang menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya sesuai dengan usianya, itulah talenta mereka, yaitu kita berikan ruang. Tetapi yang perlu kita berikan pemahaman adalah mereka ini bisa menggunakan talentanya dengan baik gitu. Misalnya talenta mengajak di media sosial, mereka punya seruan yang luar biasa dengan gayanya yang luar, dengan gayanya yang anak muda banget, itu bisa mengingatkan teman-temannya sesama untuk care, aware terhadap kebijakan pemerintah. Dan pemerintah pun tidak antipasi, tidak antisipas, tidak antipatip ya terhadap kehadiran mereka. Jangan pandang mereka apolitik, mereka tidak apolitik kok. Mereka juga punya ketertarikan yang luar biasa terhadap politik, tetapi politik yang mereka bayangkan tidak, mungkin tidak sama dengan politiknya baby boomers gitu ya, dengan politiknya generasi X tidak. Jadi mereka tidak melihatnya seperti itu. Mereka lebih kepada mengajak mereka tuh, kenapa tidak dibuat lebih mudah mereka tersentuh. Misalnya begini, kalian nggak akan bisa belanja sambil tiduran nih di rumah, bisa shopping kalau tanpa kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi perdagangan online misalnya. Seperti itu mereka pasti akan terketuk karena itu yang sedang dekat mereka dengan mereka, kehidupan mereka. Kalau dulu kalian mau kemana-mana harus ada kendaraan, sekarang nggak punya kendaraan pun sudah bisa mengakses berbagai tempat karena adanya fenomena transportasi online. Transportasi online ini berizin oleh pemerintah kan. Begitu cara kita mendekat, karena itu yang saat ini paling dekat dengan kebutuhan mereka dan paling pas dengan usia mereka ya. Sehingga kalau menyadarkan mereka dari situ, oh berarti penting sekali kehadiran pemerintah dalam kesegenap kehidupan mereka, dan mereka juga punya hak untuk mengkritisi, menyampaikan apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah. Mana kebijakan yang belum diselesaikan, mana yang perlu dibuat instrumen hukumnya, dibuatkan instrumen hukumnya, mana yang perlu dibuat instrumen kebijakannya, dibuat, sehingga apa yang dilakukan mereka tidak salah gitu. Seperti, dan pemerintah pun punya instrumen kan, itu yang selama ini masih belum optimal ya. Kalaupun ada kelompok anak muda yang menyuarakan langsung, mungkin dalam sifatnya dalam periodik tertentu, misalnya maaf lagi musim demo gitu kan, setelah itu udah hilang. Kemudian masa harus demo terus kan, mereka juga harus belajar gitu kan. Tapi kalau misalnya ini terpelihara, terselenggara secara periodik, ruang-ruang ini ada secara hidup terus, tumbuh terus, berlangsung terus, tentu mereka tidak akan kesulitan menyampaikan itu.
3: Oke. Untuk Bu Bunga nih, mungkin kan tadi sudah dipaparkan oleh Bu Widi, mungkin kalau dari bagaimana sih Bu cara membangun ruang dialog yang sehat di tengah perbedaan pandangan Ibu?
4: Oke, Ibu Mas, ya? Mas untuk berkaitan dengan membangun ruang dialog seperti itu ya. Yang paling penting itu adalah kita mau mendengar, dan kita siap mendengar, dan kita didengar dan kita mau mendengar itu ya. Bukan hanya, kalau kita melihat ruang dialog ini bukan hanya keinginan untuk membuktikan bahwa pendapat kita lah yang paling benar gitu ya. Semua orang memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, semua orang sama setara gitu ya di hadapan manapun gitu. Itu kita melihat bahwa dalam demokrasi ini memang tidak mengharuskan semua orang memiliki pandangan yang sama gitu ya. Justru demokrasi akan terlihat ketika kualitas demokrasi itu akan terlihat dari kemampuan masyarakatnya untuk tetap berdialog, mencari titik temu, menemukan solusi, dan bisa mengambil keputusan bersama di tengah perbedaan seperti itu.
3: Oke.
4: Menurut saya ruang dialog itu dibangun dengan kebiasaan untuk memeriksa informasi menggunakan data dan argumentasi serta memberikan ruang bagi pendapat yang berbeda. Nah, bagi kami berbeda pendapat bukan masalah dalam demokrasi ya.

0: cara perang tentu untuk memperkuat demokrasi dari pandangan kami di generasi muda itu adalah harus keluar dulu anggapan kita ini bahwa politik dan demokrasi ini adalah urusan dari untuk orang-orang yang duduk di lembaga negara atau mereka yang mengisi jabatan politik seperti itu ya. Itu keluar dulu anggapan kita dari sana. Jadi kita harus berpikir bahwa demokrasi ini justru membutuhkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Prof. Widi bahwa keterlibatan generasi muda inilah gitu ya dalam kehidupan sehari-hari mulai dari memahami hak kewajiban dari warga negaranya. Kita meningkatkan literasi berkenaan dengan bagaimana sih politik itu, bagaimana sih demokrasi itu, bagaimana nanti apakah ada konsekuensinya di sana, itu kita harus memahami. Serta kita berani menyampaikan kritik yang terutama ya Mas ya, serta ikut serta dalam komunitas-komunitas yang menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan. Itu kita melihat mengenai dengan apa yang dilakukan generasi muda untuk memperkuat demokrasi gitu ya. Kita melihat juga saat ini digital gitu. Ini berkaitan banget sama peran generasi muda. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena kita melihat bahwa unggahan yang membentuk suatu opini publiknya tapi juga dapat menyebarkan informasi yang keliru sehingga ini mempengaruhi cara pikir masyarakat melihat persoalan tersebut gitu Mas ya. Kita sebagai generasi muda tidak apatis lagi terkait dengan politik itu seperti apa, tetapi bagaimana generasi muda itu bukan hanya sekedar untuk menggantikan generasi yang sebelumnya Mas seperti itu, tapi kita di sini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri ini untuk menerima tongkat estafet dengan kapasitas kita, keberanian kita, integritas kita, dan cara pikir kita mungkin ya cara pandang kita dari yang sebelumnya. Karena kita melihat bahwa demokrasi ini yang kita nikmati bukan hanya warisan yang kita diwarisi dan kita terima, tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda harus tetap bertanggung jawab dan bagaimana kita memiliki cara untuk memperbaiki hal tersebut. Sama halnya Barack Obama pernah mengatakan bahwa demokrasi tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis gitu ya, otomatis dan akan bertahan tanpa adanya usaha untuk menjaganya. Itu sih Mas pandangan dari kami.
1: Oke. Mungkin Ibu Widi mau menambahkan Bu sesuatu, Bu.
2: Iya, benar, jangan ya Mbak Bunga kalau hanya diterima gitu ya. Kasihan nanti diwariskan kan, kasihan sesuatu yang kurang ideal kemudian mereka tanpa pernah ikut terlibat kemudian menerima warisan begitu saja dan belum tentu ideal juga. Itu memang benar-benar yang harus kita, oleh karena itu teman-teman generasi muda ini juga kita minta untuk ikut sertaannya mengawal demokrasi ini. Oke, dalam praktek politik mungkin bisa ya. Kita sering mengajak dalam bahasa yang sederhana, politik itu ibarat cuaca ya. Kita nggak bisa menentukan ini mau sekarang musim hujan, musim panas. Tapi kita bisa mengantisipasi jika musim hujan kita harus berbuat apa. Jika musim panas kita harus berbuat apa. Nah, teman-teman generasi muda ini yang kita ajak sekarang, kalau mereka nggak ogah mau terlibat, toh nanti mereka akan terkena dampaknya gitu kan. Oh, kalau begitu itu dari sisi gen anak mudanya. Kemudian pemerintah juga begitu, ajak dong mereka, jangan antipati terhadap kehadiran mereka, tapi berikan mereka porsi sesuai dengan usia mereka gitu. Mungkin kalau untuk memvalidasi jangan dulu karena belum semuanya dari mereka siap gitu kan. Ada yang siap, ada yang tidak. Yang memvalidasi okelah yang usia di atasnya, tapi mereka harus dilibatkan karena pada akhirnya kan kami-kami ini harus bergeser ke belakang sedikit ya. Saya pun di kampus sudah mulai, boleh tidak kegiatan ini saya hanya melapisi kalian yang di depan, saya ada di belakang kalian. Tapi kita harus siap gitu. Kita harus bisa memberikan keyakinan bahwa mereka bisa mampu. Saya mereka sangat mampu kok. Pola kerjasamanya jauh dari kami yang mungkin masih konvensional ya. Unggah-ungguhnya kalau kami itu masih kuat ya. Tapi kalau teman-teman generasi muda ini kan sudah cair ya. Jadi sudah cair, mereka tuh punya keunggulan mereka di sana. Dan pola komunikasi mereka dengan media digital itu sangat kuat. Bahkan mereka juga mengadop beberapa pembelajaran tuh bukan saja dari, kalau kami mungkin fokusnya dari buku gitu kan. Kalau mereka sudah dari berbagai sumber dan itu kemudian vibrasinya luar biasa. Kalau kita bisa mengajak mereka itu luar biasa. Saya senang, jangan pesimis ya Mbak Bunga dan teman-teman. Jadi harus optimis karena nanti di tangan teman-teman lah sebenarnya gerakan demokrasi ini menjadi bertumbuh, menjadi lebih ideal. Kan begitu, kan proses pembelajaran kan tidak berhenti. Ya.
1: Oke, siap. Ah, Bu, kalau tadi lebih ke peran muda ya, generasi muda ini Bu. Mungkin kalau

0: apa yang harus dapat dilakukan masyarakat untuk memperkuat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari ini, Bu? Ini seperti apa nih, Bu?
1: Ya, yang pertama tidak menerima begitu saja, ya. Jadi mulai menyuarakan bahwa mereka punya hak kok sebenarnya untuk tahu, gitu kan? Untuk tahu, tapi tempat bertanya ini juga harus disediakan oleh pemerintah. Sekarang tempat bertanya kan juga masih tertutup, ya. Kenapa sih harus ada program ini, gitu? Misalnya dampaknya apa? Kalau disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara mereka pasti akan mengerti. Kemudian dampak dari kebijakan ini seperti apa? Awal-awal pasti riuh-riuh karena memang tidak ada tersampaikan dengan jelas dampaknya apa, manfaatnya apa. Tiba-tiba turun kebijakan. Nah, seperti itu kan? Coba kalau dimulai dari sosialisasi, kemudian membangun opini lebih dahulu sehingga pemerintah ini lebih banyak mendapatkan dukungan. Kan selama ini itu yang tertutup. Ya, saya kira itu sih yang, dan ruang timbal baliknya harus lebih kuat, ya, antara pemerintah dengan masyarakat kita.
0: Oke, siap.
1: Ruang timbal baliknya. Sisi gotong royong dan kekeluargaannya di situ sebenarnya, betul. Ya, yang punya urat nadinya Indonesia kan di situ.
0: Ya, mungkin kalau Bu Bunga nih, mungkin apa yang saat ini harus dilakukan masyarakat nih, Bu, untuk memperkuat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa nih, Bu?
2: Oke, kalau dari sudut pandang kami, ya, kalau hal yang bisa dilakukan, saya mengucapkan terima kasih dulu sama Ibu Prof. Widi nih. Terima kasih, Bu, motivasinya. Selanjutnya berkaitan dengan demokrasi, apa yang bisa dilakukan masyarakat, sebenarnya sederhana saja. Seperti itu, Mas, ya, dengan dia menyampaikan pendapat, dia mau mendengarkan orang lain, dia mampu menghargai perbedaan itu tersendiri, dia tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan dalam setiap pengambilan kebijakan itu melalui keputusan bersama, itu adalah sebuah demokrasi, seperti itu, Mas, ya. Demokrasi itu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi bagaimana tentang kita bisa memperlakukan orang lain untuk dapat menggunakan kebebasan itu tersendiri dan bertanggung jawab atas apa yang telah disampaikan, seperti itu. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara yang kita bisikan saat pemilu, yang kita berikan pada saat pemilu, tetapi bagaimana tentang suara yang kita berani disampaikan ketika melihat sesuatu yang tidak benar, itu, Mas.
0: Oke, tidak terasa waktu sudah di penghujung dialog, dan mungkin pesan atau harapan nih dari ibu-ibu ini, mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026 ini, mungkin dari Bu Prof. Widi.
1: Iya.
0: Seperti apa, Bu?
1: Jadi Hari Demokrasi Internasional ini adalah isu internasional yang menandakan bahwa belum semua pencapaian demokrasi itu bisa tercapai ideal di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Dan oleh karena itu pemerintah Indonesia beserta perangkatnya sampai ke bawah pun harus juga memapping mana-mana indikator demokrasi yang belum terrealisir, misalnya kebebasan menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab. Sudahkah disediakan saluran, kan gitu kan? Bagaimana medianya? Lalu setelah tersampaikan, bagaimana bentuk tindak lanjutnya? Kan itu yang masih kurang, ya. Kemudian masyarakat ketika diberikan ruang, ketika ruang sudah tercipta, juga menyampaikan pendapatnya dengan cara yang bertanggung jawab, dengan mengikuti tata aturan yang ada. Kemudian juga ruang partisipasi publiknya juga lebih ditingkatkan. Kemudian kesetaraan yeah, bagi kelompok marginal dan terpinggirkan, bukan saja karena disabilitas, tapi juga mungkin terpinggirkan karena aspek sosial. Ini yang juga perlu diatensi, karena kalau kita bicara masyarakat sejahtera, ternyata masih ada juga yang prasejahtera, masih ada juga yang di bawah garis kemiskinan dan
0: masih
1: sebagainya,
0: belum
1: merata. Jadi mereka belum bisa mengakses layanan pemerintah dengan optimal, walaupun di perkotaan misalnya seperti itu, karena faktor regulasi.
0: Oke, okay, ya. Siap. Mungkin kalau dari Bu Bunga nih, apa pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, Bu, dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026 nih, Bu?
2: Oke, dari kami kita melihat bahwa pesan dan harapan ini adalah demokrasi yang hanya dipahami sebagai bentuk pesta demokrasi saja yang ramai ketika pemilu, lalu setelah kita mencoblosnya agak sepi, gitu, ya. Demokrasi ini sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita, mulai dari kita menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sehingga suara masyarakat ini memang benar didengarkan oleh pemerintah itu tersendiri, seperti itu, ya. Kami juga paham bahwa anak-anak muda mungkin merasa politik itu melelahkan, jenuh, penuh drama, dan bahkan membuat kecewa. Tapi justru karena itulah kita tidak boleh memilih untuk tidak peduli. Seperti itu ya, kalau anak muda diam dan hanya menjadi penonton, siapa yang ikut mengawal dan memperbaiki demokrasi ke depannya? Bagi kami, demokrasi ini memang tidak selalu berjalan sempurna, seperti itu ya. Tetapi bukan berarti ketika tidak sempurna ini kita menyerah, seperti itu. Hari Demokrasi Internasional ini menjadikan gitu ya, bukan hanya tentang merayakan demokrasi, tetapi mengingatkan diri kita bahwa kita semua punya peran di dalamnya, punya tanggung jawab di dalamnya. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi beranilah kita untuk bersuara, berani kritis, dan tentunya saling menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Pesan kami, mari kita gerak bareng untuk menjaga demokrasi, untuk tetap hidup dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri. Terima kasih Bang Anwar.
0: Ya, terima kasih Bu Bunga, dan terima kasih untuk kedua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1 ini. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan saya bersama Ibu Prof. Dr. Niwayan Widiastini, SSMSI, Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional, dan Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris Kita Gerak Bareng. Dan mungkin demokrasi juga tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan bernegara, tetapi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Saya Yanuar Setiaji serta rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap di Pro 1 Serat 105,2 FM, Pro 1 Kanal Inspirasi, Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pendengar, demikian perjumpaan kita di Denpasar pagi ini. Setelah saya, Indah Widyasari, ada Wandi Aziz menemani Anda di Denpasar siang ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026. Apakah hari ini adalah hari yang terbaik buat Anda? Atau hari yang biasa-biasa aja? Dan yang pasti kita harus melalui hari ini dengan bahagia dan kelancaran pastinya ya. Oke. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 3 sore nantinya. Jadi saya tidak berdua tapi saya sendiri ya. Untuk operator kita ada Gung Bayu di sana. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
2: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih?
4: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Bang Wandi di sini akan menemani Anda hingga pukul 3 sore. Dan pendengar, untuk nanti kita akan ada dialog moderasi beragama ya bersama tokoh spiritual Hindu. Dan nanti tepat pukul 11 siang sampai dengan 11.50. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Muruk nomor 70 Denpasar. Ada Brina dengan Got a Feeling, ya. Punya perasaan yang bahagia gak sih kalau udah anak kita atau teman kita atau adik kita yang usianya sudah 17 tahun itu bakal otomatis dapatkan KTP dan juga rekening bank dari pemerintah. Melalui rri.co.id, pemerintah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto itu mempersiapkan kebijakan

dan digitalisasi akses layanan perbankan bagi generasi muda Indonesia. Wah, menarik ya. Anda harus harus paham ini untuk adik kita atau anak kita yang sudah umur 17 tahun dapatkan KTP dan juga rekening bank. Dan saldonya itu 50 ribu saldo awal dari pemerintah. Wah, seru ya. Jadi untuk Anda masih dengan Wandi di sini, kita dengarkan lagu berikutnya. Spesial ada Run featuring Salma Salsabila dengan Hey, Tunggu Dulu.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Maya dengan Mengemis Cinta. 11 dari sekarang ini udah di jam 11 ternyata ya. Jam 11 lebih dari 1 menit kita akan masuk ke dialog moderasi beragama bersama tokoh spiritual Hindu dengan judul Bencana Karma dan Tanggung Jawab Manusia dan bagaimana Hindu memandang kerusakan alam. Sudah hadir nanti narasumbernya, tapi saya akan hadirkan untuk Anda beberapa informasi dulu. Setelah itu kita akan masuk, kita akan jumpain narasumber yang hadir di studio ya.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar, dan sekarang waktunya kita dialog moderasi beragama bersama tokoh spiritual in Hindu ya. Dan kali ini judulnya Bencana Karma, Tanggung Jawab Manusia dan Bagaimana Hindu Memandang Kerusakan Alam. Bersama saya Wandi Aziz, kita kurang lebih 1 jam ke depan akan berdialog dengan tokoh yang sudah beberapa kali hadir di Pro 1 Denpasar ya. Dengan Didi Janaki Padmanabhan. Benar ya. Selamat siang, Didi.
4: Selamat siang, okay. Bang Wandi. Iya. Selamat siang para pendengar.
0: Ya, dan terima kasih untuk hadir di sini, Didi. Ini kali ke berapa, Didi?
4: Sudah beberapa kali.
0: Sudah beberapa kali ya, saya panggil Didi aja ya. Dan untuk Anda pendengar, untuk Anda yang pengen melihat langsung tayangan ini, Anda langsung kunjungin Facebook kami, RRI Pro 1, Pro 1 Denpasar ya, RRI Pro 1 Denpasar. Dan untuk Anda juga bisa mendengarkan kami di terestrial 105.2 MHz. Dan untuk Anda yang udah download aplikasi digital, Anda langsung RRI digitalnya langsung cari Pro 1 Denpasar ya. Didi, sehat pasti ya karena sudah di sini.
4: Sehat.
0: Kali ini saya bahagia banget ketemu dengan Didi. Nah, ini untuk pertama kali ya, Didi.
4: Terima kasih.
0: Dan Didi, kalau tema kita bencana, karma, ada tanggung jawab manusia. Nah, kalau ada banjir itu atau longsor di Bali, seringkali ya muncul ungkapan, ah ini sudah karma ini, ini udah kehendak alam. Nah, kalau kita berpikir ini apa tidak berisiko ya buat kita yang awam atau pasif dan lupa mengevaluasi kesalahan kita sendiri? Gimana, Didi?
4: Baik, Bang Wandi.
0: Iya, silakan.
4: Topik hari ini sangat-sangat menarik. Bencana, karma, tanggung jawab manusia. Ini ada hubungan, koneksi yang sangat-sangat dekat. Antara tiga ini, ada dua hal yang jarang kita pikirkan. Yang tampak dan yang tak tampak. Ada dua hal. Yang kita lihat bencana itu tampak. Karma juga kadang kita bisa lihat, kadang kita tidak bisa lihat. Misalnya pikiran orang, niat orang, kesadaran orang tak tampak. Tapi dari percakapan dan perbuatannya kita bisa tahu, itu tampak. Maka tanggung jawab manusia di sini seperti apa? Maka tanggung jawab manusia sebenarnya adalah menyatukan dan mengharmoniskan antara yang tak tampak dengan tampak dengan cara yang sangat sederhana. Perbaiki pola pemikiran, manage pemikiran, karena pikiran adalah memberi kita satu cermin bagaimana kondisi dunia hari ini ada dalam kondisi yang tidak baik. Misalnya, jika kita lihat dunia ini berada dalam kekacauan, itu menandakan pikiran manusia juga berada dalam kekacauan. Ada hubungan yang sangat dekat antara pikiran manusia dan dunia. Dalam bahasa Inggris, as is the consciousness, so is the world. Seperti mana kesadaran manusia, begitulah dunianya. Maka apa yang salah dengan kesadaran manusia? Cara memperbaiki kesadaran manusia, pikiran manusia itu apa? Dan kenapa jika manusia tidak tahu menciptakan pikiran-pikiran positif, berguna dan baik, bagaimana kondisi dunia ini akan terus memburuk? Maka pikiran itu adalah kunci dalam semuanya, dan pikiran itu tak tampak. Oleh karena itu, manusia jarang memberi perhatian pada apa yang mereka pikirkan, tapi mereka lebih beri perhatian pada kata-kata dan perbuatan. Itu tidak cukup, karena jika pikirannya tidak oke, kata-katanya itu yang baik, ada konflik antara pikiran dengan kata-kata. Maka konflik itu sudah mulai dalam diri seseorang manusia itu. Dan itu juga akan menciptakan konflik di alam. Maka dalam diri kita, kita harus lurus, transparan, dan coba hidup sederhana.
0: Sederhana ya.
4: Silakan. Untuk itu, Pak Bang Wandi, saya memberi saran bahwa manusia sekarang belajar menanggalkan keserakahan dan hidup sederhana. Karena apa yang kita perlukan dalam dunia ini, makanan yang cukup, tempat tinggal, ada uang untuk hidup normal, sudah. Tapi jika kita cari stok simpanan untuk anak, untuk cucu, untuk cicit, itu menjadi keserakahan. Kita ambil apa yang ada di sekitar kita, kita konsumsinya dengan rasa syukur, dan kita tidak banyak mengganggu alam. Alam itu sangat-sangat dermawan. Surya memberi kita cahaya, sungai memberi kita air, pohon memberi kita buah, alam memberi dan memberi. Tapi kita manusia mengambil dan mengambil. Hukum alam mengatakan, yang memberi mengalir, yang mengambil menjadi blokir. Adakah kita terus ambil, kita blokir takdir kita yang baik, kita blokir keberuntungan, kita blokir masa depan baik kita. Tetapi kita ambil, dan sambil itu kita beri, itu hidup yang sangat baik. Maka belajar bekerja sama, hidup harmonis, ambil secukupnya dan bagi pada yang kurang mampu. Hormati alam, walaupun alam tidak hidup ya, dalam arti kata seperti hidup seperti manusia, alam itu juga ada reaksi terhadap perbuatan manusia. Ada satu uji coba yang dibuat oleh seorang saintis Jepang. Di dalam satu gelas ada air. Jika kita marah-marah, air itu kristal dari air itu menjadi jelek. Dan jika dia bicara dengan baik pada air itu, kristalnya menjadi cantik. Maka alam juga ada dipengaruhi oleh pikiran manusia. Maka jika manusia berubah, dunia pasti berubah.
0: Baik, ini pencerahannya bagi saya juga. Nah, kalau Didi, dalam ajaran Hindu itu kan ada beberapa, atau yang paling saya kenal itu konsep Trihita Karana ya, buat kita semua. Khususnya hubungan harmonis tadi, manusia dengan alam, itu ada palemahan, benar ya?
4: Iya.
0: Nah, itu kenapa konsep yang kuat ini itu seolah belum sepenuhnya bisa kita aktualisasikan dalam perilaku kita ya, di terutama di masyarakat Bali ya, karena beberapa kan ada yang buang sampah sembarangan dan lain-lain begitulah Didi.
4: Sebenarnya ilmunya ada, tapi mempraktikkan ilmu itu tidak ada. Maka bukan berarti kita punya ilmu, kita sudah pintar, tapi melaksanakan apa yang kita belajar dalam hidup kita sehari-hari, itulah memberi kekuatan pada ilmu yang kita miliki. Maka hari ini saya lihat bahwa kita punya ilmu yang cukup banyak dan cukup komplit, tapi perbuatan manusia sangat berbeda dari apa yang dipelajarinya. Maka ada konflik antara ilmu dan perbuatan manusia. Ya, Trihita Karana mengatakan kita harus baik dengan diri kita dan Tuhan, baik dengan orang lain, baik dengan lingkungan. Tapi adakah kita baik dengan Tuhan? Kita terus berperang, membunuh satu sama lain. Adakah kita baik dengan satu sama lain? Juga tidak. Adakah kita baik dengan alam? Nah, kita buang sampah kemana-mana sebarangan. Maka adakah itu baik? Maka mengetahui ilmu secara teori dan mengamalkan ilmu itu dalam hidup sehari-hari adalah dua hal yang sangat berbeda. Maka manusia harus belajar amal, melaksanakan apa yang mereka pelajari secara bertahap dengan sangat sederhana, memanage pikiran. Karena pikiran kita berpikir, oh saya pikir jelek tapi saya buat yang baik, itu salah. Jika kita pikir yang jelek, perbuatan baik itu datang dari mana? Perbuatan itu datang dari pikiran. Maka pikiran adalah benih. Dari benih itulah muncul kata-kata, muncul perbuatan. Maka pikiran orang harus diperbaiki. Maka kita harus mula dengan sangat sederhana di sekolah, di tempat kerja. Kita mula satu-satu tugas itu dengan hening, doa, diam, sayangi diri, sayangi pikiran yang kita ciptakan. Kita sadar bahwa kita bertanggung jawab atas apa yang kita pikir, dan kita ciptakan pikiran dan perbuatan dari pikiran yang sudah kita sadari dan awasi. Harus ada self-awareness, kesadaran diri. Pikir tentang diri dulu. Apakah saya di dalam diri saya lurus atau tidak? Jika tidak, luruskan. Sangat mudah. Ini tidak perlu uang, tidak perlu apa-apa. Hanya ubah pikiran itu, dalam sedetik kita bisa ubah. Misalnya, saya beri contoh, saya lihat teman saya yang lebih sukses dari saya. Pertama muncul perasaan cemburu. Itu muncul. Maka saya tahu, wah, saya cemburu terhadap orang itu. Itu tidak baik. Itu adalah untungnya, itu adalah berkahnya, dia lebih baik dari saya. Tapi saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan dia. Saya ada keunikan yang lain, keistimewaan yang lain. Saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang itu. Tidak ada cemburu, ada rasa hormat, ada rasa suka, ada rasa persahabatan. Dan saya sudah koreksi diri saya. Daripada terus jadi cemburu dan tidak bahagia menjadi bahagia. Maka semuanya terjadi dalam diri kita. Maka ada yang beritahu begini, Bang Wandi, yeah. Perang sebenarnya adalah di dalam. Tidak ada perang di luar. Jika di dalam ada kedamaian, di luar pasti ada kedamaian. Seperti mana pikiran, begitulah dunia manusia. Nah, inilah kesimpulannya.
0: Oke, baik, Didi. Berarti memanage pikiran itu paling penting ya, paling utama ya.
4: Benar, paling
0: ya?
4: Utama.
0: Paling utama, Didi. Ya. Siap, Didi. Baik, Didi. Kita nanti akan kembali lagi, Didi. Ya. Ada yang mau lewat dulu, ada yang mau iklan dulu.
4: Baik.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan kami melalui RRI streaming ya. Melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar, Anda langsung cari Pro 1 Denpasar dan kami sedang berlangsung dialog ini, dialog moderasi agama sampai dengan jam 11.50. Untuk Anda jangan kemana-mana.
5: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
6: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kembali lagi bersama Wandi di sini di Dialog Modernisasi Beragama bersama Didi Janaki atau saya selalu menyapa Didi ya. Didi, tadi sudah panjang ya kita, dan boleh saya ambil kesimpulan sedikit, kalau memanage pikiran yang positif itu dan tidak cemburu atas keberhasilan orang lain atau bersyukur apa yang ada kita dapatin. Benar ya Didi ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan. Ini ada banyak, ada beberapa pertanyaan mungkin. Untuk Anda yang pengen ikutan, bisa langsung telepon di pesawat telepon 0361-222-161 atau di line WhatsApp di 0896781238 ya. Anda bisa tanya tentang acara kita hari ini ya, bisa WhatsApp atau bisa juga ditanyakan di Facebook ya. Facebook live bisa ditanyakan di sana dan nanti Didi akan menjawab. Nah, kalau bicara tentang bencana lagi Didi.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita pahami ini ya bencana alam itu emang kehendak Tuhan ya, atau bisa jadi ini karma masa lalu. Atau Hindu juga mengajarkan bahwa bencana bisa menjadi akibat langsung dari keserakahan tadi ya Didi ya. Yeah. Eksploitasi dan juga kelalaian manusia.
2: Yeah.
1: Gimana Didi?
2: Apa yang kita perlu tanya diri sendiri, masing-masing orang, apakah saya sebenarnya atau apakah saya miliki? Banyak orang melihat pertanyaan kedua, apa yang saya miliki? Uang saya, gaji saya, prestasi saya, posisi saya, uang keluarga saya, kasta saya, itu apa yang saya miliki? Tapi apakah saya sebenarnya? Kita harus ada introspeksi diri. Adakah saya belajar menjadi lurus dalam diri saya sendiri? Misalnya di Hindu ada Trikaya Parisuddha, di mana pikiran, kata-kata dan perbuatan itu adalah sama. Maka pikiran berbeda, kata-kata beda juga, perbuatan juga beda. Maka dalam diri kita, kita sudah ciptakan satu perang pribadi. Apa yang kita katakan bukan apa yang kita maksudkan dalam hati. Dan kita pura-pura baik di luar, tapi di dalam ada perang. Perang mental, perang kepura-puraan. Maka kita harus kasih waktu untuk diri kita. Diam sebentar, lihat diri kita dengan penuh kasih. Jika kita tidak mengasihi diri kita, siapa lagi? Maka kita belajar melihat diri kita. Kita katakan, saya mau pikir yang baik-baik tentang diri saya. Saya tidak mau melihat apa kata orang tentang saya, apa pikir orang tentang saya. Tapi apakah saya pikir tentang diri saya? Adakah saya jujur? Adakah saya lakukan apa yang saya katakan? Atau saya hanya pintar bicara tapi tidak menunjukkan itu dalam hidup saya sehari-hari? Adakah saya seperti ini di kantor, Tapi di rumah saya orang lain, dengan teman saya orang lain, adakah saya bermuka-muka atau saya satu, utuh, baik. Maka kita harus semacam meluruskan diri kita sendiri supaya kita memelihara satu pribadi yang sama di mana-mana. Bersendirian dengan keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, kita satu dan sama. Dan begitu juga waktu kita sembahyang. Apa yang kita minta dari Tuhan? Kita minta kita dikasih perlindungan, kita diberi kekuatan, kita diberi pemaafan. Tetapi saudara-saudara, bayangkan jika saya tidak berusaha memperbaiki diri saya dari kepalsuan atau kekeliruan atau kekacauan, pikiran saya juga masih liar, saya lagi belum koreksi diri saya, dan saya minta dari Tuhan untuk membantu saya, pasti jika Tuhan bisa bicara, beliau akan katakan, Anda punya otak, pakai otak dulu. Ya, pikir baik-baik dulu. Saya pasti merestu. Pikir baik-baik, bicara baik-baik. Jadi transparan, jadi benar. Saya pasti restu tanpa diminta. Kita perlu minta-minta dari Tuhan, atau beliau akan mencurahkan restu kepada kita. Maka adakah kita layak menerima hujan restu dari Tuhan, atau kita mengemis tapi kita tidak mau memperbaiki diri? Maka ada hubungan yang halus antara kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, langkah pertama adalah menerima diri Anda seperti apa adanya. Ada kecacatan, ada juga kebajikan. Buang kecacatan satu persatu, tambahkan kebajikan. Jadi manusia yang baik. Otomatis restu datang dari Tuhan, restu datang dari manusia, restu datang dari alam. Maka restu itu bukan kita minta, itu harus mengalir dari hati yang suci. Bisakah saya belajar introspeksi saya? Sebenarnya semua agama bertujuan untuk membersihkan manusia secara internal, tapi jarang kita beri waktu untuk itu. Kita lebih suka hafal teks-teks suci, kita bicara dan bagi-bagi dengan orang lain secara teori. Tapi hidup nyata itulah cerminan dari apa yang kita pelajari dari teks-teks suci itu. Isinya pasti baik. Semua kitab suci itu pasti baik. Tapi kita hanya melihat teorinya dan kehebatan dari teori, tapi kehebatan dari hidup seperti itu jarang kita ingin laksanakan, karena perlu sedikit usaha, sedikit kesadaran, sedikit sayang diri. Kita suka minta saja diampuni, minta saja diberkati, tidak cukup. Masing-masing orang ada tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan selain itu, Bang Wandi, ada karma individu, ada karma kelompok. Misalnya di satu negeri, semua penduduknya adalah seraka, atau semua penduduknya adalah malas, atau semua penduduknya adalah korupsi, sudah pasti negeri itu akan dapat banyak bencana. Maka jika individu juga dia kena, sebagai kelompok juga dia kena. Oleh karena itu, daripada belajar agama sebagai teori, itu jika dipraktikkan dari di sekolah, di tempat kerja, di rumah, nah itu lebih baik. Maka kita harus ambil serius apa yang kita pikir secara internal dengan apa yang kita lakukan secara eksternal. Yang inside itu harus terpancar ke eksternal. Jangan kita ambil dari eksternal dan masuk ke dalam internal. Saya beri contoh, jika saya damai dalam pikiran, ada semacam pancaran sinar atau vibrasi damai yang saya pancarkan dari kondisi saya yang damai. Katakan saya cemburu terhadap orang yang lebih sukses dari saya, maka saya ambil berita dari luar dan masukkan berita itu ke dalam diri saya, cemburu, dan saya pancarkan energi jelek, energi gelap, energi negatif. Maka pancaran dari saya itu tak tampak, tapi orang yang mendekati kita bisa merasakan aman dengan kita atau merasakan tidak enak bersama kita. Maka kita adalah pribadi ilahi jika saya ditanya, karena kita ciptaan Tuhan. Pasti dalam diri kita ada banyak nilai-nilai luhur, banyak kepositifan, banyak yang baik. Kita munculkan itu dalam diri kita dan kita share dengan orang lain. Maka kita yang bagi-bagi, maka semua blokir di alam, semua blokir kesulitan di luar, semua blokir dari perang, semua blokir dari kompetisi, semua blokir dari kecemburuan akan menghilang secara bertahap-tahap. Dari kita kepada dunia dan dari dunia kepada kita. Inside out.
1: Ya, benar-benar. Emang harus ya, positive thinking dan jangan pernah cemburu sama orang lain, itu paling penting ya, Didi ya. Kak Didi, kalau di Bali itu kan udah pasti pariwisata dominan ya. Dari sisi pariwisata dan udah pasti ada pembangunan, perbaikan gitu ya. Dan ekonomi terus berjalan pastinya kalau udah perbaikan dan lain-lain. Nah, di sisi lain kita juga punya filosofi menjaga alam. Nah, menurut Didi ini pasti ada dong ya titik batasnya agar pembangunan itu nggak sampai melanggar keseimbangan alam. Nah, dalam pandangan Hindu, silakan Didi.
2: Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, Bang Wandi. Kita lihat Nepal. Kita tahu ada bencana besar di Nepal. Lebih dari 1,000 orang yang meninggal. Kenapa ada bencana di Nepal? Itu karena di gunung-gunung Himalaya ada salju. Salju itu adalah alami, iklim alami di Himalaya. Jika manusia membuka jalan, membuat takungan air atau dam-dam, mereka buat rumah hotel, rumah penginapan,
1: bagus,
2: mereka buat tempat sembahyangan, mereka buka-buka ke hutan-hutan dan tebang pohon, iklimnya berubah dan iklimnya menjadi panas dan salju itu mencair dan turun sebagai satu malapetaka, ribuan orang yang mati. Maka walaupun pembangunan itu bagus, adakah itu menjaga keseimbangan alam, keseimbangan iklim, keseimbangan situasi? Di Bali kita sangat mementingkan pariwisata, tapi kita harus hati-hati jika ada tumpukan sampah di mana-mana. Ada di Facebook, ada di mana-mana dikatakan jangan datang ke Bali, ada tumpukan sampah di mana-mana. Itu bukan iklan, itu adalah melarang orang daripada datang. Maka di mana dan bagaimana kita harus menghandle sampah itu dengan cara yang bagus. Itu satu. Yang kedua, keserakahan. Jadilah jujur, jangan ada satu harga untuk orang ini, satu harga untuk orang lain. Ada dua macam harga, ada perbedaan antara saudara dan saudara, keserakahan itu yang menjadi utama dalam hidup kita, nah, di situ kita jatuh. Kita perlu cari untung, tapi serakah itu adalah dengan penipuan, dengan memberi berita yang tidak benar, dengan berbohong. Maka bisakah kita belajar melihat pariwisata juga sebagai keluarga kita, dan kita kasih pelayanan yang lebih baik, dan tidak pakai dia sebagai cari uang saja. Ya, maka kerjasama antar pariwisata, orang turis dengan orang lokal, sayang pada alam, hormat pada Tuhan, baik dengan sesamanya, itu semua adalah satu package yang kita panggil manusia. Manusia bukan binatang.
1: Benar.
2: Manusia bisa pilih-pilih apa yang baik, apa yang tidak baik. Jika kita lupa itu dan kita berlomba-lomba untuk jadi lebih baik dari yang satu lagi, ya matilah kita bersama.
1: Ya benar, Didi. Oke, Didi, kalau boleh nggak ya, kalau misalnya, maksudnya gini, kita tahu nih pembangunan tadi kadang mereka nggak sesuai AMDAL ya, kemudian juga hutan-hutan itu akhirnya hewan misalnya monyet atau juga ular itu akhirnya masuk ke pemukiman gitu kan, masuk ke rumah kita gitu. Kita boleh nggak berdoa kalau Tuhan tolong karmanya buat dia aja bukan buat kita gitu. Gitu ya.
2: Iya, jika kita menggundulkan ya hutan-hutan, satu binatang itu menjadi hilang, punah ya.
1: Iya, benar.
2: Extinguish, dia tidak ada lagi. Begitu ada banyak puluhan ribu binatang hari ini tidak ada. Itu sudah ada satu fakta, satu kajian. Bagaimana kecerobohan manusia membuat banyak binatang sudah tidak lagi wujud di sini. Yang kedua, kita merusakkan habitat binatang itu. Kemana dia harus lari? Lagi dia lari, lagi banyak hutan dibersihkan, maka itu akan masuk ke dalam rumah kita dan memberi kita susah. Maka bagaimana kita bisa saling hormati satu sama lain, pelihara hutan yang secukupnya, karena hutan itu memberi kita hujan, memberi iklim yang sejuk, mendatangkan satu suasana hijau yang segar, memberi kita kayu, buah, banyak macam manfaat yang kita dapat dari hutan, dan juga kita kasih perlindungan pada binatang. Maka keserakahan itu tidak baik. Menggunakan alam dengan bijak itu sangat baik. Maka sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keserakahan. Tak ada masalah. Maka karena kita cari uang, kita merusakkan alam, kita polusi air dan udara, nah itu sudah tidak bagus. Maka semua ajaran agama, termasuk agama Hindu, adalah hormati pentas dunia yang Anda pakai. Kita adalah aktor. Dan kita adalah di atas pentas bumi. Maka pohon itu adalah sebagian dari pentas. Air juga sebagian dari pentas. Maka jangan rusakkan pentas sehingga aktor-aktor lain yang datang, dia lihat pentas itu rusak binasa. Kita harus pelihara keindahan pentas supaya generasi berikutnya juga menikmati dunia ini. Maka kita anggap ini pentas, saya beli tanah ini, saya beli hutan ini, saya beli ini, kita ambil semua untuk kita. Orang yang datang kemudian bagaimana pentas perlakuannya, maka hormati dunia, hormati pentas yang sudah kita pakai, dan jangan rusakkan, pakai secukupnya, semaunya dengan sangat sederhana dan cukur. Tapi jangan merusakkan sehingga orang kemudian hari datang dan melihat dunia yang hancur, tak ada harapan, dan bagaimana kita bisa bantu mereka. maka kita harus pikir jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek saya harus hidup dengan hormat, tidak curi, tidak bohong, saya kerja jujur, halal. Kemudian untuk jangka panjang, sambil menggunakan lingkungan dan semuanya, saya juga memelihara alam, syukur pada Tuhan, supaya kelangsungan kehidupan manusia itu terus terjamin untuk anak, cucu, cicit kita. Maka kita harus pakai otak sehat, akal sehat untuk memahami bahwa hidup kita di bumi ini sementara, bukan permanen. Maka waktu sementara, adakah kita tinggalkan satu nama yang baik, satu pelajaran yang baik, atau pergi, atau kita pergi dengan merusakkan diri saya dan semua orang yang lain? Apa yang kita tinggalkan? Itulah yang kita harus pikir. Jika saya mati nanti, adakah orang mengatakan, wah, bagus dia pergi, orang seraka, kikir. Atau mereka katakan, wah, hilang cahaya dari bumi ini, hilang satu makhluk yang baik hati. Apa yang kita mau tinggalkan dalam hati orang? Ya, itu kita juga harus pikir, karena manusia tinggal karena nama. Nama itu penting, hormat itu penting. Dan kita bisa mulai dengan langkah kecil-kecil. Saya tidak suruh siapa-siapa untuk belajar, untuk S2, S3, tidak. Jujur, sederhana, simple. Syukuri dan maju sendiri dengan cara sederhana. Jangan akumulasi harta, akumulasi uang, akumulasi tanah. Apa yang kita mau buat dengan itu setelah kita pergi? Ada pertengkaran antara anak-anak, ini porsi saya, ini porsi kamu. Pertengkaran dan kacau balau.
1: Iya, benar. Jadi, benar Didi. Ini emang ya mulai dari rumah juga ya, sekolah tadi juga ya. Iya. Didi ya, di kantor juga. Didi, mungkin biar enggak di saat bencana kita baru berdoa. Ya Tuhan, kenapa ini banjir datang? Misalnya kayak di Aceh, kayak di Nepal gitu ya. Kemudian mungkin ada nggak ya kewajiban ya apa ibadah harian di ajaran Hindu? Jadi bukan cuma respon saat musibah datang, tapi sebelum musibah datang, selain berdoa tadi atau doa, apa yang harus kita panjatkan ke Tuhan gitu?
2: Kita bisa berdoa seperti ini pada Tuhan. Tuhan, saya manusia kerdil, tidak tahu banyak hal, sedikit bodoh, lugu, polos. Engkau yang maha tahu, ajarin saya. Lihat seperti engkau lihat. Ajarin saya, dengar seperti engkau dengar. Ajarin saya untuk berpikir seperti engkau berpikir. Saya mau menjadi manusia yang bijak dan matang. Ajarin saya Tuhan, saya kasih waktu untuk mendekatkan diri saya denganmu, supaya kepintaran dan ilmu, kebijaksanaan, kebajikan, kepositifan yang ada padamu seperti lautan itu mengalir ke dalam diri saya, dan saya menjadi manusia yang lebih matang, bertanggung jawab dan baik. Tuhan, inilah doa saya. Saya tidak minta diberi kekuatan. Saya mau lihat seperti engkau melihat, dengar seperti engkau dengar, pikir seperti engkau pikir. Ajarin saya. Maka dengan itu saya baca buku-buku teks, pasti akan dapat banyak masukan. Apakah pikiran Tuhan? Apakah sikap Tuhan? Apakah kehendak Tuhan? Maukah Tuhan menciptakan kita? Suka jika kita mencuri? Adakah beliau bahagia jika kita berbohong? Adakah beliau bahagia jika kita malas-malasan? Atau adakah beliau akan bangga kita berubah menjadi manusia yang lebih tahu, mengerti, beradab, dan baik hati memelihara?

0: kurang lebih dua iklan yang akan saya hadirkan. Pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, bisa langsung ke WhatsApp di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon di 0361-22-161. Kita akan kembali lagi.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
5: Hah, kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Katanya mau belajar bareng, malah tidur.
5: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
5: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Masih di Denpasar siang ini, masih dialog moderasi ya, beragama bersama tokoh spiritual Hindu Didi Janaki. Dan Didi, kita di sesi terakhir ya. Kalau ya ajaran keharmonisan alam ini tidak berhenti di tataran wacana atau ceramah saja, apa tindakan konkret yang mestinya diambil bersama oleh desa adat, pemuka agama, pemerintah, dan juga kita ya, seluruh masyarakat atau lingkungan keluarga lah gitu Didi.
8: Iya, pertanyaan yang bagus untuk mengakhiri sesi perbincangan ini, Bang Wandi. Ya. Pertama, kita datang ke bumi ini untuk belajar. Seluruh hidup ini adalah untuk kita belajar, bukan berarti kita sudah selesai pendidikan sekolah, kita stop belajar. Kita belajar menjadi lembut, belajar menjadi ibu, belajar menjadi bapak, belajar menjadi bertanggung jawab. Maka dunia ini adalah sekolah. Jika kita ada sikap mau belajar, pasti ada kemajuan. Kita bisa baca, kita juga ubah, kita lihat toko-toko yang sukses dari masa lampau, bagaimana mereka pikir, apa pikiran mereka, dan kita dapat inspirasi dari mereka, belajar, belajar, belajar. Yang satu lagi adalah kita lihat dunia ini sebagai satu laboratorium. Di laboratorium kita uji coba. Sekarang katakanlah saya melihat seseorang dan muncul perasaan amarah dalam hati saya. Laboratorium, bagaimana? Saya mau marah atau saya mau coba menjadikan amarah saya kurang dan saya diam saja. Jika saya bicara, pasti bicara saya.

0: saya kurang bagus, saya diam. Maka orang itu datang dan pergi, saya tidak bicara satu kata pun. Dia melakukan tugasnya dan dia pergi. Amarah saya tidak muncul, saya diam, saya tidak melemparkan kata-kata seperti batu ke arah orang itu. Laboratorium. Lagi banyak saya menekan diri saya daripada buat sesuatu yang jelek. Saya belajar di laboratorium hidup ini dan saya juga ada di sekolah hidup. Saya belajar. Kakek saya baik, kakek saya juga ada melakukan kesalahan. Apa yang baik yang saya bisa pelajari? Apa kesalahan yang saya bisa hindari? Misalnya ada satu teman saya, kakeknya menikah dua kali. Ada istri pertama, istri kedua. Dan dia beritahu saya bagaimana ibunya derita karena ada ibu kandung benar dan ibu tiri. Dan bagaimana hidupnya derita, maka dia buat keputusan, saya hanya mau menikah sekali. Walaupun pernikahan itu tidak bagus, tidak bahagia, saya tetap dengan satu pernikahan karena saya tidak mau anak-anak saya derita karena bapak benar, bapak tiri atau ibu kandung dan ibu tiri. Saya mau selamatkan anak-anak saya daripada menjadi confused, takut di dalam keluarga. Nah, itu satu pelajaran. Ada orang tua yang buat kesalahan, kita belajar menjadi tidak mengulangi kesalahan demi mencintai anak-anak. Maka ini satu contoh saja, saya tidak tuju pada siapa-siapa. Jika bapak kita adalah pemabuk, keluarga itu derita, anak-anak harus belajar bahwa itu banyak mendatangkan kerugian pada keluarga. Maka kita jadikan hidup kita ini sebagai berada di sekolah dan berada di laboratorium. Setiap saat ada waktu untuk menjadi lebih baik, lebih cerah, lebih positif, lebih cantik. Ada waktu, terus ada.
1: Terima kasih, Didi. Ini sepertinya salah satu pesan yang paling penting ya buat seluruh pendengar RRI dan masyarakat Bali tentunya, biar ada perubahan perilaku yang mulai hari ini ya, Didi ya, iya, untuk selanjutnya.
0: Terima kasih atas peluang yang diberikan.
1: Siap, okay. Didi, terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu, Didi.
0: Pasti.
1: Baik ya. Baik, pendengar, terima kasih. Tidak terasa ya, kurang lebih 50 menit sudah berlalu. Dan perbincangan hangat kita bersama narasumber kita, Didi Janaki. Dan kita diajak untuk melihat kembali hubungan antara manusia, alam, dan juga hukum karma. Dan kerusakan alam dan bencana bukan sekedar fenomena fisik, melainkan cermin dari perilaku dan pikiran kita yang harus kita manage ya, sesuai ajaran Hindu ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami ya, Didi, dan atas pemikiran dan pencerahan yang menginspirasi untuk siang hari ini ya. Saya Wandi Aziz beserta seluruh kerabat kerja Pro 1 RRI dan Pasar bertugas pamit undur. Terima kasih dan terus jaga toleransi, jaga kelestarian alam, dan mari kita rawat moderasi beragama untuk bumi yang lebih baik. Tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu Bakar menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi, terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan hanya beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track landing. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk sudah progres, termasuk perbaikan bandstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, kemudian juga ada unsur ada operasi kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan, semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika. Kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programmatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, dan masih dengan Wandi di sini yang masih menemani pendengar dimanapun Anda berada, yang selalu setia melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, atau untuk Anda yang di rumah, di kendaraan, ya di mobil, yang selalu memantau kami melalui 105,2 MHz. Sekarang kita update dulu ya info lalu lintas yang akan disampaikan oleh ATCS Denpasar. Ada Beli Gede. Halo, Beli Gede Ivan ya.
5: Ya, halo. Ya,
4: silakan.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanglah sampai dengan Simpang Unut Jimbaran. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanglah, arus lintas dari arah bypass Idawes Madura menuju Balibit terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Idawes Madura atau Tohpati terpantau lancar. Dari arah Jalan Uribang menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nanglah menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanglah terpantau lancar. Dari arah Jalan Angkuah menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtanadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtanadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtanadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtanadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemulisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemulisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Surarai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Surarai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Surarai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Bandung Kuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Bandung Kuda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah utara, arah objek wisata Kuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Surarai terpantau normal lancar. Yang terakhir, dari simpang menuju Jembarahan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan simpang menuju Jembarahan dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus menuju Jembarahan terpantau ramai lancar dari arah kampus menuju Jembarahan menuju Bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini. Dan kami imbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Gede Ivan dari ATCS Denpasar. Dan untuk Anda, dimanapun Anda berada dalam perjalanan, mudah-mudahan informasi tadi sangat-sangat membantu Anda ya untuk menghindari kemacetan ya. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar siang ini.

Sobat RRI, ajak teman hijrah ke Bank Muamalat. Bisa dapat tambahan saldo Rp50.000 untuk setiap referral. Caranya gampang, buka aplikasi Muamalat DIN, pilih fitur ajak teman, lalu bagikan referral kode kamu ke teman, keluarga atau rekan kerja yang belum menjadi nasabah Bank Muamalat. Setiap teman yang membuka rekening melalui Muamalat DIN, menggunakan referral kode kamu dan memenuhi ketentuan program, kamu bisa mendapatkan tambahan saldo sebesar Rp50.000. Makin banyak teman yang kamu ajak dan memenuhi ketentuan, makin banyak tambahan saldo yang bisa kamu dapatkan selama kuota masih tersedia. Program ajak teman hijrah berlaku hingga 31 Desember 2026. Yuk, buka Muamalat DIN atau DIN dan bagikan referral kode kamu sekarang. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Intan. Intan, Intan, sini-sini kau dulu, sini-sini duduk.
0: Duduk. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar ada Anastasia Amelia dengan judulnya Pujaanku. Kemarin sih pujaan saya ya, Pak Purbaya. Nah, ternyata Presiden Prabowo mengganti Purbaya ya, digantikan oleh Suhasil Nazara. Dan mungkin yang pastinya untuk Anda, kita punya menteri baru nih, menteri keuangan baru ya. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara itu sebagai menteri keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Jakarta Senin 14 September 2026. Dan sebelum dipercaya menjadi menteri keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai wakil menteri keuangan sejak 25 Oktober 2020. 19 ya, cukup lama ya. Dan selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi berita ini di rri.co.id. Kita akan segera jelang warta berita lintas Dewata Siang ya. Itu nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan masih dengan Wandi di sini.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Demokrasi yang ada adalah hak rakyat terpenuhi enggak? Kemudian hak hidup lain-lainnya.
2: Satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling gitu.
3: Selamat siang. Demokrasi hendaknya berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia. Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini, kami dengan informasi masyarakat didorong meningkatkan kepedulian terhadap kepedulian politik dan demokrasi. Partisipasi aktif diperlukan untuk mencegah sikap apatis serta menjaga demokrasi tetap berpihak pada keadilan dan hak-hak masyarakat.
5: Demokrasi melalui pemilu idealnya bermuara pada keadilan, kesejahteraan, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat. Namun tantangan demokrasi di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar masih dihadapkan pada sikap apatis masyarakat terhadap politik serta potensi praktik politik uang yang dapat memengaruhi independensi pemilih. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar Suyanto kepada RRI menyampaikan keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tapi juga terpenuhinya hak masyarakat dan kesadaran menggunakan hak politik secara bebas.
1: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah ke kemakmuran bersama, tujuan kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap. Pertama, cara mengukurnya kalau demokrasi yang ada adalah satu, hak rakyat, hak dulu ya, hak rakyat terpenuhi enggak? Kemudian hak hidup, lain-lainnya, hak lainnya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menilai pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi perlu mengambil peran dalam menentukan arah bangsa. Menurutnya, generasi muda perlu mempertahankan sikap kritis dan idealisme serta menghindari politik pragmatis yang dapat menjadikan mereka sekadar alat kepentingan politik.
6: Jangan hanya menjadi penonton dalam demokrasi ini. Anak muda ini harus menjadi subjek, kita bukan lagi objek. Kemudian kita harus ikut serta juga dalam menentukan arah bangsa kita ke depan. Jangan sekali-sekali alergi terhadap politik, karena ketika orang baik menjauh dari politik, ruang itu akan diisi oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan juga kekuasaan.
5: Pendidikan politik dan keterlibatan aktif generasi muda dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak politik serta memperkuat demokrasi yang berkeadilan sosial. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tapi juga ruang penyampaian pendapat dan ikut mengawal kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat rakyat. Selengkapnya kita simak perbincangan Januar Setiadi bersama Sekretaris Kita Gerak Bareng, Niluh Ade Bunga Krisnanti.
7: Baik Bu Niluh Ade Bunga Krisnanti, bagaimana Ibu melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat nih Bu?
8: Kita melihat kembali pengertian dari demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi ini ada dua kata, yaitu demos dan kratos. Kalau demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Kita melihat bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai perwakilan dari kita bergerak bareng sendiri, melihat bahwasanya adalah demokrasi bukan sekedar agenda pesta 5 tahunan gitu. Yang melainkan bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat itu tersendiri, Mas. Lihat, demokrasi seharusnya tidak hanya terhenti pada hak untuk memilih, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat, mengawasi kebijakan, dan ikut menentukan bagaimana arah kehidupan bangsa ke depannya.
7: Mengapa keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga demokrasi?
8: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan, kontrol masyarakat. Ketika masyarakat, kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar. Lord Acton pernah menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. dalam hal ini berarti pesan ini menyampaikan bahwa ini hal ini masih relevan ya di kehidupan kita. Ketika kekuasaan harus selalu disertai oleh kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga masyarakat ini penting sebagai pengawas dari bagian dan proses demokrasi itu tersendiri.
7: Bagaimana masyarakat dapat ikut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui demokrasi, Bu?
8: Oke, baik, kita melihat ya, Mas, ya, bagaimana masyarakat dapat menyuarakan kepentingan. Itu sebenarnya dengan cara sekarang, apalagi dengan media sosial seperti itu, Mas, ya, sebenarnya kita sudah bisa mulai dari forum warga, musyawarah, petisi, advokasi kebijakan, penyampaian pendapat di ruang publik, dan pemanfaatan media sosial itu tersendiri. Namun kita melihat sekarang perkembangan media sosial yang ada ini justru menjadi dua pisau ya, antara yang positif dan negatif. Saya rasa perkembangan di media sosial ini cukup instan tanpa adanya proses sharing terlebih dahulu, banyak yang sudah men-sharing seperti itu. Namun saya rasa menyampaikan suatu aspirasi itu tidak hanya cukup membuat sesuatu menjadi viral seperti itu ya, tapi aspirasi ini harus didukung oleh data, argumentasi, pengorganisasian masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tren sesaat atau FOMO di media sosial seperti itu, Mas.
7: Sejauh mana demokrasi dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat?
8: Kalau kita melihat ya, demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat gitu ya, keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya. Itu belum benar-benar terwujud kalau dilihat seperti itu. Kita masih melihat adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku gitu ya secara setara. Namun kenyataannya ketika hukum berhadapan dengan perbedaan status sosial, kekuasaan, ekonomi, maupun akses terhadap keadilan, itu beda jauh.
7: Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026?
8: Terus, Mas Januar, oke, dari kami kita melihat bahwa dan harapan ini adalah demokrasi yang hanya dipahami sebagai bentuk pesta demokrasi saja yang ramai ketika pemilu, lalu setelah kita mencoblosnya agak sepi gitu ya. Demokrasi ini sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita, mulai dari kita menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sehingga suara masyarakat ini memang benar didengarkan oleh pemerintah itu sendiri seperti itu ya. Kami juga paham bahwa anak-anak muda mungkin merasa politik itu melelahkan, jenuh, penuh drama, dan bahkan membuat kecewa. Tapi justru karena itulah kita tidak boleh memilih untuk tidak peduli. Seperti itu ya, kalau anak muda diam dan hanya menjadi penonton, siapa yang ikut mengawal dan memperbaiki demokrasi ke depannya? Bagi kami, demokrasi ini memang tidak selalu berjalan sempurna. Seperti itu ya. Tetapi bukan berarti ketika tidak sempurna ini kita menyerah seperti itu. Hari Demokrasi Internasional ini menjadikan gitu ya, bukan hanya tentang merayakan demokrasi, tetapi mengingatkan diri kita bahwa kita semua punya peran di dalamnya, punya tanggung jawab di dalamnya. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi beranilah kita untuk bersuara, berani kritis, dan tentunya saling menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Pesan kami, mari kita gerak bareng untuk menjaga demokrasi, untuk tetap hidup dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri.
7: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris Kita Gerak Bareng. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Langkah tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Denpasar.
9: Kita sudah minta untuk melakukan digitalisasi.
10: Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di ruang milik Jalan Rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir liar. Jaya Negara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas untuk mengontrol petugas parkir, termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan seragam sebagai patokan untuk memastikan seseorang jukir merupakan petugas resmi.
9: Jangan sampai kalau baju itu kan bisa dibuat, dicetak. Yang penting nomornya dia tahu, titik anggotanya nomor berapa, di titik nomor berapa, sehingga dia juga membentuk satgas, satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling gitu.
10: Jaya Negara juga menyoroti persoalan pemberian karcis parkir. Ia meminta petugas memberikan karcis sejak kendaraan memasuki area parkir, bukan ketika pengendara hendak meninggalkan lokasi. Menurutnya, karcis parkir merupakan bukti bahwa kendaraan telah tercatat dalam sistem parkir.
9: Tujuan kita masuk parkir, jangan saat pulangnya mengambil tiket. Saat masuk itu harus mengambil tiket. Tujuannya apa? Kalau kendaraan kita hilang, dengan tiket ini kita sudah harus mendapat ganti rugi.
10: Ia juga mengimbau masyarakat memastikan menerima dan menyimpan karcis sejak kendaraan masuk hingga keluar dari area parkir. Bukti tersebut juga berkaitan dengan mekanisme ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pendengar, 4 fraksi DPRD Bali sampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan APBD semesta berencana Provinsi Bali 2026. Keempat fraksi menyoroti sejumlah permasalahan melalui tentang perlunya mitigasi bencana hingga realisasi APBD Provinsi Bali tahun 2026 yang masih rendah.
11: Kami ingin ukuran keberhasilan APBD adalah hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
12: Empat fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Bali kemarin. Diawali dari fraksi PDI Perjuangan, disampaikan Nyoman Budi Utama, yang diantaranya menyampaikan sebagai daerah pariwisata, Bali perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi kunjungan wisatawan. Dari fraksi Gerindra PSI disampaikan Gede Harja Astawa, yang menegaskan bahwa DPRD bukan sekedar lembaga yang membenarkan pemerintah, tetapi DPRD adalah lembaga yang berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karenanya apabila ada kegiatan yang baik tentu akan didukung DPRD. Namun sebaliknya jika terdapat persoalan ketidaktepatan, ketidakjelasan, atau kebijakan yang merugikan masyarakat, maka Gerindra PSI akan mengkritisinya.
11: Kritik bukan permusuhan. Kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi dan pengawasan agar pemerintahan berjalan benar. Dan kami ingin menegaskan sejak awal.
12: Terkait Raperda perubahan APBD, Gerindra PSI dalam pandangan umumnya menegaskan bahwa APBD bukan sekedar angka, tetapi APBD adalah uang rakyat. Hal senada disampaikan Agung Bagus Praktiksa Linggih dari Praksi Golkar, yang mengatakan APBD bukan sekedar kumpulan angka dalam rancangan peraturan daerah, tetapi APBD adalah instrumen kebijakan publik yang di dalamnya tercermin kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Igede Gumi Aswatam dari fraksi Demokrat Nasdem menyoroti realisasi belanja modal yang baru terserap Rp129,8 miliar rupiah lebih atau sekitar 16,11%, sehingga perlu strategi untuk pengoptimalan serapan anggaran tersebut. Menanggapi pandangan umum keempat fraksi itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan berbagai masukan tersebut sangat konstruktif, kritik, dan tajam.
13: Isinya itu sangat konstruktif, kritis, tajam, dan arahannya jelas.
12: Gubernur mengatakan materi pandangan fraksi ini akan menjadi pedoman untuk merespon materi tentang APBD perubahan ini agar sesuai dengan harapan keempat fraksi. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih melaporkan.

0: Beralih ke berita lain, jenazah pekerja migran Indonesia, PMI asal Desa Perancak, Kabupaten Jembrana, yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Guyana, Amerika Selatan, dijadwalkan dipulangkan ke Indonesia.
1: Pemulangan jenazah pekerja migran Indonesia, PMI asal Desa Perancak, Kabupaten Jembrana, Komang Teddy Arsa Biantara Putra akhirnya menemui titik terang. Korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Guyana, Amerika Serikat, ini dijadwalkan dipulangkan ke Indonesia setelah dokumen kematian diterbitkan pada 1 September 2026 lalu. Sebelum diberangkatkan, jenazah menjalani proses pengawetan di krematorium setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Disnaker Prin Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukmadewi membenarkan kepastian kabar pemulangan tersebut. Berdasarkan jadwal penerbangan, pemulangan menempuh rute transit yang cukup panjang. Mulai 16 September 2026, pukul 5.00 waktu setempat, jenazah diberangkatkan dari Bandara Georgetown menuju Port of Spain dan tiba pukul 6.15 waktu setempat. Selanjutnya, pukul 18.55 waktu setempat, diberangkatkan dari Port of Spain menuju Miami dan tiba pukul 22.45 waktu setempat. Pada 18 September 2026, pukul 22.35 waktu setempat, diterbangkan dari Miami menuju Istanbul dan tiba 19 September pukul 17.10 waktu setempat. Pada tanggal 20 September 2026, pukul 1.40 waktu setempat, dari Istanbul menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, dijadwalkan tiba pukul 17.35 WIB. Meskipun jadwal penerbangan lanjutan dari Cengkareng menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali masih menunggu kepastian, pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyiagakan fasilitas penjemputan dari Bandara Ngurah Rai menuju rumah duka di Desa Perancak. Sebelumnya, Komang Teddy mengembuskan napas terakhir usai mengalami kecelakaan fatal di Guyana, Amerika Selatan pada Jumat 28 Agustus 2026. Selain Komang Teddy, rekannya Edi Ansori Sukri, PMI asal Batam, turut menjadi korban. Berdasarkan laporan media lokal INews Guyana, insiden berdarah ini terjadi di Jalan Umum Tehmri, East Bank, Demerara. Minibus yang ditumpangi kedua korban dihantam keras dari belakang oleh sebuah truk berkecepatan tinggi yang hilang kendali. Akibat benturan dahsyat tersebut, Komang Teddy dan Edi Ansori dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, empat penumpang lainnya yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu, kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meskipun demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
2: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
3: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imadi Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
2: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin. Karena ini masuk kemarau-nya masih, pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
3: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
2: kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat musim kemarau-nya enggak sepanjang.
3: Lestariano menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, pengelolaan destinasi wisata harus dibarengi dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Hal itu untuk memastikan keamanan wisatawan sekaligus menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan aktivitas pariwisata.
4: Pengelolaan destinasi wisata perlu dibarengi dengan langkah antisipasi dan mitigasi bencana guna menjamin keselamatan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata. Pengelola Desa Wisata Bakas Iwayan Arsa menyampaikan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi aspek penting, khususnya pada destinasi yang memiliki kerentanan terhadap kondisi alam dan cuaca ekstrem.
5: Kemudian bencana memang kita tidak bisa memprediksi. Ya, prediksi tiba-tiba mudah-mudahan tidak terjadi ya gempa. Itu kan memang di luar kemampuan kita mengantisipasi. Tetapi kalau yang di daerah-daerah seperti di kami yang bergerak lebih banyak pada sektor pariwisata di rumah atau katakanlah di sawah, itu masih bisa kita antisipasi dengan mempersiapkan SOP-nya.
4: Pengelola destinasi wisata perlu melakukan pemetaan potensi risiko, menyediakan sarana keselamatan, serta memastikan tersedianya informasi dan jalur evakuasi yang mudah diakses wisatawan. Selain itu, koordinasi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga diperlukan untuk memperkuat respons apabila terjadi kondisi darurat.
5: Kami di Bakas adalah arah tanah di mana arahnya nanti arah evakuasinya. Kemudian bagaimana juga kita mempersiapkan katakanlah semacam P3K-nya, berhubungan dengan bidan, berhubungan dengan puskesmas, berhubungan dengan rumah sakit juga.
4: Upaya mitigasi tidak hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Edukasi kepada pengelola, pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat sekitar dinilai dapat meningkatkan kewaspadaan sekaligus mempercepat proses evakuasi ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dari dunia olahraga, dilaporkan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan perdana FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan sejumlah tim nasional dari kawasan Asia Tenggara. Ajang ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus membidik prestasi terbaik di hadapan publik sendiri.
6: Tentu ekspektasi dari masyarakat semua, pasti yang ada di sini termasuk saya, ingin timnas juara. Ya, ini hal yang tentu kesempatan baik.
7: Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang resmi FIFA melalui penyelenggaraan edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan sejumlah negara, sekaligus memperkuat eksistensi sepak bola nasional di tingkat regional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers kemarin menyampaikan, FIFA ASEAN Cup menjadi bagian dari upaya FIFA mendorong federasi di berbagai negara memiliki kompetisi yang kuat dan kompetitif. Erick menyebut Indonesia mendapatkan kesempatan penting sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menjadi penyelenggara Piala Dunia U17.
6: Kesempatan baik, tapi juga kita jangan menutup mata karena banyak sekali tim-tim Asia Tenggara juga mempersiapkan timnya dengan serius.
7: Erick mengingatkan target tersebut tidak akan mudah diwujudkan karena negara-negara peserta juga mempersiapkan tim secara serius. Ia mencontohkan Vietnam dan Malaysia yang aktif memperkuat skuad melalui naturalisasi pemain, sementara Bangladesh juga disebut mempersiapkan pemain naturalisasi untuk membentuk tim nasional yang kompetitif.
6: Ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik ya, secara rating, secara juga para penonton sepak bola Indonesia setelah kemarin melihat Persija Persib, sekarang melihat tim nasional ini menarik juga karena negara-negara tetangga tidak melihat turnamen ini sebelah mata, negara-negara tetangga, ya bahkan dari Bangladesh saya dengar beberapa pemain dari Premier League juga mereka sudah naturalisasi untuk memastikan mereka punya tim nasional yang representatif di FIFA ASEAN.
7: Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain pertandingan, PSSI bersama FIFA juga menyiapkan trofi tour dan fan zone yang menghadirkan musik, budaya, serta kuliner Indonesia untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap FIFA ASEAN Cup 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Dan pendengar, kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah pembinaan dan penjaringan bibit pembalap muda Buleleng.
8: Khususnya untuk pembinaan, tadi kita saksikan bersama atlet-atlet.
3: Kejuaraan Bupati Buleleng Cup Grass Track dan Motocross menjadi ajang perdana untuk menjajal sirkuit Jatimas Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, sekaligus membuka ruang pembinaan bagi bibit pembalap muda di Kabupaten Buleleng. Kejuaraan yang digelar pada minggu kemarin tersebut mendapatkan perhatian Bupati Buleleng Inyoman Sujidre. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk memantau dan mengembangkan potensi pembalap muda Buleleng. Bupati Sujidre menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap Bupati Buleleng Cup dapat menjadi agenda tahunan sebagai ruang pembinaan sekaligus penjaring atlet muda potensial.
8: Ajang ini baru pertama kali diadakan oleh Kerdos dan mudah-mudahan ini ke depan menjadi ajang tahunan Bupati Buleleng Cup dalam bidang motocross dan dress track. Jadi kami sudah pernah tentu menyambut baik kegiatan khususnya untuk pembinaan. Tadi kita saksikan bersama atlet-atlet pemula, kemudian adalah atlet yang remaja dan dewasa yang akan bertanding di hari ini.
3: Menurutnya, peserta anak-anak berusia sekitar 4 hingga 7 tahun menjadi potensi yang perlu dipantau dan dikembangkan untuk memperkuat prestasi olahraga Buleleng. Kejuaraan yang berkelanjutan dinilai dapat memberikan pengalaman bertanding sekaligus membentuk mental atlet sejak usia dini.
8: Nanti kita bina, jadi atlet-atlet yang nanti bisa membela Buleleng di ajang track dan motocross. Mereka terampil rapi, kita lihat nggak ada yang jatuh kan. Jadi yang luar biasa, dan nanti dijadikan nanti kalau event ini bisa berkesinambungan, ini akan menjadi daya tarik untuk Buleleng.
3: Sujidre juga melihat sirkuit Jatimas memiliki peluang dikembangkan untuk penyelenggaraan kejuaraan tingkat regional hingga nasional melalui kerjasama dengan IMI dan KONI Buleleng. Selain pembinaan olahraga, keberadaan sirkuit ini diharapkan dapat mendukung pengembangan sport tourism dan meningkatkan aktivitas UMKM di sekitar lokasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Demokrasi hendaknya berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia. Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
9: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Masih di Denpasar siang ini dan masih dengan Wandi Aziz di sini. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju balik ke kantor setelah seharian ya dari pagi Anda tugas di luar ternyata. Kayaknya harus mampir ya ke beberapa warung atau juga ya tempat usaha ya atau UKM yang mungkin Anda temui di pinggir jalan. Nah, nikmatin jajanan pasar khas Denpasar atau juga Bali atau sekedar untuk mampir untuk beli bakso. Apapun kegiatan Anda siang hari ini masih dengan Wan di sini dan masih di frekuensi 105,2 MHz.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Luffy ya Band ya, kalau Anda bertanya judulnya apa sih? Jangan menangis untukku, aku tidak sudi gitu. Kita kembali ke rri.co.id dan IHSG turun 0,76% ke level 6.484,92 poin pada penutupan sesi perdagangan di sesi pertama ya. Dan indeks dibuka pada angka 6.544,77 poin dan ternyata mencapai level tertinggi 6.549,6 poin sebelum akhirnya turun pada penutupan sesi pagi. Dan selain faktor teknikal, pelaku pasar mencermati pelantikan Menteri Keuangan atau Menkyu baru Suhasil Nazara oleh Presiden Prabowo. Pasar berharap hal tersebut dapat menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal pemerintah. Selengkapnya, Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Di Indonesia, saat ini inflasi tercatat relatif stabil, meskipun ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang. Upaya yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia salah satunya berupa peningkatan produksi dalam negeri. Dengan memacu sektor pertanian dan industri, pasokan barang dapat ditingkatkan sehingga membantu menstabilkan harga dan mengurangi ketergantungan barang impor. Di samping itu, keberadaan UMKM juga meningkatkan produksi lokal dan sekaligus meningkatkan SDM dapat membantu untuk menurunkan inflasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tim cek fakta liputan6.com menemukan postingan foto mantan Presiden Jokowi sedang membaca buku Islam ala Prabowo. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini. Salah satu akun di Facebook menggunggah pada 7 September 2026. Dalam unggahannya terdapat foto mantan Presiden Jokowi sedang duduk dan membaca buku Islam ala Prabowo. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta, faktanya cek fakta liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa postingan itu merupakan hoax yang berulang. Sebelumnya foto yang sama muncul namun dengan buku yang berbeda. Sebenarnya foto asli diunggah di akun Facebook Komik Si Juki pada 17 Juni 2016. Dalam foto asli, Jokowi tidak membaca buku Islam ala Prabowo, namun membaca komik Si Juki. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah informasi yang benar agar terhindar dari hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

masih dengan Wandi di sini di Denpasar siang ini. Untuk Anda yang ternyata nggak tahu ya, kalau hari ini adalah Hari Demokrasi Internasional. Nah, saya infokan sedikit ya latar belakang sejarahnya. Dan Hari Demokrasi Internasional itu diperingati setiap tanggal 15 September. Dan peringatan tersebut ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2007. Dan EPU sebelumnya mengadopsi Universal Declaration on Democracy pada 16 September 1997. Hari Demokrasi Internasional itu sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi dunia, dan peringatan ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, kebebasan, hak asasi manusia, serta pemerintahan yang demokratis. Dan pada tahun ini 2026, Hari Demokrasi Internasional jatuh pada Selasa 15 September 2026 ya. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk kita melihat kembali perkembangan demokrasi sekaligus berbagai tantangan yang masih dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia ya. Dan peringatan ini memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai agenda internasional dan melansir Interparliamentary Union atau IPU, Hari Demokrasi Internasional kemudian ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 2007. Dan mendorong anggota dari negara-negara untuk terus memperkuat dan mengkonsolidasikan demokrasi. Dan upaya itu juga mencakup penguatan institusi, perluasan ada partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak warga negara. Nah, selengkapnya Anda langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Untuk siang hari ini kita hadirkan lagu yang agak-agak romantis katanya. Oke, romantis ya. Ada Adele, kemudian juga ada Lingua, nanti saya hadirkan buat Anda.

Dari Lingua dengan Bila Kuingat. Nah, kalau banyak kenangan ya, harus diingat-ingat ya. Kenangan-kenangan manis pastinya harus kita ingat. Kalau kenangan buruk harus dilupakan ya. Kembali ke rri.co.id. Porprov Bali 2027 cabur selancar ombak tidak digelar di Buleleng. Selancar ombak tidak akan digelar di Kabupaten Buleleng pada Porprov Bali 2027 karena kondisi alam yang tidak mendukung. Dan berdasarkan hasil monitoring dan juga evaluasi awal oleh KONI Bali, hampir seluruh cabang olahraga dapat diselenggarakan di Buleleng kecuali selancar ombak. Buleleng dinilai tidak memiliki karakter ombak yang sesuai dengan standar pertandingan selancar ombak tingkat provinsi. Selengkapnya Anda bisa langsung kunjungin laman resmi kami di rri.co.id.

dari Utopia antara ada dan tiada. Dan masih ada saya Wandi di sini menemani Anda hingga kurang lebih 30 menit ke depan ya. Tapi kebersamaan kita harus berakhir karena kita akan segera bergabung ke Pro 1 Jakarta untuk bersama-sama kita mengikuti 100% Indonesia Nasional ya. Dan untuk hari ini itu bintang tamunya ada Budi Doremi. Wah, lagu-lagunya asik ini ya. Mungkin Anda punya lagu khusus atau lagu kenangan untuk Budi Doremi, Anda harus bergabung nanti tepat 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan hostnya itu ada Tengku Safik dan Yudi Ismail. Berarti saatnya Wandi Aziz pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya kurang lebih 5 jam ya. Dan nanti akan ada rekan kami Sukma yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam ya. Kemudian malamnya siapa ya? Nanti ada Sukma yang infoin ya. Selamat sore untuk Anda dan tentunya selalu sehat. Saya hadirkan Budi Doremi dengan Mesin Waktu.

0: Nya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari memiliki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasa Isan Tarore.
0: Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini sih legend ini, senior
0: teramat saya. Teramat legend.
1: Teramat
0: seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan. Enggak ya?
1: Iya,
0: solo. Jangan kan dua deh.
1: Bener juga ya.
0: Iya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi. Budi. Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: nanti kita akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
0: Budi aja kali ya.
1: Iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13.
0: Agustus 13 ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oke. Okay.
1: Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label tuh biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun, dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman,
0: betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik
2: ya. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
0: Betul.
2: Kenal supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
2: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari tadi nih.
0: Dari tadi nih,
1: udah
0: Albert
1: jauh nih.
0: Di Bau-Bau.
1: Albert dari Bau-Bau, halo.
2: Hai,
1: selamat
2: Albert.
1: Siang
0: Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Wakatobi kan Bupati Medan Bau-Bau, sekarang sudah jadi Wakil Gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya bisa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini memang kan dia menjawab dan jadi wakil gubernur. Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku, kalau sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu dengan cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab silakan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di liwang lingkup keluarga atau orang tua lah. Tapi dalam hal ini kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kita nggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Nah jawaban temen aku tuh dia bilang, iya ya gue gak tahu lu apa, dibilang kayak gitu. Karena ya laki-laki kayak gitu, kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan gak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena apa itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya asupan diri sendiri itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Siap.
4: Sama
0: siap.
3: Bang Yudi.
0: Dengan siapa?
3: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang.

0: Bang Binijo, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam juga
1: okay, siap. Buatnya. Alright, terima kasih Angko.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Salam. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Binijo di Manado.
1: Silakan. Bung Beni.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, eksiskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Judi, bangsa Tengku Safik ya?
2: Alhamdulillah ya. Baik.
1: Baik, Bung Beni.
3: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya, bintang.
2: Iya, silakan. Siap, silakan.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi hits ya, Budi Doremi salah satu yang ditanya oleh Angkel Gaji Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Okay. Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih.
3: Iya. Oke, Mas Judi, salam dong.
2: Boleh juga.
3: Angkel Gaji, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikure Jakarta. Ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
2: next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
2: Bener, jadi enggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia, Priskan Karya, banggakan Indonesia.
2: Betul.
4: Selamat siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
2: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
4: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
2: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
4: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, terima kasih.
4: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
1: Selamat siang.
4: Ini kalau Rama ini, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
2: Siap.
1: Apa syaratnya gitu tadi ya?
4: Apa tuh ininya?
1: Tipsnya?
4: Maksudnya bumbunya gitu.
2: Oh, bumbunya, oke.
1: Okay. Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
2: Oke, ditunggu lah Maya.
1: Terima kasih.
2: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
4: Boleh salam. Sehat sukses di depannya, mudah-mudahan amin. Lagu-lagu cipta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
1: Amin.
4: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RI Padang, buat RI Bukit Tinggi Mutia Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Angkel Gazi,
1: yes.
2: Mesin Waktu, ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling-Ling dari album ke berapa?
5: Kalau Ling-Ling itu single sebetulnya.
2: Single ya.
5: Dia featuring sama Edric, Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. Penyesalan yang harus di... ikhlaskan, karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Yeah. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
2: Oke. Kemudian kalau Bang Binijo,
1: apa tuh pertanyaannya?
2: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
5: Buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
2: Oke.
5: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
2: Itu. Mantap. Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang.

0: doang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih lah ya, ya. Tips-tipsnya. Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya Mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
1: Mungkin Mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Jadi aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana, tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita enggak tahu.
2: Betul sekali.
0: Betul ya. Betul, Pak komposer.
2: Ya sama kan, bareng-bareng lah kalau buat lagu kita.
0: Oke oke oke. Nanti kita lanjutin karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri tapi belum kita puterin lagunya.
2: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita, ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Oleh.
0: Kayaknya orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
3: Selamat siang Bang Hanafi.
4: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
0: Ada Tengku Safiq.
4: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
4: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
4: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
4: Biasanya kan kalau
1: bahasa itu Indonesia, Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya. Ini oh. Budi.
0: Ya Allah.
1: Boleh-boleh jokes ya.
0: Silakan.
1: Pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini mau nanya, ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Makasih.
4: Ini mau nanya lagu tentang maaf, cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa? Ya sama satu lagi nanya lagu ini, lagu Tolong Sudah Bosan Sendirian ini
0: okay.
4: Featuring sama Pingkan. Pingkan dari negara mana gitu Bang Budi?
2: Oh iya.
4: Ya, salam pertama buat ini Gazi, Kak Rahmat, terus salam buat Bang Ian, Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja. Itu aja Bang Yudi, Bang Tengku, Bang Budi. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda.
1: Kumaha damang Teteh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Tapi habaget ya.
1: Habaget. Puhabah habaget kalau
0: bisa. Oh, okay.
1: Apa kabar?
5: Puhabah habaget jawabannya.
0: Apa kabar?
5: Yudi.
0: Api. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah. Teh Dinda. Iya ini langsung aja bintang tamunya, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya, Budi Doremi. Bagaimana dia?
2: Baik, alhamdulillah.
5: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah melalui lagu-lagunya baik yang single maupun yang apa satu lagi selain single?
0: Album
5: ya, itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
0: Oke.
2: Kasih.
5: Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Akan hilang itu.
0: Pertanyaannya
5: sih. Akan hilang kan judulnya kan Budi Doremi ya.
0: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
2: Betul Teh.
5: Iya, Budi Doremi fa sol la si do. Jadi inget remi si la do jadinya. Yeah.
0: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
5: Pertanyaannya. Di Indonesia nih apa namanya, kita lagi tidak baik-baik saja kan ya, ada gempa, ada apa gitu, ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
0: Oke.
5: Itu aja sih pertanyaannya.
0: Siap.
5: Okay. Terus untuk Budi Doremi, terus berkarya juga komposer satu ini.
0: Iya. Terima kasih Teteh.
5: Perusahaan 100% Indonesia ekspresikan karya
0: banggakan Indonesia. Terima kasih Teteh.
1: Atur nuhun Teh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Dari Bogor kita ke Jaksel.
1: Wih,
0: anak Jaksel nih. Ada Ciguria. Silakan.
6: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Wow.
6: Semangat. Wow. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi, wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
0: Silakan langsung ini dengan.
6: Hai. Kenal ya, orang memang ganteng-ganteng ini.
0: Oh iya dong.
6: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
6: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
0: Iya betul. Nah,
6: ya, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
0: Tampak, kan? Requestnya oke banget ini.
6: Ini.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
0: Amin. Amin. Maksudnya mau.
6: Mendengar-mendengar
0: RRI. Ya. Oke.
1: Alright.
6: Sekali lagi, pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Kita ke Sulawesi Selatan.
1: Wow.
0: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
1: Ada Kareba.
6: Baju-baju, Ji.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
6: Indonesia, ekspresi dan karya banggakan Indonesia.
0: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
6: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
0: Oh iya.
6: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
0: Halo.
6: Pas Budi ya. Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi.
1: Itu tangga nada
6: ya. Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
0: Ya.
6: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
0: Oke. Jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
6: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
0: Boleh.
6: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
0: 100% Indonesia.
6: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu aku satu tanpa terkecuali. Kapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
0: ya.
6: Yudi
0: juga. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
0: Kita ke penelpon WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini? Halo.
7: Kristen Karya Banggakan Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan siapa
0: nih?
7: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan.
1: Wih, jauh.
0: Silakan.
1: Ya, silakan Mas.
7: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
7: Ya. Ya. Itu saja Bung Yudi Ismail.
0: Siap, terima kasih Bang Derai di Sopeng.
7: Kenal selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
1: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
8: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
8: Upi di Bone.
0: Oke, silakan Bang Upi.
8: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
8: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya baru kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
1: Terima kasih.
8: Ya, apa saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
0: Iya. Oke.
8: Ya, lengkap. Kalau urusan saya ke depannya Bang Budi, yeah. Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
1: tasa gitu ya.
0: Hijak iya gitu ya.
8: Boleh. Kapan jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap.
1: Itu 6 jam atau jalan. Ini main jalan.
8: Jam,
1: nanti semoga
8: jam.
1: Ya, semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
8: Ya, kirim salamnya buat penyiarnya dari Makassar.
1: Alright.
8: ada juga peniannya Air Ribonnya juga ya.
1: Iya, iya.
8: Ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
9: Ekspresikan Karya Bangga Indonesia. Selamat siang.
0: Bang dengan siapa ini?
9: Sama Tengku Syafiq.
0: Iya, siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari Malang.
0: Oh, Ayu Ambon. Silakan, Yu.
9: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dari.
0: Iya, iya, silakan, Yu.
9: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Waalaikumsalam. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
9: Okay. Ya namanya maksudnya kita pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
9: Iya. Atau okay. Mana gitu ya terinspirasi dari apa sampai Doremi itu? Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya, emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
9: Memilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
9: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
1: Iya.
9: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Ayu.
0: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
1: Wah ini banyak banget ini udah. Ini kalau nggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Biasa. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
1: bingung yang nyatet
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu itu ditanyakan.
3: Betul, ya kita satu label terus lama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke.
3: Okay. Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama
3: Pingkan. Pingkan itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh. Oke.
3: Iya.
1: Berarti featuring gitu.
3: Iya featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada inspirasi dibikin karya dari hal itu?
3: Sejauh ini susah ya kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
1: Oh,
3: kayak pandemi ya. waktu pandemi. Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana.
0: Iya.
3: Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku tanpa kamu tanpa aku featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live.
1: Okay.
0: Dikit.

0: Lah, spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja, oke ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian
0: Ica
1: Bang
0: itu?
1: Upi,
0: Ica,
1: oh Ica, Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri
2: iya.
1: ini?
2: Oh iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada sih, udah sebenarnya kan.
0: Ada kan.
1: Ramadan penuh cinta. Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abata.
1: Iya, dari abjad ya. Karena bisa, ada do re mi soalnya dan 1 2 3 4 5 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada do re mi-nya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi, dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Iya, nice. Kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah, kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi.
1: Oh iya.
2: Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi pertama kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya, buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya
2: Maluku
1: sudah.
0: Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Ya. Kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3.

0: acum. Rima casi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
0: Api wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 02134414499 dan 02134440696 atau kalau WhatsApp 08117972791.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak pertanyaannya perlu bertanya, langsung diwakili dari para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan malam. Siang-siang.
2: Selamat malam kak.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara.
1: Ya. Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang kak.
1: Iya, selamat siang.
2: Ini kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Ini kakak
0: Syafiq tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja. Ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja deh kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin.
0: Iya. Wah, wow, ketiduran. Wow.
1: Ketiduran sangkin merdunya tuh.
0: Kurang
1: tidur ya, bukan sangkin merdunya. Ya.
2: Iya kan siang-siang gini kak panas. Dengan
0: lagu
1: adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi mau yang dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh pengen dinyanyiin.
2: Iya lagu Kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Itu aja.
1: Alright, baik. Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnama Sari dan Istantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, not. Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh, ini tadi Pak Hanafi di Padang. Sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah?
1: List
0: lagunya. Maksudnya gimana ya?
1: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Hilang saja kak.
0: Oke.
1: Jadi
0: pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: rilis ini.
3: Beberapa minggu lagu baru ya lagu baru aku yang baru
1: kamu,
3: rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, putar-putarin ya kan? Di request. Begitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
0: Oke.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal, Naufal Algivieri di Samarinda. Juga. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelumnya,
1: kayak untukmu.
0: Dan itu kamu. Ya. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Ya. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke.
0: Oke, doain Kalimantan cepat pulih ya.
1: Amin. Kebakaran. Amin.
0: Silakan.
3: Apa yang... kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Oke. Samarinda ya, kapan Samarinda ngundang aku?
1: Lagi. Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi. Itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Oke. Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya, karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena memang itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Oke,
1: okay. Alright, kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Siap. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu. 100%
2: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Indonesia. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke, Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.

0: Ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini. Seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori.
1: Siang. Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore ya, kalau ya. Samarinda sore. Silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya ya, Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja.
2: Ya penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada? Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Suksesnya sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Oke. Okay. Lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa tuh ya? Kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya. Yeah.
3: Mm-hmm. Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau
1: enggak
3: kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Oke.
1: Betul sekali itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Iya, oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi.

0: tadi
1: lagi,
0: emang kan
1: kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung ya nih.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Jo ya, ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Doremi?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Doremi.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Doremi, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya, sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan. Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini?
1: Iya, hampir 3 dekade loh.
2: Iya, nggak mudah sama kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga. Ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Doremi bisa kontak kemana, atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Langsung DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih RRI Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Iya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Doremi untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Doremi, sekali lagi sukses ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan.

0: Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 juga yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Anda pendengar. Serta nanti di pukul 16.05 kami juga akan hadirkan untuk Anda Denpasar sore hari ini dialog kentongan yang dimana akan membahas mengenai topik pengendalian pencemaran udara dan juga kualitas lingkungan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dialog Kentongan RRI Denpasar.
1: Ya, baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Kita berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 15 September 2026. Senang sekali saya Putu Widya tidak sendiri. Sore ini saya ditemani oleh Intan. Intan, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabar Intan?
2: Baik sekali.
1: Cuaca hari ini gimana Intan?
2: Cuaca hari ini sangat cerah.
1: Sangat cerah. Panas malah ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kita di dalam enggak panas ya?
2: Mm-mm, okay. Karena sudah ada.
1: Baik. Nanti kita akan bersama sampai jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore. Mohon izin Intan, saya memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Beliau adalah Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali, Bapak Ketut Gede Putra Sudirga Yusa ya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Terima kasih sudah datang di RRI Denpasar, Pak.
3: Yeah.
1: Apa kabar sore ini?
3: Kabar baik.
1: Iya, kabar baik dan panas ya. Kita sore ini berbicara terkait dengan pengendalian pencemaran udara dan kualitas lingkungan. Ya, kalau kita lihat kalau di ruangan sih adem, tapi Denpasar sekarang mungkin Intan sudah tahu seperti apa macetnya, apalagi ketika jam-jam ini, jam-jam pulang kantor ya. Ini luar biasa. Jadi apakah itu masuk pencemaran udara? Ataukah ini yang ada proyek-proyek galian yang sedang ada di tempat-tempat Anda mungkin mendengar saat sekarang, apakah ini juga masuk di dalam pencemaran udara? Nanti kita tanyakan ya ke, saya manggilnya Pak
3: Ketut.
1: Pak Ketut. Yeah. Nanti kita tanyakan ke Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali seperti apa. Dan nanti kami juga bisa berikan kesempatan kepada pendengar untuk bisa bergabung di 0361-22-161 atau bisa di WhatsApp, dan siaran ini kita live di Facebook Pro 1 ya. Oke, izin Intan, mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Kabid untuk bisa menyampaikan sejauh ini seperti apa sih Pak kondisi udara yang ada di Bali pada umumnya ini Pak.
3: Baik, terima kasih Ibu Widya
1: ya.
3: Dan Mbak Intan yang sudah mendampingi saya, mengundang saya di kesempatan siang hari ini sebagai perwakilan dari Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Yang sebenarnya kalau di kami, walaupun topiknya terkait dengan pencemaran udara, tapi materinya adalah berkaitan dengan kesiapsiagaan ketahanan infrastruktur dan jalan dalam menghadapi bencana. Dan memang salah satunya berkaitan dengan pencemaran udara, tentunya ada peran infrastruktur jalan di sini. Sebagaimana telah disampaikan oleh Ibu Widya tadi, bahwa adanya pekerjaan infrastruktur, kemudian adanya kemacetan di jalan-jalan, terutama di perkotaan, seperti saat ini di Denpasar, salah satunya memiliki peran atau
1: penyumbang,
3: penyumbang emisi lah di udara kita pada hari ini.
1: Ya, baik,
3: itu gambarannya.
1: Jadi tadi dua kegiatan itu menjadi penyumbang emisi ya Intan ya. Jadi mau tidak mau perbaikan infrastruktur itu juga harus mengorbankan udara yang notabene yang menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari ya. Dan mungkin upaya-upaya apa yang dilakukan Pak Kabid untuk bisa ya minimal lah bisa menekan pencemaran itu, khususnya mungkin untuk proyek-proyek infrastruktur, apakah ada informasi terlebih dahulu kepada masyarakat akan dilakukan misalnya perbaikan jalan di wilayah ini sehingga masyarakat paling tidaklah bisa menghindari, atau mungkin ada semacam untuk meredam debu, mungkin ada penyiraman sedikit atau seperti apa, ada langkah-langkah agar udara itu tetap bisa ditekan tingkat apa emisi ya, bisa dikatakan polusinya begitu.
3: Baik, terima kasih Ibu Widya. Benar sekali bahwasannya di setiap kita melaksanakan pekerjaan pekerjaan infrastruktur, baik itu pembangunan maupun pemeliharaan jalan terutama, apalagi ini tingkat apa dampak kemacetannya juga tinggi. Kami tentunya melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian juga memberikan permakluman, menyampaikan permakluman kepada masyarakat dan pengguna jalan dan pemilik wilayah terutama berkaitan dengan rencana kegiatan kita di suatu area tertentu, di daerah-daerah tertentu. Dan kemudian treatment apa yang kita lakukan setelah atau selama dalam masa pelaksanaan kan gitu.
1: Pelaksanaan kegiatan ya, itu.
3: Pelaksanaan kegiatan terutama terhadap debu, mungkin polusi udara dan suara juga kita. Nah, berkaitan dengan debu, untuk polusinya terhadap udara, kita ada treatment dengan penyiraman di setiap kali kita melaksanakan pekerjaan. Baik itu di jalan ada pembongkaran atau pekerjaan rekonstruksi, rehabilitasi, itu kita selalu ikuti dengan penyiraman di lokasi. Nike untuk menahan debu. Kemudian terhadap kebisingan juga kita antisipasi dengan bekerja pada waktu-waktu tertentu yang disetujui, disepakati pada saat sosialisasi. Demikian. Dan terkait kemacetan, kita juga kalau dari kita di PU sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi bersama kontraktor, didampingi juga oleh konsultan yang mengawasi pekerjaan tersebut, yang dilengkapi dengan tim atau ahli K3-nya, keamanan dan keselamatan konstruksinya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan seperti tadi polusi udara, kita antisipasi dengan pengawasan yang lebih ketat melalui konsultan.
1: Ya, tapi namanya masyarakat ada juga, waduh ini jalan deket sudah tanggung, jadi terobos aja gitu kadang-kadang. Masyarakat seperti itu ya, yang tanda kutip masyarakat yang nakal begitu ya. Mungkin Intan punya banyak pertanyaan untuk Pak Kabid kita untuk sore hari ini. Silakan Intan.
2: Mungkin Intan akan menanyakan bagaimana dampak, bagaimana cara mengendalikan dampak dari apa namanya, pengendalian atau dari pembangunan itu, infrastruktur itu, bagaimana dampaknya itu agar tidak mengganggu kualitas-kualitas udara yang ada di sekitar kita itu.
1: Mungkin tadi sudah dijelaskan, dan penyiraman ya, itu dilakukan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Kabid, silakan.
3: Baik, memang kita di pekerjaan-pekerjaan infrastruktur tentunya didalui dengan perencanaan. Di saat perencanaan itu tidak hanya sekedar teknisnya.
1: Mungkin waktu pengerjaan Pak.
3: Kemudian kita lakukan pengerjaan juga berdasar perencanaan tersebut, yang apa yang harus kita antisipasi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan treatment atau penanganan kita pada saat pelaksanaan berkaitan dengan debu. Kemudian yang salah satunya lagi adalah pengendalian lalu lintasnya. Untuk mencegah
1: tidak bisa dilakukan sendiri, kemacetan berarti Pak ya.
3: Harus ada kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Tapi secara tim konstruksi kita di PU itu, kontraktor sudah dilengkapi dengan flagman yang mengatur lalu lintas. Harus lengkap mereka dari sisi lalu lintasnya.
1: Kalau untuk masalah waktu Pak, apa tidak bisa misalnya pekerjaan itu agar untuk menghindari kemacetan mungkin bisa dilakukan malam hari begitu?
3: Benar sekali. Sudah di setiap kegiatan kita sudah melakukan hal tersebut. Hanya saja di malam hari kadang-kadang yang pekerjaan dengan alat-alat berat, dengan suara yang menimbulkan kebisingan
1: ya,
3: terutama yang di daerah-daerah pemukiman. Kalau di luar daerah pemukiman mungkin masih aman.
1: Contohnya seperti kalau jalan raya begitu Pak, pengaspalan.
3: Itu kita biasanya lakukan di saat malam hari, menjelang subuh lah.
1: Ya serba salah sih ya. Kalau melakukan siang debunya banyak, kalau melakukan malam hari sampai ke dini hari suaranya bising. Gitu Pak ya. Jadi serba salah ya. Jadi mau tidak mau hal yang apa namanya perbaikan atau pembaruan itu tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Jadi harus tetap bersabar begitu ya. Ada Intan lagi Intan?
2: Ya mungkin sambil jalan.
1: Baik. Iya, dan pendengar kami juga nanti berikan kesempatan untuk Anda, kebetulan sekarang ada Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali Jadi mungkin ada yang istilah, sekarang jelek dengernya Pak ya, tambal sulam ketika mau apa Idul Fitri ya ada tambal sulam, itu istilah seperti itu kan tidak enak didengar sebenarnya ya. Mungkin itu gimana bisa jelaskan itu Pak, kenapa ketika tidak diambil jauh-jauh hari begitu?
3: Okay. Memang banyak kita terima keluhan dari masyarakat, dan tidak hanya masyarakat, kita pun sebenarnya karena di samping kita sebagai pelaksana juga kan kita juga bagian dari masyarakat sebagai pengguna jalan. Dan kadang kita berpikiran bahwa kenapa harus sekarang dikerjakan, kenapa tidak sebelum-sebelumnya atau setelahnya
1: gitu.
3: Tetapi kadang-kadang kan Idul Fitri atau hari raya
1: atau anggarannya
3: itu,
1: baru keluar
3: ya, okay. Itu artinya masuk pada di tahun-tahun anggaran pekerjaan kita.
1: Okay.
3: Karena setiap paket pekerjaan kita dalam satu tahun anggaran itu kita dahului dengan proses pengadaan. Proses pengadaan juga butuh waktu, dan turun anggaran, pengesahan anggaran juga di awal tahun kadang-kadang.
1: Iya, betul.
3: Sehingga kita baru berproses mungkin 1-3 bulan untuk proses pengadaan, sehingga proses pekerjaan baru bisa dilaksanakan di pertengahan bulan. Dan di bulan Juni, ya, Maret, April mungkin sudah ada Lebaran ya, sehingga
1: jadi tetap kesannya
3: terkesannya
1: seperti itu,
3: seperti
1: ya. Iya, mengejar hari raya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, mungkin masyarakat juga perlu tahu nih Pak, nanti diceritakan yang mana sih jalan provinsi, yang mana sih jalan kabupaten kota, begitu biar tidak salah nanti ketika itu jalan kabupaten kota komplainnya ke provinsi. Begitu. Walaupun ini kita di tema kebencanaan, tapi masuk juga terkait dengan pengendalian pencemaran udara dan kualitas lingkungan. Tadi juga mungkin sedikit juga nanti ngebahas sebenarnya ranahnya dinas perhubungan sih, atau siapa Pak untuk lampu jalanan yang apakah karena efisiensi sekarang semua jadi remang-remang, semua jadi kayak kafe di jalan itu Pak. Mungkin itu dijawab dulu Pak, untuk yang jalan provinsi, yang mana jalan provinsi, dan kategori jalan kabupaten kota itu yang mana Pak?
3: Baik, untuk di Provinsi Bali, di Pulau Bali sendiri memang panjang ruas jalan yang ada di kita itu ada di 8.706 km.
1: 8.000
3: Tetapi
1: km,
3: dalam beberapa, dalam tiga kewenangan penyelenggaraan jalan. Pertama itu di Jalan Nasional, di bawah Kementerian PU.
1: Yang mana saja?
3: Mungkin secara ansih, secara terlihat gitu memang susah kita jelaskan.
1: Contohnya, Pak.
3: Hanya saja ada penanda di sana. Kalau untuk Jalan Nasional, marka atau garis tengahnya itu kuning.
1: Oh, ya, Jalan Nasional itu marka jalan, atau garis tengahnya
3: itu
1: kuning.
3: Itu yang secara umum kita bisa lihat. Itu ada di 589 km di Bali. Ruas jalan kewenangan provinsi. Seperti misalkan Jalan Denpasar Gilimanuk. Kemudian Denpasar Singaraja melalui shortcut yang di Mengui Singaraja. Kemudian
1: itu nasional.
3: Iya, jalan nasional. Bypass Ide Bagus Mantra dan bypass Gusti Ngurah Rai juga.
1: Oh, itu nasional.
3: Jalan nasional.
1: Menuju bandara itu nasional, Pak ya.
3: Jalan nasional. Itu di
1: kalau melewati apa namanya? Saya jadi lupa ya. Kalau kita melewat tol, Pak, itu milik
3: tol memang kewenangan jasa
1: provinsi,
3: marga.
1: Jasa marga.
3: Bukan, ya. Itu dikelola oleh
1: lain lagi.
3: Jalan tol sendiri. Kan ada pengelola jalan tol sendiri.
1: Kemudian kalau jalan kabupaten kota?
3: Jalan kabupaten kota memang kewenangannya.
1: Ini depan Hayam Uruk ini jalan apa? Siapa punya?
3: Nah, ini ini kewenangannya jalan provinsi itu ada 805 km. Itu salah satunya memang nama ruasnya adalah Denpasar Sanur yang melewati RRI ini.
1: Semua milik provinsi.
3: Ya, dari Caturmuke sampai di Hang Tuah.
1: Sampai di Hang Tuah.
3: Itu ruas jalan
1: itu
3: provinsi.
1: Ruas jalan provinsi.
3: Ya, di bawah penyelenggaraan kami sebagai pelaksananya.
1: Kalau ke arah Cekomaria?
3: Itu jalan kota Denpasar.
1: Kota Denpasar punya. Jadi biar benar Pak, nanti ketika ada kerusakan jalan atau seperti apa, masyarakat bisa mengeluh atau mengkomplain kepada sumber yang tepat begitu ya. Jangan tar jalan nasional yang rusak, yang diumpat-umpat adalah kabupaten kota atau provinsi ya. Baik, kita ada di menit ke-19 sekarang dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami masih tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 0361-222161. Tapi kita break dulu sebentar, Intan ya. Silakan.
4: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
5: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik pendengar, kita masih bersama di Dialog Kentongan dari Radio Tangga Bencana untuk edisi hari ini 15 September 2026. Masih bersama saya Putu Widya, juga ada Intan, dan ada Pak Kabit juga, Pak Ketut Gede Putra Sudirgayusa, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Tadi kita banyak bicara tentang polusi udara, kemudian polusi suara begitu, dan kalau di bidangnya Pak Kabid saat ini adalah untuk di jalan, Pak ya? Oke, di jalan, di kalau untuk perbaikan itu, Pak, misalnya untuk perbaikan infrastruktur itu, apakah itu dilakukan ada jangka waktunya begitu, Pak? Apakah tidak seperti maaf aja sih, kadang-kadang masyarakat mengeluh itu aspal ditumpuk terus, jadi rumah saya tenggelam begitu, Pak. Itu gimana ngejawabnya?
8: Gih. Baik, Ibu. Memang di jalan itu memang wajib harus dipelihara selalu. Ada yang pemeliharaan rutin seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa ada penambalan-penambal lubang segala. Itu penanganan cepat kita dengan penanganan pemeliharaan rutin. Kemudian ada juga pemeliharaan berkala.
7: Yeah.
8: Kemudian ada rekonstruksi yang di dahulunya disebut peningkatan jalan. Memang ada umur rencananya di sana.
7: Oke.
8: Okay. Ya.
7: Itu berapa lama, Pak, biasanya?
8: 10 tahun.
7: 10 tahun baru.
8: 10 tahun. Hanya saja ada yang menyebabkan umur itu tidak tercapai. Kadangkala kan volume kendaraan dan berat kendaraan yang melalui jauh dari perkiraan sebelumnya, artinya pada saat perencanaan didesain.
7: Apa nggak ada aturan tuh, Pak? Misalnya berat sekian nggak boleh melintas di jalan ini. Ada aturan kan rasanya tuh, Pak?
8: Sebenarnya ada.
7: Tapi dilanggar.
8: Tapi kadang-kadang kita untuk daerah-daerah tertentu terutama yang dekat-dekat dengan sumber galian.
7: Ya, oke. Okay.
8: Seperti itu kan.
7: Yang mereka seperti yang melebihi, di Karangasem, ya, di Klungkung, Pak ya. Okay.
8: Saat memasuki kota mereka kan sudah berkurang lagi gitu. Kadang-kadang sudah berkurang tonasenya. Nah, itu yang salah satu penyebab dari cepat rusaknya kondisi jalan. Kemudian juga ada sisi bencana daerah-daerah yang rawan bencana.
7: Banjir, Pak ya.
8: Banjir, kemudian rawan bencana longsor. Nah, genangan-genangan itu juga menyebabkan karena aspal juga musuhnya kan istilahnya air gitu.
7: Okay, okay.
8: Sehingga itu juga mempercepat kerusakan jalan.
7: Iya.
8: Dan perlu kita ketahui bahwa daerah yang rawan-rawan bencana longsor dan banjir itu banyak di daerah perbukitan seperti halnya Bangli, Karangasem maupun sebagian Buleleng.
7: Iya.
8: Ya. Ike yang sering menyebabkan cepat rusaknya jalan tersebut.
7: Iya, jadi bencana itu juga penyumbang ya untuk bisa cepat rusak jalan-jalan yang ada di Provinsi Batu, di mana saja juga itu musuhnya, Pak ya. Oke, tetapi direndam berapa lamakah? Misalnya kondisi jalan yang tergenang berapa lama yang merusak, Pak? Tapi kalau sekilas gitu?
8: Sebenarnya kalau hanya lewat airnya sih nggak apa-apa.
7: Yang genangan yang ini.
8: Iya, yang genangan yang menyebabkan. Makanya sebaiknya pada ruas-ruas jalan tersebut akan dilengkapi dengan bangunan-bangunan pelengkap.
7: Contoh?
8: Seperti saluran.
7: Nah, drainase.
8: Saluran
7: ya?
8: Drainase kanan kiri. Mm-hmm. Namun pada kenyataannya
7: tapi
8: sering
7: di kanan kiri berisi sampah, Pak.
8: Nah, itu baru saya mau sampaikan itu. Kadangkala difungsikan lain oleh masyarakat maupun pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Kadang-kadang dipakai untuk tempat sampah. Kemudian berfungsi sebagai saluran irigasi yang menyatu dengan drainase.
7: Iya.
8: Ya. Sehingga sampah-sampah yang dari sawah kadang-kadang masuk juga ke sana, tersumbat. Nah, itu dah kemudian naik ke permukaan perkerasan. Itu yang menyebabkan cepat rusaknya perkerasan aspal kita, Pak.
7: Iya, Pak, ini lebih ke teknis lagi mungkin ya, Intan. Lebih ke teknis saya bertanya ini, Pak. Kalau untuk kita kan bicara lingkungan sekarang ini, Pak. Ada beberapa apa ya temuan yang bisa dikatakan oleh masyarakat kita bahwa sampah-sampah anorganik dari plastik itu bisa untuk apa ya jadi bahan jalan itu. Itu bagaimana itu, Pak? Benarkah seperti itu? Dan bagaimana kualitasnya begitu?
8: Benar, dari Kementerian PU khususnya Dirjen Bina Marga sudah melakukan penelitian-penelitian berkaitan dengan pemanfaatan daur ulang yaitu dari bahan-bahan untuk perkerasan, salah satunya adalah plastik. Dan memang sudah dilakukan, hanya saja memang tidak semua plastik bisa digunakan sebagai
7: tidak semua
8: bahan
7: plastik
8: baku. Mereka tetap menggunakan aspal, hanya campurannya, treatmentnya dengan mencampur dengan plastik. Tapi plastik itu pun juga dipilah dan dipilih.
7: Persentasenya?
8: Tertentu. Saya juga kurang ini tepat tahu takarannya berapa.
7: Yang pasti bisa digunakan
8: bisa
7: gitu,
8: digunakan.
7: Pak ya.
8: Dan sudah diaplikasikan dalam beberapa paket pekerjaan.
7: Yang di Bali sudah ada?
8: Terutama di Kementerian PU. Kalau kita di dinas memang belum.
7: Belum. Oke.
8: Karena itu juga kesiapan dari kontraktor atau penyedia aspal tersebut. Karena kita tidak bisa memaksakan keseluruhan seperti itu karena kalau memang penyedia kita belum siap. Penyedia-penyedia itu kan harus menyiapkan AMP, aspal mixing plant-nya yang siap untuk memproduksi aspal dengan campuran plastik.
7: Oke, Pak, tantangan dalam memelihara infrastruktur jalan ini apa sih, Pak? Misalnya tadi Bapak mengatakan lebih sering terjadi kerusakan di daerah-daerah perbukitan mungkin karena bencana seperti itu. Itu tantangan terbesar dari petugas itu apa, Pak?
8: Ya, benar. Tantangan terbesarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terjadinya tanah longsor, banjir, bencana lah pada intinya pada ruas-ruas jalan kita yang menjadi kewenangan kita. Kemudian kurangnya pemahaman kita bersama ya berkaitan dengan pentingnya saluran tersebut. Seperti disampaikan tadi, kadang-kadang sudah dibuatkan saluran yang bagus tapi dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Kemudian kadang-kadang kan di suatu daerah tidak semua wilayah itu bisa sebagai area pembuangan. Artinya pada saluran, akhir salurannya itu harus berakhir di mana gitu. Kadang-kadang harus melalui lahan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak bersedia untuk dilalui oleh saluran itu sendiri, sehingga kemudian buntu. Saluran itu buntu, naiklah ke permukaan keperkerasan. Itu yang menyebabkan terutama daerah-daerah yang memang rawan-rawan bencana seperti itu, yang memang rawan longsor maupun rawan banjir.
7: Nah, kalau untuk daerah yang rawan-rawan longsor seperti itu, apakah material yang digunakan kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan daerah biasa yang di perkotaan, ataukah memang standar, Pak? Dalam pemeliharaannya.
8: Pada prinsipnya sesuai perencanaan kita, memang dari sisi perkerasannya sendiri mungkin sama. Tetapi yang membuat berbeda untuk daerah-daerah rawan bencana, mungkin bangunan-bangunan pelengkapnya yang harus lebih kuat dari yang lain. Seperti halnya kemudian dinding-dinding penahan tanah di kanan kiri, itu juga perlu dilengkapi. Berbeda dengan di jalan-jalan yang ada di dataran rendah, mungkin tidak memerlukan dinding penahan tanah lebih tinggi, lebih kuat. Sementara yang di pegunungan yang rawan bencana memang dilengkapi seperti itu agar tidak longsor.
7: Baik, pendengar, itu tadi sudah disampaikan seperti apa. Mari bersama kita menjaga kondisi jalan, utamanya yang ada di dekat kita. Caranya mungkin, Pak, yang paling dekat mungkin yang rumahnya di pinggir jalan, seperti apa yang harus dilakukan, Pak?
8: Terutama sekali ya, tidak membuang sampah pada saluran drainase kita. Dan kadang-kadang juga ada memang di secara sengaja disalurkan ke saluran drainase. Karena seperti misalkan limbah kandang gitu. Memang ada yang memang dari beberapa masyarakat mungkin awalnya itu memang saluran yang ke sungai, mereka biasa mungkin membuang seperti itu. Sekarang sudah berfungsi terhubung dengan saluran drainase kita. Sehingga kemudian terbawalah ke saluran drainase dan menyumbat aliran. Nah, itu juga penyebabnya, salah satunya.
7: Oke, baik. Masih ada waktu kita untuk bersama 20 menit ke depan untuk bersama di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Masih banyak yang ingin kita gali dari Pak Kabidia Intan ya. Nanti Intan akan lebih banyak menanyakan hal-hal yang terkait dengan masyarakat, sehingga kita terbuka wawasan kita, edukasi kita terhadap Bina Marga sesungguhnya apa yang dikerjakan dan apa dampaknya kepada masyarakat. Kita break kembali sebentar, silakan Sukma.
6: Waktunya Kentongan.
9: Cuaca siang hari terasa sangat menyengat. Hati-hati. Paparan suhu panas yang ekstrim tidak hanya memicu dehidrasi, tapi juga heat stroke yang berbahaya bagi tubuh. Heat stroke adalah kondisi darurat medis paling serius akibat kepanasan. Hal ini terjadi ketika suhu tubuh melonjak hingga 40 derajat Celcius atau lebih, dan terjadi kegagalan sistem pengatur suhu pada tubuh. Kenali gejalanya, seperti sakit kepala hebat, kulit memerah, dan terasa panas hingga pusing yang mendadak. Cegah sebelum terlambat dengan selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh, dengan minum air putih tanpa menunggu haus, gunakan pakaian yang longgar, dan hindari paparan matahari langsung dalam waktu terlalu lama. Jaga tubuh tetap terhidrasi di tengah cuaca ekstrim.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan.
9: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
12: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Iya, baik pendengar, kita masih di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana untuk edisi 15 September 2026. Masih bersama saya dan juga Intan. Ada Pak Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali, Pak Ketut Gede Putra Sudirgayusa ya. Dan tampaknya sudah ada pendengar yang bergabung. Kita sapa dulu ya Pak Kabid ya. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, ternyata putus. Mungkin kalau tidak bisa, bisa di chat saja ya. Ya, nanti kita akan sampaikan kepada narasumber atau bisa menghubungi kami lagi karena kita masih ada waktu yang cukup lumayan. Sekarang di menit ke-40 dari jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Tengah. Ya.
13: Ya. Izinkan saya bertanya sebentar nih Pak. Tadi kan Bapaknya sempat bilang soal tanah longsor yang terjadi di kepadatan seringlah terjadi bencana gitu. Kemudian misalkan tanah longsornya itu menutup jalan atau akses itu, seperti apa yang harus diperbuat? Atau misalkan jalannya itu tertutup, jalan mana yang harus dibuka terlebih dahulu dan mana yang bisa ditutup sementara dari misalkan kejadian tanah longsor itu? Apakah ada pertimbangannya Bapak?
8: Baik, terima kasih Dek Intan, pertanyaannya bagus. Inilah salah satu dari apa yang kita kerjakan, salah satu pekerjaan rutin kita, tanggap darurat kita dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan provinsi. Di kita di jalan provinsi ini karena tersebar di 9 kabupaten kota, terutama ada ruas-ruas jalan kita yang memang ada di kondisi di lokasi yang rawan bencana. kita memang sudah siapkan dua posko untuk alat berat kita di Ubung dan kemudian salah satunya lagi di Bangli, yang mudah-mudahan bisa cepat, yang selama ini sesuai kondisi cepat bisa menuju lokasi-lokasi rawan seperti disampaikan tadi, bila mana kemudian terjadi longsor pada ruas-ruas jalan kita. Kita akan mengutamakan akses jalan yang untuk membuka awal terlebih dahulu. Artinya mungkin dari posko kita menuju ke lokasi-lokasi yang memang terdampak. Ruas-ruas jalan pembuka itu terutama sekali ya jalan provinsi yang kami dahulukan. Sehingga bisa membuka akses, baik itu distribusi, mungkin nanti ada yang masyarakat yang terdampak bisa kita buka jalannya, bisa sudah bisa lewat gitu. Karena bencana longsor itu juga tidak menghitung waktu. Kadang-kadang dia terjadinya malam hari dan atau dini hari, dan kita dalam waktu 1 jam paling lambat ya sudah sampai di lokasi. Seperti halnya di Karangasem maupun di waktu ini terakhir kita di Busungbiu dan di Wonogiri. Kita bisa gerakkan alat secepatnya untuk di lokasi tersebut. Karena di masing-masing kita ada terbagi secara sumber daya. Kita bagi dalam 3 wilayah penanganan, baik itu wilayah Bali Timur, meliputi Klungkung, Bangli, Karangasem, kemudian wilayah Bali Tengah, Denpasar, Badung, dan Gianyar, dan wilayah Bali Barat, itu Jembrana, Tabanan, Buleleng. Masing-masing ada penilik jalan kita, kalau dulu disebutnya manor jalan, yang memiliki pekerja dan bisa bergerak untuk kalau secara manual bisa bekerja.
7: Baik.
8: Maupun dengan menggerakkan alat berat kita.
7: Iya, baik Pak. Kita ada pendengar yang bergabung, kita sapa dulu. Sesungguhnya saya ingin baca saya baca aja dulu Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Artanama. Ya, Pak Artanama, di manakah Bapak? Semoga lagi mendengarkan. Masalah duduk menutup drainase. Saya ada pengalaman limbah saya ditutup sama perbaikan jalan dan kok dikenyeri. Akhirnya saya nyari tukang dengan biaya sendiri. Itu Pak pertanyaannya dari Pak Artanama di Kenyeri begitu ya. Lanjut mungkin tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab.
8: Bahwa tadi saya sampaikan ada 3 wilayah penanganan kita untuk mempercepat proses penanganan di ruas-ruas jalan kita. Sehingga sumber daya kita bisa bergerak cepat ke lokasi. Karena mereka memang siaganya di sana, tenaga maupun penilik jalan tersebut di masing-masing wilayah, baik Bali Tengah, Bali Barat maupun Bali Timur, untuk di ruas-ruas jalan provinsi.
7: Iya, untuk pertanyaan Bapak yang tadi, Pak Artanama.
8: Kalau secara umum itu karena yang disampaikan adalah berkaitan dengan ruas jalan Kota Denpasar. Nah, secara umum memang kita melaksanakan pekerjaan penanganan jalan atau akses jalan, bangunan pelengkap. Misalkan dari jalan menuju rumah kan kita perbaikan saluran, ada pembongkaran. Memang kita tidak memfasilitasi untuk akses ke rumah-rumah pribadi. Artinya pembongkaran itu kita lakukan untuk memang penanganan saluran tersebut. Kecuali memang untuk fasilitas umum seperti halnya sekolah, balai banjar, kantor desa, mungkin kita fasilitasi pembangunan jalan aksesnya. Artinya penutup antara saluran sebagai plat jalan masuk ke fasilitas umum tersebut. Tetapi untuk rumah-rumah masyarakat pribadi sifatnya itu memang dibangun oleh warga sendiri.
7: Demikian. Jadi secara mandiri ya. Jangan semua diserahkan kepada pemerintah begitu ya. Kasihan juga pemerintahnya, apalagi di tengah efisiensi. Jadi hal yang terpenting sekarang adalah menjaga, menjaga jalan yang ada agar tetap bisa digunakan begitu untuk agar tidak cepat rusak, kecuali karena bencana tadi kita tidak terduga, seperti yang disampaikan Intan, di daerah rawan-rawan bencana kita nggak bisa mengelak begitu Pak ya. Baik, mungkin sedikit terkait dengan kondisi kemantapan jalan provinsi Pak, seperti apa saat ini?
8: kita di jalan provinsi ini secara umum sesuai survei kondisi, ini survei kondisi dari konsultan independen dari melakukan survei terhadap ruas jalan kita dan dilakukan setiap tahun, itu kondisinya memang baru di 81,85% dari keseluruhan ruas jalan kita yang 805 km, dan itu tersebar ruas-ruas jalan kita ya, ada di Kota Denpasar, di Badung, Gianyar, yang memang di
7: paling banyak Karangasem, di mana Pak?
8: Ya, kalau di Karangasem yang memang kondisi ketidakmantapannya paling tinggi. Yang mantap hanya masih di 67,5%.
7: 67,5%
8: dari 70%. Memang banyak ruas-ruas jalan kita provinsi yang di Kabupaten Karangasem yang
7: ini kenapa? Rusak. Karena apa Pak?
8: Ya, salah satunya tadi adalah memang rawan bencana. Kemudian beban lalu lintas kendaraan yang padat di satu titik tertentu. Misalkan sebagai contoh, mungkin Ibu Widya sering melewati ruas jalan Paksa Bali Selat.
7: Iya, betul. Nah,
8: dari Paksa Bali menuju Selat.
7: Waduh, itu.
8: Atau Rendang.
7: Kalau City Car berpikir dah tuh bawa ke situ tuh.
8: Rendang batas Kota Amblapura.
7: Iya.
8: Menuju sampai Subagan. Mungkin karena beban lalu lintas kendaraan pengangkut galian,
7: ya, galian
8: tinggi di sana, termasuk juga
7: itu tanggung jawab siapa Pak, mohon izin?
8: Itu memang ruas jalan provinsi.
7: Jadi provinsi yang tanggung jawab.
8: Ruas jalan provinsi. Dan memang kita sudah laksanakan secara bertahap.

0: itu melalui dana IJT, kemudian di Seraya Culik di Amed yang jalannya masih kecil tersebut juga kita tangani setiap tahun dari tahun 2023 sampai tahun ini masih penanganan. Kemudian ada salah satu lagi jalan menuju Pura di Pura Andekase. Nah itu juga rusak, kita tangani tahun ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan kemantapan ruas jalan kita di Karangasem hingga 70%. Mungkin
1: demikian. Oke. Jadi targetnya untuk Karangasem 70% ya. Untuk
0: mudah-mudahan melebihi. Harapan kita ya.
1: Untuk semua 100%. Kabupaten kota?
0: Secara keseluruhan 81,85%.
1: 81,85%
0: di tahun
1: 85%. Persen, Pak ya. Yeah. Di tahun
0: 2025.
1: 2025 ya. Sekarang sudah 2026 udah mau habis, Pak.
0: Target
1: udah
0: kita memang di 82,65%.
2: Kalau misalkan dari langkah-langkahnya itu, apakah sebelum bencana ini kita bisa mengantisipasi itu, mengantisipasi sebelum terjadinya bencana ini agar tidak semakin parah gitu nantinya, Pak?
0: Iya, benar. Di untuk antisipasi sebelumnya, seperti halnya kita laksanakan sehari-harinya, memang kita lakukan penanganan normalisasi saluran di sekitar ruas jalan kita, di sepanjang ruas jalan kita. Termasuk mengupas bahu jalan agar lebih rendah dari perkerasan sehingga aliran air bisa jatuh ke samping. Kemudian penanganan juga yang tebing-tebing yang rawan longsor kita perkuat dengan penanganan-penanganan DPT, dinding penahan tanah. Termasuk juga pasca bencananya setelah terjadi longsor ini, mungkin ada beberapa ruas yang kita, yang Ibu maupun Dek Intan perhatikan, ada banyak yang ruas-ruas jalan yang terdampak longsor di tahun-tahun sebelumnya, mungkin bulan lalu, yang sudah kita mulai tangani. Ya, itu berkaitan juga dengan anggaran, sudah kita mulai tangani dan mudah-mudahan bisa terselesaikan di tahun ini. Dan kesehariannya kita memang punya grup WhatsApp. Artinya untuk memantau pekerjaan penilik jalan kita sepanjang ruas itu untuk penanganan normalisasi saluran dan menangani keluhan masyarakat yang masih bisa kita tangani secara swakelola. Misalkan ada tutup trotoar yang rusak, misalnya kita bisa tangani segera dengan perapian walaupun tidak langsung menutup pada saat itu. Kemudian juga terhadap perkerasan aspal yang berlubang, kita tangani sementara dengan penanganan tambal lubang.
1: Atau patching istilahnya. Akhirnya saya sudah dikasih kode. Baik, terima kasih Pak Kabit sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Bapak Ketut Gede Putra Sudirgayusa, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kim Provinsi Bali, dengan topik kita adalah pengendalian pencemaran udara dan kualitas lingkungan. Jadi mari bersama kita jaga jalan kita, apalagi itu adalah sangat vital, sehingga tentunya tidak hanya mengandalkan dari pemerintah. Mari bersama kita jaga kondisi jalan kita. Jikalaupun ada perbaikan, mungkin harus kita maklumi karena itu untuk kebaikan kita. Baik, terima kasih Intan sudah bersama saya sore hari ini. Matur suksema Pak Kabit. Ya, semoga lancar nanti perbaikan-perbaikan jalannya sehingga kita bisa tidak terkendala oleh macet ya. Apalagi macet kemudian ada perbaikan jalan dan luar biasa sibuknya. Baik, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.
3: Baru saja Anda ikuti Kentongan Radio Tangga Bencana RRI Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Ari Lasso, Dunia Maya, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda tadi Denpasar sore hari ini dialog kentongan yang sudah dipandu oleh rekan saya Putu Widya dan juga Intan mengenai topik pengendalian pencemaran udara dan kualitas lingkungan. Semoga bermanfaat pendengar untuk perbincangan tadi bersama dengan Pak Ketut Gede Putu Putra Sudirgayusa dan juga untuk para pendengar yang tadi gak sempat untuk mengikuti dialog kentongan. Nah, Anda bisa langsung ke Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar untuk mengikuti siaran ulangnya gitu ya pendengarnya, untuk menyimak kembali dialog kentongan pada sore hari tadi. Dan juga setelah ini pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah kemakmuran bersama, tujuan kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap.
2: BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi.
3: Tidak memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
4: Selamat sore. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 15 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026. Masyarakat didorong meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan politik dan juga demokrasi. Partisipasi aktif diperlukan untuk mencegah sikap apatis serta menjaga demokrasi tetap berpihak pada keadilan dan hak-hak masyarakat.
6: Demokrasi melalui pemilu idealnya bermuara pada keadilan, kesejahteraan, serta rasa aman bagi seluruh masyarakat. Namun tantangan demokrasi di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar masih dihadapkan pada sikap apatis masyarakat terhadap politik serta potensi praktik politik uang yang dapat memengaruhi independensi pemilih. Koordinator Divisi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Denpasar Suyanto kepada RRI menyampaikan keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemilu, tetapi juga terpenuhinya hak masyarakat dan kesadaran menggunakan hak politik secara bebas.
1: Tujuan akhirnya kemanusiaan. Namun dalam proses mengarah ke kemakmuran bersama, tujuan kemanusiaan itu kan masih butuh beberapa tahap. Pertama, cara mengukurnya kalau demokrasi yang ada adalah satu, hak rakyat, hak dulu ya, hak rakyat terpenuhi enggak? Kemudian hak hidup, lain-lainnya, hak lainnya.
6: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, menilai pemuda dan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi perlu mengambil peran dalam menentukan arah bangsa. Menurutnya, generasi muda perlu mempertahankan sikap kritis dan idealisme, serta menghindari politik pragmatis yang dapat menjadikan mereka sekadar alat kepentingan politik.
7: Jangan hanya menjadi penonton dalam demokrasi ini. Anak muda ini harus menjadi subjek, kita bukan lagi objek. Kemudian kita harus ikut serta juga dalam menentukan arah bangsa kita ke depan. Jangan sekali-sekali alergi terhadap politik, karena ketika orang baik menjauh dari politik, ruang itu akan diisi oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi dan juga kekuasaan.
6: Pendidikan politik dan keterlibatan aktif generasi muda dinilai penting untuk mendorong masyarakat lebih kritis dalam menggunakan hak politik serta memperkuat demokrasi yang berkeadilan sosial. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
4: Tanggal 15 September diperingati sebagai Hari Demokrasi Internasional. Peringatan ini untuk mengajak dunia mengevaluasi kembali kondisi demokrasi di masing-masing negara.
8: Hari Demokrasi Internasional diperingati setiap tanggal 15 September setelah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2007. Peringatan ini bertujuan untuk meninjau kembali kondisi demokrasi di seluruh dunia serta meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya pilar-pilar demokrasi. Berikut adalah garis besar sejarah di balik lahirnya hari peringatan ini. Pertama, Deklarasi Universal tentang Demokrasi di tahun 1997. Sebelum PBB meresmikan hari ini, cikal bakalnya dimulai dari Interparliamentary Union atau IPU, sebuah organisasi internasional yang mewadahi parlemen-parlemen dari berbagai negara. Pada 15 September 1997, IPU mengadopsi Deklarasi Universal tentang Demokrasi di Kairo, Mesir. Deklarasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip utama demokrasi, elemen-elemen kunci dalam pemerintahan demokratis, serta ruang lingkup internasionalnya. Kedua, upaya Qatar dan konferensi internasional di tahun 2006. Pada tahun 2006, diadakan konferensi internasional ke-6 tentang demokrasi baru atau yang dipulihkan, yakni ICNRD-6 di Doha, Qatar. Konferensi ini menghasilkan sebuah resolusi yang mempromosikan prinsip-prinsip dasar demokrasi secara global. Qatar kemudian memimpin upaya penulisan draft resolusi untuk diajukan ke Majelis Umum PBB. Ketiga, peresmian oleh PBB tahun 2007. Melalui proses diplomasi yang panjang, Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor A/RES/62/7 pada 8 November 2007. Melalui ketetapan tersebut, PBB memilih tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional. Pemilihan tanggal ini sengaja disamakan dengan momen bersejarah ketika diadopsinya Deklarasi Universal tentang Demokrasi oleh IPU pada tahun 1997 silam. Perayaan pertama Hari Demokrasi Internasional secara global baru dilaksanakan pada 15 September 2008. Sejak saat itu, setiap tahunnya PBB mengusung tema-tema khusus yang relevan dengan dinamika politik dunia, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi.
4: Berikut suara masyarakat terkait demokrasi untuk kemanusiaan dalam rangka Hari Demokrasi Internasional 2026.
9: Perkenalkan, nama saya Putu Indrianti, asal saya dari Bangli. Baik, menurut saya demokrasi yang baik adalah ketika setiap orang punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan. Tanpa melihat latar belakangnya, jadi masyarakat tidak hanya bebas berbicara, tetapi juga tetap saling menghargai dan tidak merendahkan satu sama lain.
10: Kenalkan, nama saya Dita, saya dari Kintamani. Menurut saya sangat penting karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlakuan yang sama. Dengan adanya kesempatan yang sama, masyarakat dapat merasakan dihargai dan tidak ada yang merasa dibedakan atau diabaikan. Terima kasih.
11: Halo, perkenalkan, nama saya Putu dari Kintamani. Menurut saya, kita bisa menjaga demokrasi dan dengan menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, dan tetap menghormati hak orang lain. Walaupun memiliki pendapat yang berbeda, kita tetap harus bisa berdiskusi dengan baik dan menghargai satu sama lain.
4: Pendengar, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga ruang menyampaikan pendapat dan ikut mengawal kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat rakyat. Selengkapnya, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Sekretaris Kita Gerak Bareng, Niluh Ade Bunga Krisnanti.
12: Bunga Krisnanti, bagaimana Ibu melihat makna demokrasi dalam kehidupan masyarakat nih, Bu?
13: Kita melihat kembali pengertian dari demokrasi terlebih dahulu ya. Kalau demokrasi ada dua kata, yaitu demos dan kratos. Kalau demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Kita melihat bahwa demokrasi ini adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagai perwakilan dari kita bergerak bareng sendiri, melihat bahwasanya adalah demokrasi bukan sekedar agenda pesta 5 tahunan itu ya, melainkan bagaimana cara kita memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan dan martabat masyarakat itu tersendiri, Mas. Melihat demokrasi seharusnya tidak hanya terhenti pada hak untuk memilih, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat, mengawasi kebijakan, dan ikut menentukan bagaimana arah kehidupan bangsa ke depannya.
12: Mengapa keterlibatan masyarakat penting dalam menjaga demokrasi?
13: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan, kontrol masyarakat. Ketika masyarakat, kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar. Lord Acton pernah menyatakan power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Dalam hal ini berarti pesan ini menyampaikan bahwa ini hal ini masih relevan ya di kehidupan kita. Ketika kekuasaan harus selalu disertai oleh kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi masyarakat ini tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga masyarakat ini penting sebagai pengawas dari bagian dan proses demokrasi itu tersendiri.
12: Bagaimana masyarakat dapat ikut menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka melalui demokrasi, Bu?
13: Oke, baik, kita melihat ya, Mas, ya, bagaimana masyarakat dapat menyuarakan kepentingan. Itu sebenarnya dengan cara sekarang, apalagi dengan media sosial seperti itu, Mas, ya, sebenarnya kita sudah bisa mulai dari forum warga, musyawarah, petisi, advokasi kebijakan, penyampaian pendapat di ruang publik, dan pemanfaatan media sosial itu tersendiri. Namun kita melihat sekarang perkembangan media sosial yang ada ini justru menjadi dua pisau ya, antara yang positif dan negatif. Saya rasa perkembangan di media sosial ini cukup instan tanpa adanya proses sharing terlebih dahulu yang sudah men-sharing seperti itu. Namun saya rasa menyampaikan suatu aspirasi itu tidak hanya cukup membuat sesuatu menjadi viral seperti itu ya, tapi aspirasi ini harus didukung oleh data, argumentasi, pengorganisasian masyarakat agar tidak hanya berhenti pada tren sesaat atau FOMO di media sosial seperti itu, Mas.
12: Sejauh mana demokrasi dapat mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat?
13: Kalau kita melihat ya, demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat itu ya, keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita bawa mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya. Itu belum benar-benar terwujud kalau dilihat seperti itu. Kita masih melihat adanya jarak antara hukum yang seharusnya berlaku gitu ya secara setara. Namun kenyataannya ketika hukum berhadapan dengan perbedaan status sosial, kekuasaan, ekonomi, maupun akses terhadap keadilan, itu beda jauh.
12: Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026?
13: Terus, Mas Januar, dari kami kita melihat bahwa tanggapan harapan ini adalah demokrasi yang hanya dipahami sebagai bentuk pesta demokrasi saja yang ramai ketika pemilu, lalu setelah kita mencoblosnya agak sepi gitu ya. Demokrasi ini sebenarnya hadir setiap hari dalam kehidupan kita, mulai dari kita menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan, sehingga suara masyarakat ini memang benar didengarkan oleh pemerintah itu sendiri seperti itu ya. Kami juga paham bahwa anak-anak muda mungkin merasa politik itu melelahkan, jenuh, penuh drama, dan bahkan membuat kecewa. Tapi justru karena itulah kita tidak boleh memilih untuk tidak peduli. Seperti itu ya, kalau anak muda diam dan hanya menjadi penonton, siapa yang ikut mengawal dan memperbaiki demokrasi ke depannya? Bagi kami, demokrasi ini memang tidak selalu berjalan sempurna. Seperti itu ya, tetapi bukan berarti ketika tidak sempurna ini kita menyerah. Seperti itu. Hari Demokrasi Internasional ini menjadikan gitu ya, bukan hanya tentang merayakan demokrasi, tetapi mengingatkan diri kita bahwa kita semua punya peran di dalamnya, punya tanggung jawab di dalamnya. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi beranilah kita untuk bersuara, berani kritis, dan tentunya saling menghargai perbedaan pendapat itu sendiri. Pesan kami, mari kita gerak bareng untuk menjaga demokrasi, untuk tetap hidup dan tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan kita sendiri.
12: Demikian perbincangan saya bersama dengan Ibu Niluh Ade Bunga Krisnanti, Sekretaris Kita Gerak Bareng. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir. Langkah tersebut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Denpasar.
14: Kita sudah minta untuk melakukan digitalisasi.
15: Pemerintah Kota Denpasar mendorong perluasan digitalisasi sistem parkir untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Digitalisasi parkir yang saat ini telah diterapkan di sejumlah titik, terutama lokasi parkir di ruang milik Jalan Rumija, ke depan akan diperluas menggunakan sistem barcode. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat transaksi parkir lebih transparan, sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir. Selain memperluas digitalisasi, Pemkot Denpasar juga akan memperketat pengawasan terhadap juru parkir liar. Jayanegara meminta Perumda Parkir membentuk satuan tugas untuk mengontrol petugas parkir, termasuk jukir yang bekerja secara mobile. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan seragam sebagai patokan untuk memastikan seseorang jukir merupakan petugas resmi.
14: Jangan sampai kalau baju itu kan bisa dibuat, dicetak. Yang penting nomornya dia tahu, titik anggotanya nomor berapa, di titik nomor berapa, sehingga dia juga membentuk satgas untuk mengontrol petugas-petugas parkir yang mobiling gitu.
15: Jayanegara juga menyoroti persoalan pemberian karcis parkir. Ia meminta petugas memberikan karcis sejak kendaraan memasuki area parkir, bukan ketika pengendara hendak meninggalkan lokasi. Menurutnya, karcis parkir merupakan bukti bahwa kendaraan telah tercatat dalam sistem parkir.
14: Tujuan kita masuk parkir, jangan saat pulangnya mengambil tiket. Saat masuk itu harus mengambil tiket. Tujuannya apa? Kalau kendaraan kita hilang, dengan tiket ini kita sudah harus mendapat ganti rugi.
15: Ia juga mengimbau masyarakat memastikan menerima dan menyimpan karcis sejak kendaraan masuk hingga keluar dari area parkir. Bukti tersebut juga berkaitan dengan mekanisme ganti rugi apabila kendaraan hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
4: Kemarau panjang mulai menekan ketersediaan air di Buleleng. Debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat hingga kini masih tetap terkendali.
3: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%.
12: Kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Kabupaten Buleleng. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng mencatat debit air turun sekitar 20% sejak Agustus 2026 dan berpotensi kembali menurun apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Imade Lestariane, mengatakan penurunan debit tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Lestariane, penurunan debit masih berpeluang terjadi hingga akhir tahun apabila musim kemarau belum berakhir. Meski demikian, dirinya memastikan pelayanan kepada pelanggan hingga saat ini masih dalam kondisi terkendali.
3: Penurunan debit air berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari bagian produksi kami memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, sudah kami dari Agustus kemarin. Karena ini masuk kemarau-nya masih, pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
12: Perumda telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami gangguan layanan, di antaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, dan Jalak Putih. Selain faktor debit sumber air, pekerjaan perbaikan jaringan pipa transmisi maupun distribusi juga dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan. Sebagai langkah antisipasi, Perumda Tirta Hita Buleleng juga menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah titik yang membutuhkan tambahan pasokan. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau. Lestariane berharap kondisi cuaca segera membaik dan pihaknya juga memantau perkembangan hujan di wilayah bagian atas Buleleng yang diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sumber air.
3: Kami monitor kemarin katanya di daerah atas sudah mulai ada turun hujan. Jadi mudah-mudahan cepat musim kemarau-nya enggak sepanjang.
12: Lestariane menyebut penurunan debit air akibat kemarau pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan mencapai sekitar 30%. Perumda tetap melakukan monitoring sumber air dan menjaga distribusi agar pelayanan air minum kepada masyarakat tetap terjamin. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta percepatan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya di Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
2: Kekeringan yang terjadi.
16: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPD NTB, Praksi Nasdem Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
2: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
16: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Soeharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
2: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku. Seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant. Jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
16: Soeharto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
2: Memanfaatkan.
4: Dari dunia olahraga dilaporkan, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan sejumlah tim nasional dari kawasan Asia Tenggara. Ajang ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menguji kekuatan sekaligus membidik prestasi terbaik di hadapan publik sendiri.
17: Tentu ekspektasi dari masyarakat semua, pasti yang ada di sini termasuk saya, ingin timnas juara. Ya, ini hal yang tentu kesempatan baik.
18: Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang resmi FIFA melalui penyelenggaraan edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk bersaing dengan sejumlah negara, sekaligus memperkuat eksistensi sepak bola nasional di tingkat regional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers kemarin menyampaikan, FIFA ASEAN Cup menjadi bagian dari upaya FIFA mendorong federasi di berbagai negara memiliki kompetisi yang kuat dan kompetitif. Erick menyebut Indonesia mendapatkan kesempatan penting sebagai tuan rumah setelah sebelumnya menjadi penyelenggara Piala Dunia U17.
17: Kesempatan baik, tapi juga kita jangan menutup mata karena banyak sekali tim-tim Asia Tenggara juga mempersiapkan timnya dengan serius.
18: Erick mengingatkan target tersebut tidak akan mudah diwujudkan karena negara-negara peserta juga mempersiapkan tim secara serius. Ia mencontohkan Vietnam dan Malaysia yang aktif memperkuat skuad melalui naturalisasi pemain, sementara Bangladesh juga disebut mempersiapkan pemain naturalisasi untuk membentuk tim nasional yang kompetitif.
17: Ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik, ya, secara rating, secara juga para penonton sepak bola Indonesia setelah kemarin melihat Persija Persib, sekarang melihat tim nasional ini menarik juga karena negara-negara tetangga tidak melihat turnamen ini sebelah mata. Negara-negara tetangga, ya, bahkan dari Bangladesh, saya dengar beberapa pemain dari Premier League juga mereka sudah naturalisasi untuk memastikan mereka punya tim nasional yang representatif di FIFA ASEAN.
18: Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh dalam FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain pertandingan, PSSI bersama FIFA juga menyiapkan trofi tour dan fanzone yang menghadirkan musik, budaya, serta kuliner Indonesia untuk meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap FIFA ASEAN Cup 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
4: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Demokrasi menjadi momentum evaluasi kondisi demokrasi internasional. Kemarau panjang memicu penurunan debit air. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Masih disiarkan langsung dari Jalan HM Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Iya, senang sekali Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini sampai jam 8 malam nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 ya. Serta pendengar, kami juga sudah hadirkan untuk Anda tadi Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Denpasar dan juga pastinya sudah menghadirkan banyak informasi yang terupdate juga untuk Anda pendengar. Ya, dan pastinya terima kasih untuk para pendengar yang masih mendengarkan melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya pendengar, we made it through the day ya. Selamat buat Anda yang baru aja log out dari laptop atau baru aja nyelesain kelas terakhir dan lagi OTW di jalan pulang. Beban hari ini rasanya resmi selesai gitu ya pendengar ya. Anda bisa pasang posisi paling nyaman di kendaraan Anda ya. Dan pastinya selama sampai di jam 8 nanti gitu ya, Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar satu single dari Rosa Pudar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Itu dia pendengar, satu lagu dari Rosa Pudar yang sudah mengudara untuk Anda di Denpasar sore hari ini. Oh ya, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, pernah nggak sih Anda merasa fisik Anda udah melangkah keluar dari tempat kerja atau dari kelas gitu ya, tapi pikiran Anda masih aja tertinggal di tumpukan tugas atau deadline-deadline yang ada di kantor maupun di kampus? Nah, ini pendengar artinya mode kerjanya belum mati gitu ya pendengar ya. Dan biar otak dan juga pikiran Anda bisa langsung mendarat dengan tenang, Anda bisa mencoba melakukan ritual. Oke, ritual ya. Ritual simple atau yang namanya adalah decompression, yang dimana ini cukup simple ya pendengar ya. Jadi begitu duduk di kendaraan atau sampai di rumah nanti, Anda bisa langsung lepas jam tangan Anda atau juga bisa langsung ganti baju kerja atau baju kampus Anda ke baju rumahan. Nah, ini tuh ngasih sinyal gitu ya, sinyal perubahan fisik yang ampuh banget, ngasih tahu ke otak Anda kalau ini waktunya udah selesai gitu ya. Waktu untuk berjuang dan beraktivitas hari ini tuh udah selesai. Dan untuk Anda yang punya waktu luang lagi pendengar, Anda bisa luangin waktu 15 menit pertama Anda gitu ya, tanpa mikirin email atau obrolan pekerjaan dulu ya. Jadi biarkan tubuh Anda, pikiran Anda juga istirahat sejenak, karena memang ini udah sore hari, waktunya juga untuk bersantai, waktunya juga untuk makan malam. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Nanti Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang menarik seputar makanan gitu ya, pastinya yang sangat cocok untuk menemani jam pulang kantor. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami atau mungkin baru aja mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Iya, pendengar, jam-jam segini tuh memang jam yang paling krusial ya. Karena perut udah mulai ngasih sinyal keroncongan, tapi juga lumayan nanggung ya. Karena kalau mau makan malam sekarang juga nanggung banget gak sih pendengar? Nah, opsi paling pas jelas ya itu adalah berburu comfort food ya pendengar, alias jajanan sore. Wah, bayangin deh sore-sore gini dapat mie pedas berkuah yang hangat atau gorengan. Gorengan renyah kayak udang keju atau lumpia yang masih panas, lalu juga ditutup sama es kopi susu favorit. Bah, penat seharian langsung luntur seketika ya pendengar ya. Kalau Anda gimana nih sore hari ini? Anda tim yang mana nih pendengar? Tim yang harus nyemil gorengan hangat dulu, tim boba atau kopi dingin, atau malah udah punya tempat langganan ya untuk comfort food sendiri pas pulang kerja? Nah, Anda bisa sekali cerita-cerita juga ya bersama Sukma di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa sekali untuk kirim-kirim WhatsApp juga di 0896-781-23830, karena pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Nanti juga kita akan diskusi ya, ngobrol-ngobrol gitu gitu ya. Makanan apa sih yang lagi hits akhir-akhir ini? Nanti Anda juga bisa sharing-sharing di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Mungkin bisa. Ini tape yang sosial.
4: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

sedikit perhati aksi ukiran pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Sesungguhnya, orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Jangan kau temani pemalas, hindarilah semua tingkahnya. Banyak orang soleh menjadi rusak karena imbas dari orang lain.

Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, satu lagu dari Bunga Citra Lestari. Pernah Muda sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar waktu jam-jam segini gitu ya, udah jam setengah tujuh. Ini memang paling pas kalau ngomongin makanan yang manis-manis dan pastinya bisa bikin mood langsung naik juga pendengar. Nah, buat para pendengar pecinta buah ya, buah durian. Nah, ada kabar yang seru juga nih pendengar. Melansir informasi dari laman rri.co.id, sekarang durian tuh nggak cuma dimakan langsung dari buahnya aja, tapi udah ada banyak banget transformasinya ya, jadi deretan olahan kekinian yang pastinya super menggoda pendengar. Dan ada beberapa jenis makanan juga pendengar, jenis olahan dari durian ya yang lagi hits dan wajib banget untuk pendengar cobain. Antara lain yang paling pertama adalah pancake durian. Ini sih juaranya banget ya pendengar ya, juara olahan simple tapi nagih, karena tentunya dari kulit yang tipis, yang lembut juga dengan isian daging durian murni plus juga ada sedikit krim yang lumer di mulut. Nah, ini kalau pancake durian paling enak memang kalau dimakan pas lagi dingin-dingin ya pendengar. Yang kedua ada pancake durian dan juga ketan. Nah, ini ada kombinasi ya dari gurihnya ketan lalu juga disiram kuah santan durian yang kental manis. Yang ketiga ada es cendol atau es krim durian. Buat Anda pendengar yang pengen makan atau minum olahan es serut ya, atau juga es krim yang dingin-dingin dengan topping daging durian asli di atasnya. Nah, ini cocok banget buat penawar dahaga juga dan juga bikin pikiran Anda segar juga pendengar sehabis beraktivitas seharian. Dan juga bisa kita lihat di pinggir jalan juga sekarang banyak sekali ya ada pedagang durian, karena memang sepertinya lagi musim nih pendengar. Wah, ngebayangin aja udah bikin ngiler gitu ya. Kalau pendengar sendiri gimana nih? Paling nggak bisa nolak sama olahan durian yang mana nih? Apakah pancake durian? Atau es krim durian? Ada juga mild crepes durian dan juga ketan. Ini juga gak kalah enak pendengar. Dan pastinya Anda juga bisa sekali ya bagikan info-info favorit Anda. Anda suka olahan durian yang mana nih? Anda bisa sampaikan tentunya di WhatsApp kami 0896 7812 3830. Hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Jauh sebelum mengandalkan kalender atau penanggalan, para leluhur menggunakan suatu cara untuk menentukan tahun terjadinya sebuah peristiwa. Metode ini bernama sengkala. Sengkala atau sengkalan adalah sandi penulisan tahun dengan kata atau gambar. Jika diterjemahkan, akan menggambarkan suatu angka. Cara ini dikenal juga dengan istilah kronogram. Cara penulisan tahun dengan kata atau gambar ini banyak ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali. Secara teknis, sandi sengkala dibagi menjadi dua, yakni sengkala memet dan sengkala lamba. Sengkala memet, penulisannya menggunakan gambar, sementara sengkala lamba menggunakan kata-kata. Menurut jenis kalender yang digunakan, sengkala dibagi menjadi dua, yakni Surya Sengkala dan Chandra Sengkala. Surya Sengkala menggunakan tahun Masehi, sementara Chandra Sengkala menggunakan perhitungan tahun Saka, tahun Jawa, atau tahun Hijriyah. Ada banyak peninggalan sejarah menerapkan metode ini, seperti istilah sirna ilang kertaning bumi, atau dimaknai hilang lenyap ditelan bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya kerajaan Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Gimana nih pendengar, malam-malam gini pastinya udah selesai makan malam karena udah pulang kerja juga atau sudah pulang kuliah. Dan kalau habis makan, ngaku deh siapa yang masih ketergantungan gitu ya, selesai makan nasi langsung minum es teh manis atau es teh yang manis-manis deh gitu ya, atau teh hangat juga. Nah, pendengar, kebiasaan ini tuh memang nikmat banget gitu ya, tapi udah jadi tradisi juga bagi banyak orang. Tapi tahu nggak sih pendengar, melansir informasi dari laman rri.co.id, ternyata kebiasaan langsung minum teh setelah makan ternyata kurang baik juga nih untuk kesehatan tubuh Anda, pendengar. Karena ada beberapa alasan penting di baliknya, yaitu yang pertama menghambat penyerapan zat besi. Lalu yang kedua, minum teh terlalu banyak juga bisa mengganggu proses pencernaan, pendengar. Serta yang nomor tiga adalah risiko sembelit. Nah, terus gimana dong gitu ya kalau udah terlanjur ketagihan dengan yang namanya teh? Nah, pendengar, para ahli menyarankan buat ngasih jeda setidaknya 30 menit sampai 1 jam setelah makan kalau Anda pengen banget minum teh. Tapi pendengar, paling aman memang paling baik ganti dulu ya minum tehnya dengan minum air putih hangat pasca makan. Nah, jadi untuk Anda pendengar yang mau makan setelah ini dan mungkin di pikiran Anda juga udah kepikiran, oh kayaknya minum es teh aja deh habis ini. Tapi setelah dengerin Sukma, ada beberapa resiko juga ya kalau misalnya kita terlalu sering untuk mengonsumsi teh. Jadi Anda bisa sesekali untuk ganti dulu pendengar minumnya ke minum air putih aja dulu. Tapi kalau misalnya Anda pengen banget minum teh, itu nggak apa-apa sih pendengar. Yang penting Anda jeda dulu selama 30 menit sampai 1 jam setelah makan. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkapnya nanti di laman rri.co.id. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, akun Facebook Putri Wulandari AR membagikan foto yang mengklaim informasi dan tautan program tunjangan lansia tahun 2026. Per Senin 14 September 2026, konten tersebut sudah mendapat lebih dari 1.800 tanda suka, menuai seribuan komentar dan dibagikan ulang sebanyak 50 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Benarkah tautan pendaftaran tunjangan lansia 2026? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan pada unggahan akun Facebook Putri Wulandari AR. Diketahui, tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Selain itu, pada tautan itu tertera juga gambar dengan keterangan kami sedang merekrut yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Turnback Hoax selalu memeriksa foto unggahan akun Facebook Putri Wulandari AR menggunakan alat deteksi AI Hive Moderation. Diketahui foto merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci tautan pendaftaran tunjangan lansia 2026 ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita, antara lain yang pertama artikel jakarta.go.id yang dimana artikel ini menyebut bahwa Kartu Lansia Jakarta menjadi program untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar warga lanjut usia yang berasal dari keluarga prasejahtera. Yang kedua ada berita metrotvnews.com yang dimana berita ini melaporkan bahwa bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH untuk kategori lansia diberikan sebesar 2,4 juta per tahun. Masyarakat dapat mengecek status penerima PKH melalui laman resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Sepanjang penelusuran pendengar tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tautan pendaftaran tunjangan lansia 2026. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, unggahan dari akun Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran tunjangan lansia 2026 merupakan konten palsu. Faktanya konten merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9%. Selain itu, tautan yang beredar terindikasi penipuan atau phishing karena meminta pengisian data pribadi pengguna. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih juga untuk para pendengar yang masih mendengarkan kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya, sampai jam 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta satu buah informasi juga pendengar untuk Anda, ini tentang kulit sih ya. Pastinya udah gak asing lagi dengan yang namanya kolagen. Karena memang kolagen ini seringkali muncul dalam pembahasan tentang kulit, terutama produk perawatan dan suplemen kecantikan. Namun ternyata pendengar, ternyata kolagen ini sebenarnya punya peran yang jauh lebih luas lagi bagi tubuh. Dan melansir dari The Nutrition Source, kolagen merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Keberadaannya dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ikat. Dan pastinya pendengar, manfaat kolagen ya pada kulit itu membantu menjaga kekuatan dan struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitas. Dan inilah yang membuat kolagen itu seringkali dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan juga pastinya awet muda. Selain itu pendengar, selain pada kulit ya, ternyata kolagen juga berperan penting dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Pada tulang misalnya, kolagen ini jadi salah satu komponen penting yang memberikan kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Ya, karena perannya yang sangat banyak juga pendengar, kolagen ini ternyata juga tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus. Karena makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan juga jambu biji ini bisa sekali menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi zat gizi untuk pembentukan si kolagen tentunya. Tapi kolagen juga tersedia ya pendengar dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan juga suplemen. Jadi pada akhirnya pendengar, kolagen ini bukan hanya soal kecantikan atau kulit yang terlihat awet muda, tapi protein kolagen ini merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja bersama dengan berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik. Jadi untuk Anda yang mungkin belum minum vitamin kolagen, nggak perlu khawatir pendengar, karena kolagen ini bisa Anda dapatkan dengan mengonsumsi makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, lalu juga ada buah jeruk serta buah jambu biji. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap juga di laman kami rri.co.id. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi ya pendengar, di pukul 8 malam. Dan setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Four Revenge featuring Elsa Chapasal, Menunggu Giliran.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
5: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
6: Oh iya.
4: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pak?
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
6: Iya, iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda datang dari Jalan Raya Pantai Kuta. Nah, ini pendengar, ada aksi sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas di trotoar Jalan Raya Pantai Kuta, dan ini juga sempat viral di media sosial. Serta pendengar, menyikapi hal ini, pengawasan di kawasan pedestrian Pantai Kuta pun juga terus dilakukan setiap hari. Namun, keterbatasan personel menjadi kendala nih pendengar untuk menjaga seluruh kawasan sepanjang waktu. Dan juga pendengar, terkait video pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar dan viral di media sosial, Ketua LPM Kelurahan Kuta, Iputu Adnyana, mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pengendara tersebut. Namun perhatian terhadap masalah tersebut lebih banyak muncul setelah video pelanggaran beredar di media sosial. Wah, ini sih sangat disayangkan ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya mau naik motor, udah deh langsung naik motor di jalan aja, di jalan raya yang benar-benar jalannya gitu ya pendengar ya. Jangan berkendara malah di trotoar, karena itu kan memang haknya para pejalan kaki. Jadi memang sebaiknya kita lebih wise juga ya ketika berkendara. Jadi kalau lagi jalan-jalan, lagi macet, jadi mohon bersabar dan tetap gunakan jalan raya yang memang dipergunakan dan diperuntukkan untuk motor dan juga untuk mobil. Dan juga pendengar Pro 1, tidak terasa sekali sebentar lagi sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan kita akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini akan ada rekan saya Dharma Chandra yang menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 12 malam nanti. Untuk itu, terima kasih banyak para pendengar setia Pro 1 yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Dan semoga informasi yang Sukma sampaikan bisa bermanfaat, dan juga lagu-lagu yang Sukma putarkan juga bisa menambah semangat Anda ya pendengar di hari Selasa ini. Untuk itu pendengar, saya Hari Sukma pamit undur diri. Satu lagu terakhir dari Sukma, ini dia Meizura, Berharap Tak Berpisah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu, Pak?
15: Karena itu ya, Pak? Ya, sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa, Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat
13: itu? Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan jadi bagian.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga diberikan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin tuh nggak mampu, karena kita airi sehari tuh justru yang airnya tuh yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam, bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa TK, kalau buat TK kita bisa layani. Terus STNK sesuai dengan kendaraan. Baru foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama, tiap hari masuk 8, tertalai 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
6: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
7: Pengumumannya tuh kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
6: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
8: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
6: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Rajeng wengi, punapi gatre, beci-beci ya, baik-baik dong. Harus baik-baik, karena dalam rangkaian Denpasar malam ini, sekali lagi saya Dharma Chandra menemani ruang dengar Anda dengan operator Febri Tanto malam ini, yang akan menemani hingga nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja dalam rangkaian Denpasar malam ini ada Senandung Malam yang biasanya cukup dinantikan. Yang mau kirim-kirim salam nanti boleh sekali di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Tapi seperti biasa para pendengar, sebelum kita masuk di Senandung Malam, nanti kita dengar terlebih dahulu di sini ada mimbar agama Buddha ya. Nanti dengan judul Membersihkan Belukar Hati, ini dibawakan oleh Bapak Agus Wirajaya. Lalu setelah itu ada sandiwara radio atau drama radio dengan judul Alasan Kiasan. Ini persembahan dari RRI Cirebon. Baru nanti kurang lebih hampir jam 21.20 ya, atau 9.30 seperti biasa, nanti kita akan masuk di Senandung Malam. Jadi sekali lagi untuk para pendengar yang saat ini mungkin baru sampai rumah atau masih dalam perjalanan dan rasanya mungkin lelah sekali, tidak apa-apa, bersantai dulu saja. Nanti bisa bergabung di WhatsApp kami, chat atau telepon ya, terserah, boleh, chat tidak apa-apa ya. Kalau misalkan Anda lagi malas telepon, begitu lagi malas ngomong gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Atau mau monitor aja gak apa-apa. Oke, di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dalam rangkaian Denpasar malam ini, hingga nanti sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah.
1: Denpasar.

Namo Buddhaya, salam jumpa para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan tentang hati kita sendiri. Mengapa kadang kita sudah rajin melakukan perbuatan baik, sudah sering mendengarkan dhamma, sudah sering bermeditasi, namun batin kita masih terasa mandek, tidak berkembang, seperti berjalan di tempat? Jawabannya ada dalam salah satu ajaran Sang Buddha yang disebut dengan Cetokila Sutta, yaitu khotbah tentang belukar dalam hati. Ada sebuah gambaran sederhana yang bisa kita bayangkan. Seorang petani memiliki sebidang tanah. Ia menabur benih terbaik yang ia miliki, menyiraminya setiap hari, dan menunggunya dengan sabar. Namun tanaman itu tidak pernah tumbuh subur. Batangnya kerdil, daunnya layu, dan bahkan tidak muncul bunga. Suatu hari seorang petani tua lewat dan bertanya, "Mengapa benihmu tidak tumbuh dengan baik, padahal engkau rajin merawatnya?" Petani muda itu menjawab, "Saya tidak tahu, Paman. Saya sudah menabur benih pilihan dan rajin merawatnya." Petani tua itu lalu membungkuk dan mencangkul sedikit tanah. Ternyata di bawah permukaan tanah itu masih ada banyak akar-akar tunggul yang keras, bebatuan, dan semak belukar yang tidak pernah dibersihkan. "Lihatlah," kata petani tua itu, "benihmu sudah baik, tetapi tanahnya belum diolah. Selama tunggul-tunggul ini masih tertanam di dalam tanah, akar tanamanmu tidak akan pernah leluasa tumbuh." Demikian pula dengan batin kita. Kita mungkin sudah rajin berbuat baik, rajin mendengar dhamma, rajin bermeditasi. Namun jika di dalam hati masih ada tunggul-tunggul, belukar yang belum dibersihkan, perkembangan batin akan terhambat. Inilah yang disebut Buddha sebagai cetokila, belukar atau tanah gersang dalam hati. Para pendengar Pro 1 Denpasar yang berbahagia, dalam Cetokila Sutta, Buddha menjelaskan kepada para bhikkhu bahwa selama 5 belukar hati belum disingkirkan dan 5 belenggu hati belum diputuskan, seseorang tidak akan mengalami kemajuan, perkembangan, dan kematangan dalam dhamma dan winaya. Sebaliknya, siapapun yang berhasil membersihkan 5 belukar dan 5 belenggu ini, batinnya akan berkembang dengan subur. Apa itu 5 belukar dalam hati? Belukar pertama sampai ketiga muncul ketika seorang masih diliputi keraguan, kebimbangan, dan ketidakyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika hati masih ragu, apakah jalan ini benar-benar membawa kebahagiaan, maka semangat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh akan melemah. Kita berlatih setengah hati, mudah goyah begitu menghadapi kesulitan. Belukar keempat adalah keraguan terhadap latihan itu sendiri, terhadap sila, terhadap konsentrasi dan kebijaksanaan yang sedang kita kembangkan. Kita bertanya-tanya, apakah usaha kita ini ada gunanya? Sehingga akhirnya latihan pun dijalani tanpa kesungguhan. Belukar kelima adalah rasa marah, kesal, dan tidak senang terhadap teman-teman seperjuangan dalam kehidupan suci, terhadap sesama umat, sesama praktisi dhamma. Ketika hati dipenuhi kejengkelan terhadap orang lain di sekitar kita, konsentrasi dan ketenangan batin sulit berkembang. Pikiran terus-menerus sibuk dengan kemarahan, bukan dengan latihan. Kelima hal ini disebut belukar karena sifatnya seperti tanah gersang yang keras dan berbatu. Selama hati masih berada di sana, benih kebajikan apapun yang kita tabur akan sulit berakar. Apa itu 5 belenggu dalam hati? Selain kelima belukar tadi, Buddha juga menjelaskan 5 belenggu hati, yaitu kemelekatan yang mengikat batin sehingga tidak bisa bergerak bebas menuju kemajuan. Kemelekatan pada nafsu indria, hati yang masih diliputi keinginan terhadap kesenangan duniawi. Kemelekatan pada tubuh atau jasmani sendiri, seolah tubuh ini adalah milik kita yang paling berharga dan harus dijaga melebihi segalanya.
kemelekatan pada bentuk-bentuk atau benda-benda materi sehingga hati selalu tertarik dan tergoda oleh apa yang tampak indah di mata. Kebiasaan makan dan minum, serta tidur secara berlebihan tanpa kendali, hidup penuh kemalasan tanpa semangat untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menjalani kehidupan suci dengan tujuan tersembunyi, misalnya terlahir kembali di alam surga tertentu, sehingga merasa puas diri dan berhenti berjuang begitu tujuan kecil itu tercapai. Sama seperti belukar, belenggu-belenggu ini membuat batin terikat, tidak leluasa, sehingga sulit berkembang menuju kebebasan sejati. Para pendengar Pro 1 dan Pasar yang berbahagia, kita mungkin bukan biku yang tinggal di hutan, namun ajaran ini sangat relevan bagi kita yang menjalani kehidupan sehari-hari sebagai umat awam. Berapa banyak dari kita yang sebenarnya sudah rajin melakukan perbuatan baik, rajin beribadah, rajin berdana, rajin mendengarkan dhamma, namun hati masih dipenuhi keraguan, kekesalan terhadap orang lain, atau kemelekatan yang membuat batin tidak pernah tenang? Kita bisa saja rajin secara lahiriah, tetapi jika tunggul-tunggul dan belukar dalam hati belum dibersihkan, kedamaian batin yang kita cari tidak akan pernah benar-benar tumbuh. Nah, bagaimana caranya membersihkan belukar dan belenggu ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebetulnya kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Pertama, bangun keyakinan yang berdasarkan pengertian, bukan sekedar ikut-ikutan. Pelajari dhamma sedikit demi sedikit, sehingga keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha semakin kokoh, bukan karena paksaan, melainkan karena kita benar-benar memahami manfaatnya. Yang kedua, jaga hubungan baik dengan sesama. Setiap kali muncul rasa kesal atau tersinggung terhadap teman, saudara, sesama umat, coba berhenti sejenak dan bertanya, apakah kemarahan ini sepadan dengan ketenangan batin yang harus saya korbankan? Yang ketiga, kurangi kemelekatan sedikit demi sedikit. Tidak perlu menolak, tidak juga terlalu menerima. Tetapi secara perlahan kurangi seluruh kesenangan duniawi, menyadari kapan kita melekat berlebihan lalu perlahan melepaskannya. Keempat, jaga keseimbangan hidup. Tidak berlebihan dalam makan, tidur, maupun hiburan, sehingga energi batin tetap terjaga untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Kelima, jangan cepat puas dengan pencapaian kecil, jadikan setiap kebajikan yang kita lakukan sebagai langkah menuju kedamaian yang lebih dalam, bukan tujuan akhir untuk berhenti berjuang. Nah, para pendengar Pro 1 dan Pasar yang saya hormati, seperti petani yang harus mencangkul dan membersihkan tunggul-tunggul serta belukar sebelum menabur benih, kita pun perlu membersihkan hati sebelum menabur kebajikan di dalamnya. Begitu tanah hati kita bersih dari belukar dan belenggu, benih kebajikan apapun yang kita tanam, dana, sila, meditasi, kesabaran, welas asih, akan tumbuh dengan subur dan berbuah dengan sendirinya. Para pendengar Pro 1 dan Pasar yang berbahagia, membersihkan tanah hati saja belum cukup. Sama seperti petani yang ladangnya sudah bersih dari tunggul dan batu serta belukar, ia masih perlu merawat tanamannya dengan sungguh-sungguh agar benar-benar berbuah lebat. Di bagian akhir Cetukilasuta, Buddha menyebutkan 5 kekuatan batin yang dikenal sebagai 4 idipada, yaitu landasan kekuatan batin, ditambah 1 faktor penyempurnaan, yaitu semangat pantang menyerah. Pertama, canda, yaitu keinginan atau aspirasi yang tulus dan kuat terhadap tujuan yang hendak dicapai. Seperti petani yang benar-benar mendambakan panen yang subur,
bukan menanam asal-asalan. Kita pun memerlukan sesuatu yang jujur terhadap kedamaian batin yang kita cari, bukan sekedar menjalankan kewajiban. Kedua, wirya, yaitu usaha dan kegigihan untuk mewujudkan keinginan itu menjadi sebuah tindakan nyata. Petani bangun sebelum fajar, menyangkul, menyiram, dan mencabut rumput liar tiap hari meskipun tubuhnya lelah. Demikian pula keinginan baik, tanpa usaha yang nyata, hanya akan tinggal sebagai sebuah angan-angan. Ketiga, cita, yaitu kesungguhan pikiran, perhatian yang benar-benar terarah pada apa yang sedang dikerjakan. Misalnya petani yang baik memperhatikan setiap daun yang mulai layu, bukan merawat tanaman sambil pikirannya melayang ke tempat lain. Demikian pula, latih batin kita dengan kehadiran penuh, bukan setengah hati. Yang keempat adalah wimamsa, yaitu penyelidikan dan kebijaksanaan untuk terus mengevaluasi cara yang kita pakai. Petani yang bijaksana mengamati apakah air terlalu banyak, apakah pupuknya yang kurang, lalu menyesuaikan cara yang terbaik yang bisa dilakukan untuk merawat tanamannya. Kita pun perlu sesekali merenung apakah cara berlatih kita selama ini sudah tepat atau perlu diperbaiki. Dan kelima, faktor penyempurna yaitu semangat pantang menyerah yang menyatukan keempat faktor di atas. Ketika badai merusak sebagian tanaman, petani yang ulet tidak akan meninggalkan ladangnya, melainkan menanam kembali dengan semangat yang sama seperti semula. Begitu pula ketika batin kita perlu dijaga agar tidak padam ketika menghadapi kegagalan atau kemunduran dalam latihan. Kelima, kekuatan batin ini saling melengkapi. Canda memberi arah, wirya memberikan tenaga, cita memberi fokus, wimamsa menyempurnakan cara, dan semangat pantang menyerah menjaga semua tetap menyala hingga tujuan tercapai. Prinsip ini berlaku bagi siapa

Wimamsa dan Usoli atau semangat pantang menyerah yang saat ini sering disebut dengan grit. Mari kita mulai hari ini dengan mencangkul sedikit demi sedikit, menyingkirkan keraguan dengan pengertian, menyingkirkan kemarahan dengan memaafkan, dan menyingkirkan kemelekatan dengan berdana dan berlaku secara penuh kesadaran. Semoga hati kita menjadi ladang yang subur, tempat benih-benih kebijakan tumbuh dengan leluasa, hingga membuahkan kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi diri sendiri maupun sesama. Semoga bermanfaat, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata buantu sukitata, sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan pasar malam ini.
3: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
4: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
5: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
4: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
5: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
6: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
5: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
6: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
5: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
6: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
5: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
7: Assalamualaikum, sayang.
5: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
4: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
7: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
4: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
7: Ya Allah, Farhannya kenapa?
4: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
7: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya, urusan perempuan. Laki-laki ya, cari uang saja.
4: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju? Atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal, bantu ganti popok, Ma. Atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
7: Giska, tunggu ya. Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
4: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Masuk dalam rangkaian pasar malam ini di Senandung Malam. Sudah masuk sesi pertama. Saya belum nyebut nomor teleponnya, sudah ada yang nelpon ya. Nanti mau bergabung di WhatsApp kami, boleh di chat kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Coba kita angkat dulu deh nih pesawat teleponnya nih, yang sudah tahu nomornya nih. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
1: Iya, waalaikumsalam Bang.
0: Iya, ini dengan Pak Nyoman Siva ya, bukan nih?
1: Iya, kok ingat sekarang Pak?
0: Iya ingat Pak, saya kan apa? Saya lagi mikir, wah suaranya khas banget ini.
1: Iya, itu memang ciri khas Bang.
0: Iya, khas sekali, sehat Pak?
1: Entah lagu satu ya.
0: Apa tuh, apa, mau apa?
1: Kris Dayanti ada Bang.
0: Kris Dayanti yang mana nih?
1: Ku tak sanggup.
0: Ku tak sanggup?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Iya.
0: Ku tak sanggup yang mana ya? Saya pernah denger, tapi saya lupa judulnya. Ntar saya denger deh, saya penasaran. Kris Dayanti, ku tak sanggup, oke.
1: Okay. Ada Bang?
0: Ada.
1: Ya salam dulu Bang ya.
0: Siap.
1: Ada Bu Junura, ada Bekman, ada Senyaro, ada siapa yang di Jawa, di Yano itu Mas.
0: Ya di mana?
1: Yang di Madura itu.
0: Oh, Bang Anwar.
1: Abang Anwar, salam kenal ya. Ini Karangasem Bang.
0: Karangasem Pak Mangku Wijana.
1: Oh Pak Mangku Wijana, salam kenal Pak Mangku. Mm-hmm. Ya, pokoknya cuma RI Persatu nih Bang ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini dengan Bang Dharma ya.
0: Betul sekali.
1: Bang Dharma yang bilang hati-hati Bang ya.
0: Siap.
1: Semoga selamat dalam perjalanan ya.
0: Amin.
1: Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih. Oke. Okay. Luar biasa Pak Nyoman Siva, semoga sehat selalu Pak ya. Dan sinyalnya sepertinya bagus tuh Pak, semoga bagus terus ya. Dan Radio Pro 1 juga aman di sana ya. Kita angkat WhatsApp dulu nih, ada Bu Indi. Halo, selamat malam Bu.
2: Halo, selamat malam Bu Wandi.
0: Siapa yo?
2: Kayak Bunda Yoseli.
0: Salah terus ya, nanya terus.
2: Nanya terus.
0: Ada sehat ya Bu ya?
2: Bu Indi tahu sih, Bu Indi tahu tuh Bu Dharma, Bu Indi kan sengaja.
0: Oh gitu. Diru-diru
2: Bunda Yos.
0: Diru-diru Bunda Yos. Nanti saya jadi Bang Wandi ya, saya niru Bang Wandi ya kalau kita
2: Bang
0: di
2: sini. Bang Wandi.
0: Suaranya kan gitu deh.
2: Udah banyak yang naik ini.
0: Baru Bu Indi sama Pak Nyoman tadi.
2: Pak Nyoman siapa?
0: Pak Nyoman Siva.
2: Pak Nyoman Siva.
0: Ya.
2: Pak Nyoman Siva.
0: Ya. Betul.
2: Selamat malam Pak Nyoman Siva. Selamat malam Bu Janura, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Negulung Talang, terus Bu Nayos, Bu Janura, Bu Parida, Bu Ayu Masohi, Mbak Kakak Rahma, Siguria, terus buat Pak Putu Bendese, Mas Bro Dirai, Bang Luhut, Bang Tami, terus Gek Mas juga, Bang Benny Jo, Bu Parida, selamat malam, terus buat Gopinda, buat Bu Ani Gunung Salam, buat Bung Wandi.
0: Oh, nanti
2: lagi.
0: Ya.
2: Biar ketawa genre-nya.
0: Iya.
2: Biar ketawa dan macam yo.
0: Kenapa?
2: Biar didengar sama Bunda Yos nih.
0: Terketawa.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mana siapa nih partner nih?
0: Apa?
2: Oh ya, Pak Oyan.
0: Oh ya. Enggak, bukan. Mas Febri.
2: Bukan.
0: Saya malu Pak jadinya Mas Febri.
2: Pak Widi juga ya, Pak Widi.
0: Oh, iya.
2: Tokyo juga ketinggalan. Mas Widi, Pak Widi Tokyo. Pak naik, Mas Broderai naik. Ya, buat Mas Febri.
0: Iya.
2: Kan ya.
0: Siap.
2: Lagunya apa nih?
0: Apa? Lagunya? Bebas, masih bebas ini. Mau apa Bu Indi?
2: Beautiful Girl ya.
0: Beautiful Girl, Yose Marican ya.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Yose Marican ya.
0: Siap.
2: Buat Dharma Matugas.
0: So, bye. Terima kasih.
2: Bye.
0: Oke, itu dia. Lalu pesawat teleponnya. Ini apa nih? Bang Sandi request I will always love you, yang Idarma yang imut. Saya emang imut Bang Sandi, thank you loh. Siap Bang Sandi, apa? Kita ke pesawat telepon dulu deh. Halo, senang malam.
3: Senang malam.
0: Selamat malam Bang Luhut, sehat ya?
3: Iya dong.
0: Aduh, ini seger banget nih. Kayaknya nih.
3: Iya. Kalau sudah masuk harus segar, harus semangat.
0: Iyalah, kan mau bersuara, Ce, bersuara. Bersuara apa coba? Aduh, gimana di sana? Aman ya? Enggak hujan lagi ya?
3: Oh iya, kalau acara hari ini cerah, cuman kemarin itu hujan deras.
0: Hujan deras ya. Di sana tapi enggak pernah banjir kan ya, tempat Bang Luhut maksudnya?
3: Enggak
0: ya? Enggak, dataran tinggi kan? Iya enggak sih? Iya benar ya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Iya, cuman di sini cuman kalau ada game siapa lain kitarannya ada.
0: Terus kitaran aja ya.
3: Iya.
0: Oke. Bang Luhut mau request lagu apa nih? Saya coba cariin kalau muncul ya. Iya. Kalau lagu Bang Luhut biasanya jarang-jarang nih. Ini agak tricky nih saya nyarinya nih. Gak apa-apa sih. Tapi juga nyoba ya.
3: Iya betul.
0: Apa? Mau request apa nih?
3: Aku mau dengerin lagunya dari yang anggur merah lima, ada nggak?
0: Apa?
3: Anggur merah lima.
0: Anggur?
3: Merah lima.
0: Oke, sebentar kita lihat dulu nih. Ini kayaknya yang kemarin di request deh, tapi nggak muncul.
3: Bukan.
0: Oh, beda lagi ya?
3: Yang kemarin anggur merah dua.
0: Oh, ada serinya ya? Sampai berapa itu anggur merahnya? Ini saya nggak tahu loh beneran. Oh iya, nggak ada Bang Luhut. Bener.
3: Memang jujur nggak ada yang anggur merah judulnya
0: itu. Nggak ada, di sini nggak ada judul anggur merah. Mungkin di sini karena jarang request lagi request kali Bang Luhut ya. Karena terkadang beberapa RRI daerah masing-masing itu mengikuti gitu sih Bang Sandi. Nggak secara global se-Indonesia gitu. Tapi kebetulan belum ada sih. Gitu.
3: Kalau begitu yang ini saja, jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Oke, itu dari
3: banyak itu penyanyinya.
0: Always. Kalau dari Bang Luhut yang mana nih maunya? Jangan salah menilai tadi ya?
3: Iya, jangan salah menilai.
0: Sebentar kita cek.
3: Kalau ada yang trio.
0: Trio.
3: Iya, kalau ada yang trio.
0: Oke, sebentar. Ini kalau saya cek adanya, sebentar. Ini Tagor Pangaribuan ya? Itu yang aslinya ya kayaknya ya? Ya nggak sih? Bukan ya?
3: Kalau nggak ada yang trio, dari situ aja lah.
0: Yang mana?
3: Yang dari Tagor saja.
0: Kalo oh, yang dari Tagor ya? Oh iya, ini ada ya. Soalnya ini juga saya coba cari-cari nih. Yang Tagor Pangaribuan ya?
3: Iya, itu aja lah.
0: Oh iya deh, saya coba deh. Oke.
3: Oke, salamnya yang pertama buat Bang Dharma bersama teknik selamat bertugas, semangat banyak. Terus buat Deni, Danura, Gigi, Daki, Jawati juga, Cipuria, ada Tidin dari Bogor, ada Warahma juga, terus ada juga Gihma, ada Bukartika, ada Buparida, Warahna juga, terus ada Pak Widi, Bung Leman, Bang Sandi, Bang Ahmad Irwa, Pak Sanggula, Bang Krispati, dan Ibu Anus juga. Terus buat yang semua-semuanya lah yang lagi mendengarkan.
0: Siap. Oke.
3: Oke, buat Bang Rara, selamat bertugas. Buat Bang Sandi, Bang Wai itu juga, Wandi yang sedang monitor tadi ya.
0: Iya, Bang Wandi biasanya monitor sini.
3: Iya. Oke, buat Bang Dharma, terima kasih. Selamat malam, senang malam.
0: Siap, Horas, terima kasih. Oke, itu dia dari Bang Luhut ya. I Will Always Love-nya itu Bang Sandi yang Whitney Houston bukan sih? Bener ya? We'll always love you gitu, lagu Titanic bukan sih? Bukan deh, beda ya. Oke, aku WhatsApp dulu deh. Halo, senang malam.
4: Halo, senang malam Bang Dharma, Chandra, kucakep.
0: Iya dong, selamat malam juga Bu Janura yang sangat cantik sekali nih Bu Janura nih ya malam ini.
4: Segar sekali tampil ya, karena apa sesuatu hal, karena pasti segar kalau jam ini.
0: Oh masih segar ya?
4: Nanti malam baru ya. Yo.
0: Iya segar.
4: Sekarang apa gininya Bang Dara?
0: Lagunya apa? Masih bebas nih, belum jam 10 soalnya.
4: Bebas ya?
0: Iya apa tuh?
4: Lagu-lagu yang nostalgia sekali.
0: Apa?
4: Send me the pillow that you dream on.
0: Send me?
4: Send me the pillow that you dream on, ya. Yeah.
0: Oke.
4: Okay. Aku kirimkan sebuah bantal untuk semoga anda mimpi yang indah kan.
0: Oke, send me the jadi Johnny Tolisson ya. Susah sih ngomongnya.
4: Johnny Tolisson. Johnny Tolisson. Oke. Okay. Ya, salam-salam nih. Siapa yang masuk pertama kali tadi?
0: Tadi Mbak Panyoman Siva.
4: Sukses. Panyoman Siva yang nyari ya.
0: Iya, betul.
4: Selamat malam Pak Nyoman. Ya, ya. Biasanya gininya tumen ya masuk ya.
0: Iya, benar.
4: Iya, iya, iya. Selamat malam Pak Siva. Ya, selamat malam Pak Luhut juga. Biasanya Pak Luhut yang pertama ya. Pak Krispati juga, Pak Anwar juga. Iya, Pak Benijo ya. Selamat malam Bu Mbak Indi. Bu Ani Gunung Dalang, ya, Bu Dayo, selamat malam ya buat Bu Farida, buat Mbak Rama, Bu Wigati gimana kabar ya, selamat malam ya buat Inga Ratna, Tiara juga ya buat Ayu Masohi ya, selamat malam ya buat Bu Adiawati yang ada di Singaraja, Mbak Ayu juga ada di Singaraja dengan Mangku Romo gimana kabar, Mangku Klungkung ya, Pak Mendesa, Pak Bagas juga selamat malam, Pak Nyoman Negara, Pak Made yang ada di Tabanan,
0: iya.
4: Kak Ahmad Irwan di Bandung, yuk silakan naik dan dengan Pak Adi Yudhistira juga, selamat malam. Ya.
0: Salam dari Bu Indi nih.
4: Ya, ya Mak Indi, ntar Mak naik
0: Mami,
4: Mak Indi.
0: Ya. Merdeka Mami ya. Janura gitu katanya.
4: Iya merdeka ya, sekali
0: kok tiba-tiba
4: udara,
0: merdeka sih.
4: Udara ya, ya itu daulat bagi adil dan makmur ya, ya tema dari RRI
0: iya,
4: bulan tahun RRI 81 ya. Sekali merdeka tetap merdeka, merdeka sekali di udara tetap di udara gitu ya. Oke terima kasih, masa tunggu lagunya ya. Okay. Salam buat operator ya.
0: Siap.
4: Ya. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, bye. Oke, siap. Oke, Bang Sandi juga salam buat Bu Janura tadi ya. Whitney Houston ya, Bang Sandi. Siap, thank you very much. Oke. Bu Indi apa tadi? Saya mau potong rambutnya Dharma. Ya ampun Bu, baru dipotong botak saya nanti. Coba angkat terakhir deh nih, Beli Govinda. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam Tabi pun.
0: Pun ya pun. Eh ya ampun kata.
5: Ya pun.
0: Kok ya pun? Kok ya ampun sih? Saya ngomong ya pun jadi ya ampun kata. Gimana di saya deh ya?
5: Gimana ini?
0: Apa tuh? Gimana Beli Govinda sehat?
5: Ngomong-ngomong boleh enggak mampir?
0: Mampir kemana nih? Ke sini.
5: Heeh.
0: Enggak apa-apa mampir aja boleh dong. Kan enggak ada siapa-siapa di sini.
5: Tak kira ada penyiar cewek gitu.
0: Oh nggak ada, gimana sih?
5: Tapi kalau gitu nggak jadi mampir.
0: Oh nggak jadi mampir ya, ampun. Aduh, tapi sehat ya Beli Govinda ya.
5: Nggak bisa di prank ya, kalau Mbak Indah di prank.
0: Loh, saya biasanya nggak prank soalnya, jadi sudah cukup sudah. Sudah set gitu lah. Nah, oke, yang penting Beli Govinda sehat.
5: Gimana kabar? Sehat Asungkar.
0: Asungkar ya. Barusan live tadi. Oh baru live. TikTok ya tadi ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Ada beberapa nonton jadilah. Okay. Ada yang ngasih gift walaupun 1-2 mawar jadilah.
0: Ya nggak apa-apa. Ya lumayan ya. Senti atensinya ada.
5: Ada gitu. Baru dapat 15.000.
0: Lumayan itu 15.000 loh. Belum tentu ada yang bisa dapat loh Beli Govinda.
5: Iya. Kalau dolar sekarang naik 18 apa berapa kan?
0: Iya betul. Yang penting yang penting tuh yang susah tuh biasanya ini Beli Govinda disiplinnya, disiplin untuk kita.
5: Iya benar
0: itu
5: sekali.
0: Itu sih benar.
5: Karena belum bisa belum bisa konsisten atau bikin jadwal.
0: Nah itu.
5: Kadang-kadang kan sibuk enggak, kadang-kadang tahu-tahu sibuk. Itu yang repot.
0: Iya ya. Apalagi kadang ada yang loyo, maksudnya dalam arti aduh enggak ada nonton, enggak usah ah gitu kan. Nonton,
5: itu. Iya. Kadang-kadang mau pindah ke kampung anu servis api aduh. Waduh. Program api gitu aduh. Itu cuan itu.
0: Iya. Ya udah.
5: Sekali program api atau riset atau gitu warna biru lumayan.
0: Waduh, lumayan ya. Ya yang penting kita masih dipercaya tuh, itu yang penting.
5: Dipercaya. Kata orang Bali sini Govina apa? Ini kutunya HP, kutunya HP.
0: Kutunya HP.
5: Iya, kan. Okay. Sela-sela apapun bisa atau sekaligus dinamakan otak komputer.
0: Wis. Bikin HP sendiri lama-lama ya.
5: Amin. Ya enggak, maksudnya kalau Bang Wani rusak HP-nya pokoknya lupa pola. Bisa nggak beli? Nah, serahin sama Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ini udah jadi. Kok cepet? Itulah yang namanya otak komputer.
0: Iya, itu dia. Oke, okay, keren, luar biasa. Semoga sukses beli Govinda ya. Lancar semuanya
5: deh. Ya, setengahnya dipercaya dengan orang itu kan. Mm-hmm. Oh, ini HP-nya kenapa? Bawa aja ke Govinda, beres. Kasih 50, udah beres.
0: Gitu. Oke, okay, beli Govinda mau salam-salam nggak? Iya.
5: Salamnya buat semuanya yang sudah masukkan di malam hari ini.
0: Okay.
5: Salam sehat selalu. Salam buat ceweknya. Wish, aja.
0: Luar biasa.
5: Luar biasa. Viola udah masuk belum?
0: Waduh belum, masih jam segini beli Govin deh.
5: Ini masih kerja mungkin ya.
0: Iya.
5: Ini suara merdu 15 tahunannya.
0: 15 tahunnya siapa? Ya ampun.
5: Bu Kartika, apa sayang kabarnya? Beneran nih nanti kalau pulang ke Pulau Dewata tak cari gitu nanti ya.
0: Oke.
5: Okay. Bu Aini juga tuh cantik juga tuh lihat profilnya tuh.
0: Hih, Bu Aini siapa? Jadi, saya enggak tahu malah.
5: Itu loh yang no, ah. Ya, yang di grup asik-asik siapa? Kalau di sini panggilannya Aini.
0: Oke.
5: Tiktoknya.
0: Oke.
5: No, apa nama yang biasa dipanggil di radio siapa itu?
0: Bu, saya nggak tahu soalnya. Saya beneran nggak tahu.
5: Yanura, biasanya siapa lagi sama sebutin? Lupa saya.
0: Siapa?
5: Dinda, Bu? Gimana Dinda kabarnya?
0: Waduh, sehat paling ya.
5: Oh, Dinda. Oh, buat Ayu juga, buat Farida juga.
0: Oke.
5: Okay. Sehat lah tuh.
0: Amin.
5: Cewek cepet ya. Kalau cewek cepet ngapalin ya. Oh iya buat Widi Mati juga selamat malam. Bergabung ya.
0: Okay.
5: Ini kok bahasanya kok siaran di TikTok ini gimana ini kok pindah ini. Lagunya apa ya?
0: Masih bebas mau request. Saya coba cariin deh kalau mau.
5: Cariin deh udah. Aku manut penyiarnya
0: okay,
5: aja.
0: Oke siap nanti saya sambil di sini ya.
5: Oke siap.
0: Oke siap.
5: Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan malam ini bersama Bli Govinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Bli Govinda. Selamat malam. Oke. Okay. Itu dia. Oke, kita langsung lagunya mainkan aja. Sudah ada 5 lagu soalnya. Ada 6 lagu nanti mungkin beberapa lagu untuk Bli Govinda kita jadi sakan satu juga nantinya. Oke, okay. Tadi ada Beautiful Girl-nya Bu Indi, Jose Marichan ya. Tapi ini nanti Pak Nyoman di Sipa. Chris Dayanti Kuta Sanggup terlebih dahulu, I Will Always Love You-nya, Mariah Carey, Whitney Houston ya, Bang Sandi, lalu Tagor Pangaribuan tadi, Jangan Salah Menilai dari Bang Luhut, Send Me The Pillow, ya, Send Me The Pillow To You Dream On, itu dia, Johnny Tillotson. Oke, itu dia para pendengar lagu-lagu yang sudah direquestkan, nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senin Malam.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dan Pasar.

0: Senandung Malam sesi kedua masih bersama saya Dharma Chandra, dan sekarang juga lagunya berubah ya. Lagunya berubah yaitu Indonesia ya. Dan Indonesia sendiri ini tahun 90 sampai tahun 2015 ya. Jadi Indonesianya tahun 90 sampai 2015. Oke. Nanti yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Oke, ini ada pesawat telepon yang nelpon, kita angkat dulu deh. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida ya.
1: Iya, iya.
0: Aduh, apa kabar, Bu? Sepertinya sibuk sekali, Bu Farida.
1: Alhamdulillah baik, sehat, lagi di kampung.
0: Oh, lagi kampung ya. Oke, sudah berapa hari ini ya? Berarti udah cukup, udah lama kayaknya ya? Iya nggak sih?
1: Iya, udah berapa hari ya? Mumpung ini di sini bagus dari nggak ada.
0: Oh.
1: Nakal ya, dengar-dengar tadi ya, oh ada ini.
0: Oke, oh sinyalnya agak susah berarti sebenarnya di sana.
1: Iya, Ibu Fadil kan pakai Telkomsel. Kalau di kampus ini apa pakai XO M3.
0: Oh gitu.
1: Telkomsel susah. Iya.
0: Ya udah, yang penting sehat Bu Farida ya. Saya pikir lagi sibuk banget.
1: Sehat baik.
0: Kemana-mana nih berarti ya. Oke, ini di tempatnya Bu Farida di kampung halamannya berarti di mana, Bu? Saya belum tahu nih berarti.
1: Ini tempatnya di Kabupaten Parigi Motong, 2 jam dari Kota Palu.
0: Oh, 2 jam ya. Berarti ke arah utaranya kah atau ke arah timur dia?
1: Timur.
0: Oh, ke arah timur ya. Oh, oke. Okay. Iya. Daerahnya pegunungan gitu kok, ke timur ya, enggak salah ya? Ya enggak sih? Perbukitan ya, enggak
1: agak
0: ya?
1: Agak juga ya, agak jauh sedikit. Cuma kalau laut dekat.
0: Oh, dekat laut ya?
1: Dekat.
0: Oh,
1: dekat sekali. Cuma berapa meter sudah dermaga.
0: Aduh, tuh Pak Widi nanya tuh, selamat malam Bu Farida, apa kabar di kampung? Tuh katanya.
1: Selamat malam Bli Widi. Ya kalau di kampung aman-aman saja Bli, baik-baik saja, ombak besar ya. Kalau di Jepang gimana Bli?
0: Di Jepang masih kayak Jepang Bu, gak ada berubah.
1: Oh mungkin hujan ya, kata Pak Widi di Jepang ya.
0: Iya, waktu itu sempat hujan, iya, waktu itu sempat hujan katanya sih. Cuman sempat banjir katanya, tapi udah aman sih. Gitu.
1: Tapi di sini ya belum kapan minggu lalu kemudian katanya di sini. Tapi ini lagi panas ya.
0: Tapi berarti tempat Bu Farida ini
1: dekat laut di sini, dekat dermaga. Jadi kalau jam-jam 9.10 ke dermaga kan lihat-lihat banyak ikan ya, kapal-kapal ikan. Jadi kita juga lihat-lihat Mang Dharma, akan banyak saudara-saudara di sini, ponak-ponakan. Jadi dikasih ikan.
0: Oh,
1: sini ikannya.
0: Asik ya.
1: Oh, ikannya segar-segar Mang Dharma.
0: Asik ya dikasih ikan ya. Saya juga mau.
1: Jadi Bu Farida dikasih ikan, kan banyak ponakan di sini, sepupu-sepupu. Aduh dikasih ikan mau untuk apa ini ikan ya? Gak mungkin Bu Farida mau simpan mau bawa pulang ke kampung ya? Gak mungkin kan? Sebaik jual aja ini ikannya daripada rugi kan? Dapat duit.
0: Ya ampun, tapi enak loh Bu, dapat ikan itu pagi-pagi pasti dapatnya ya biasanya ya di sana ya.
1: Ikannya masih segar-segar.
0: Iya itu. Gede-gede dong dapatnya dong Bu Farida, biasa dikasih tuh. Iya enggak?
1: Jadi tadi dapat ikan ada berapa ya? Bilang sama adik-adik di buku, jual aja kan itu enggak mungkin. Ini Bu Farida paling di sini lebih seminggu mungkin baru balik. Lama kan?
0: Iya lama juga ya.
1: Mau bikin apa? Coba dijual. Jual ada uang kan? Itu. Kan sekali-sekali datang. Sekali-sekali kan datang. Saudara-saudara. Ya meskipun Bu Farida itu jaraknya kan 7 jam dari tempatnya Bu Farida ke sini kan. Tapi jarang Bu Farida biasa sampai tahun, 2 tahun. Nanti ada acara baru kumpul lagi. Acara ada di kota di Palu. Baru kalau nggak ada Bu Farida nggak pulang ya.
0: Oke. Yaudah, yang penting Bu Farida sehat ya, karena kan
1: alhamdulillah sehat.
0: Karena kan pasti kemana-mana Bu Farida biasanya kan. Waduh ini kemana lagi nih? Ntar pergi lagi.
1: Iya, di sini saja Bang Dharma. Sudah selesai ya. Bu ke sana kan sendiri, kadangnya sendiri. Nah, mungkin bawa-bawa orang rumah lagi sibuk kan, ada kegiatannya juga. Terus nampak kan kalau jalan-jalan dikirain Bu Farida kayak ini, enggak ada orang rumah, tinggal di rumah, nggak mungkin dibawa-bawa ya.
0: Iya.
1: Apalagi kita bikin ya, nanti kapan-kapan lah baru diajak.
0: Okay.
1: Ya, Bang Dharma, lagunya lagu apa?
0: Ini kebetulan lagunya Indonesia, tapi Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih, Bu.
1: Wow, lagu apa itu ya?
0: Indonesia aja, 90-2015.
1: Sampai 2015 ya? 15.
0: Indonesia 2015, 90.
1: Yang lalu itu
0: udah lalu. Betul, udah 10 tahun yang lalu itu. Iya, udah 10 tahun lalu ya. Bener juga ya.
1: Iya, 10 tahun yang lalu, kalau 2015 itu.
0: Iya, udah kayaknya lagunya udah mulai tahun 2000-an, kayak lagunya udah lagu-lagu nostalgia jatuhnya, Bu ya. Bukan bukan lagu baru lagi deh, benar juga ya. Si.
1: Iya, termasuk apa itu ya, lawas ya.
0: Apa nih, berarti mau lagu apa nih sampai 2015?
1: Hampir lagu dangdut sih minta.
0: Aduh, gak ada dangdut tapi.
1: Janji hati dari Memes. Ada ya?
0: Oke, okay. Siap, Memes, apa? Janji hati,
1: iya.
0: Coba kita cek dulu ya. Mau sambil salam-salam mungkin, Bu. Ini kata Pak Widi kalau di Jepang aman sekarang, Bu Farida, gitu.
1: Oh, itulah benar ya. Salam buat Pak Widi di Tokyo ya. Jepang, jadi orang Jepang. Ih, Pak Widi tuturnya ya, anaknya cantik ya. Salam ya. Salam sehat, bahagia bersama keluarga di sana. Dan penting kita selalu saling mendoakan ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Bunda Yoseli di Jakarta. Bunda, selamat malam Bundaku. Di Jakarta baik-baik saja Bunda ya. Nah, ada juga figurnya di Jakarta, Bunda Janura, terus Bu Gemas, Bu Kartika, ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani suaranya mantap ya.
0: Iya.
1: Bagus suaranya Bu Ani. Suka dengar Bu Ani kalau nyanyi ya.
0: Iya, saya kesenangan ya.
1: Bu Ani, iya. Ada Bu Idiwati ya, ada Rahma, ada Ayu Dimasohi, ada Bunda Tiara di Kendari, ada Wanusu di Sambat ya.
0: Iya.
1: Ada yang dari Manado, ada Bang Cliff, Pak Dunijo, ada Ibu Ratna, Bunda Esther Rita, ada Mbak Viola di Makassar, ada Bang Luhut di Tapanuli. Iya, Bang Luhut di
0: Tapanuli ya. Betul.
1: Hadi di Pulau Nias, Pak Andis di Batam, Purnamasari di mana, Polewali Mandar kalau nggak salah ya. Ada Tem Ahmad Irwan di Bandung, Bang Krispati di Sumba, terus Pak Nasron dari Palu, siapa lagi ya, ada Bang Anwar, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Bang Leman di Lampung juga ya, terus ada mana Mas Bro? Mas Bro orangnya kan bercanda ya.
0: Mr. Bro.
1: Mas Bro, Pak Ken Aro, Pak Nyoman, Pak Made, Pak Tami, Pak Mangku ya. Pak Mangku, Pak Arya, terus Bang Dharma dirangkul aja dari Asam Tijet.
0: Siap.
1: Pokoknya dimanca aja. Dari Bau-Bau itu udah jarang gabung lagi Bang Yunus ya. Dari Bau-Bau. Dari Sabang sampai Merauke. Bang Dharma sama siapa?
0: Sama Mas Febri hari ini.
1: Mas Febri, selamat bertugas Mas Febri sama Bang Dharma ya. Tetap semangat ya. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Salam sehat buat saudara-saudaraku ya dimanapun berada. Ya, semoga kita tetap menjalin silaturahmi yang baik. Terima kasih Bang Dharma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Farida ya. Luar biasa sekali Bu Farida ya. Oke, sehat selalu Bu Farida ya. Salam buat keluarga juga ya. Oke. Terus pesawat telepon masih ada yang nelpon. Gantian WhatsApp dulu deh ya. Pesawat telepon WhatsApp dulu deh. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, yes. Hai Bang Dharma.
0: Halo, Kak Viola, sehat ya?
2: Hai. Gimana, maaf?
0: Sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga, luar biasa. Bagus banget pokoknya.
2: Oke.
0: Gimana hari ini? Menumpuk hari ini? Pekerjaannya?
2: Iya, seperti biasa.
0: Seperti biasa ya. Apa namanya? Seru ya kerjaannya ya.
2: Enggak juga sih, baru balik dari daerah Sulawesi Barat.
0: Ah, Sulawesi Barat. Waduh, perjalanan berapa jam berarti itu? 3 jam, 2 jam.
2: Ah, kalau lewat darat itu 10 sampai 11 jam.
0: Hey, jauh sekali. Berarti naik apa, roda 4 berarti atau naik kereta?
2: Naik capung, tahu enggak sih capung?
0: Ya, capung ya, buat biar enggak ngompol ya digigit. Waduh, keren naik capung, luar biasa. Ya ampun, 10 jam saya aja 2 jam aja udah aduh, di pom bensin tidur aja kali ya gitu. Naik motor tapi. Ya, ya udah, semoga sehat ya. Semoga lelahnya menjadi berkah. Ya ampun. Amin. Tidak pegal-pegal inu pokoknya ya.
2: Okay. Amin.
0: Mau request lagu apa biar enggak pegal inu? Ini Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih.
2: Kalau lagunya Eren masuk enggak ya?
0: Siapa?
2: Takkan Pisah.
0: Takkan
2: Eren.
0: Takkan
2: Pisah.
0: Takkan Pisah Eren ya. Oke, kita cek dulu ya, Takkan Pisah. Kalau untuk Eren nih, saya belum tahu nih. Kalau yang Eren ini, saya pengen tahu jadinya. Oh, itu 2000, oh itu ya 2009. Bisa? Boleh? Mau?
2: Aduh.
0: Mau gak? Kok aduh? Mau?
2: Enggak, cara ngomongnya formal banget.
0: Oh okay. Iya, yaudah ini aja ya, Takkan Pisah ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, siap.
2: Ini Bang Dharma kalau ngomong sama Fia udah formal banget.
0: Masa formal?
2: Yoi, beneran.
0: Waduh, kayak biasa aja deh.
2: Enggak.
0: Oke. Okay.
2: Beda. Oke. Saya hanya buat yang baru nembus siapa ya, Abang?
0: Apa? Yang apa tadi? Yang?
2: Lupa. Siapa?
0: Oh, tadi. Oh, tadi Bu Farida. Bu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida, ya, Ibu Farida Sulawesi Tengah. Ibu Farida, Mbak Ayu Dimasohi. Siapa lagi ya? Bang Widi, Mbak Indi, Ibu Janura. Semuanya. Semuanya, aku belum hafal semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya ya.
2: Selamat beristirahat semuanya, sambil dengerin nih.
0: Ya.
2: Abang Dharma bercuap-cuap ria.
0: Betul. Bercuap-cuap ria. Okay,
2: spesial. Spesial lagunya buat abangku aja yang lagi siaran.
0: Siap.
2: Si announcernya yang nyebelin kadang.
0: Hi, nyebelin.
2: Semangat terus ya. Okay, happy terus ya di sono.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Sono mana? Ya, ya. Terima kasih untuk Kak Viola ya. Apa namanya, pesawat telepon dulu deh. Kita angkat dulu deh ya. Oke, okay. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Aduh, kaget saya. Selamat malam Pak Putu Bedesa. Halo, ya. Sehat Pak?
3: Sukaro sehat, Pak Darma.
0: Sukaro sehat ya. Aduh, gimana nih?
3: Mudah-mudahan Pak Darma sehat ya.
0: Saya sehat terus kok ya. Semoga harus sehat soalnya. Kalau nggak sehat,
3: kalau
0: Bang Widi, Bang Widi
3: kan. Pemandunya di sini kan kurang ya.
0: Iya benar. Ntar Bang Wandi malah ini lagi begadang terus
3: nanti
0: dia.
3: Bang Wandi terus dia nanti.
0: Iya, masuk angin.
3: Iya.
0: Bang Wandi udah nggak bisa masuk malam dia soalnya masuk angin.
3: Iya. Iya, kalau libur nggak pernah diam di rumah dia Bang Dharma ya.
0: Iya, biasanya makan nasi apa masakan Padang dah.
3: Makan Padang dia, Padang
0: iya,
3: rumput ya.
0: Padang rumput. Kayak sapi dong Pak.
3: Lagunya apa Bang Dharma ya?
0: Ini Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih Pak. Mau yang mana nih?
3: Yang Mayang Sarinya itu masuk.
0: Coba kita lihat. Oke, kita coba Mayang Sari tadi ya. Ini ada beberapa Mayang Sari itu tiada lagi satu bulan.
3: Ya, tiada lagi dah ya.
0: Tiada lagi aja. Oke. Ya. Siap.
3: Lanjut Bang Dharma ya.
0: Oke. Okay.
3: Tadi ada Viola ya, selamat malam. Ada Bu Farida juga selamat malam. Ada Bu Ayu juga malam. Ada Bu Ibu Janura selamat malam. Mudah-mudahan monitor.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bu Anik juga selamat malam Bu Anik. Ada Bang Sandi. Ada Bu Nayos. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat.
0: Okay.
3: Juga. Kemarin saya mau masuk Bang Dharma.
0: Oh, terus.
3: durasinya Pekak Sanggolnya itu 4 jam makanya.
0: Iya emang begitu Mr. Bull pasti lama dia. Oh, iya Pekak Sanggolan
3: pasti lama. Memang itulah anunya dia Pekak Sanggol kalau udah masuk itu.
0: Ah, udah.
3: Iya, sudahlah.
0: Sudahlah.
3: Kita tidur saja ya. lanjut Bang Dharma. Ada Bu Ini juga, selamat Bu Ini. Kenaro apa kabar? Lama enggak kedengaran. Ada Dewati, Bu Kartika juga selamat malam. Okay. Ada Bu Resmi, ada Romo Manggu. Romo Manggu jarang masuk dia Bang Dharma ya?
0: Iya, jarang Pak kalau pasti kebetulan.
3: Dia, dia job dia banyak dia Bang Dharma.
0: Oh, iya pasti.
3: Ada juga Pak Widi, malam Pak Widi.
0: Okay.
3: Ada Pak Nyemani Negara, selamat malam. Ada Putri Manggis Tiganyar, selamat malam juga. Mudah-mudahan sehat keluarga di sana.
0: Amin.
3: Ada Manggu juga di Klungkung, selamat malam.
0: Okay.
3: Ada Teh Dinda di Bogor, selamat malam. Ada Kak Rama juga.
0: Huh?
3: Ada Pak Nasrun di Sulawesi juga, selamat malam.
0: Okay.
3: Ya, ada semuanya saja Bang Dharma yang.
0: Siap.
3: Untuk Bang Wani juga malam, hampir lupa. Si Anu kapan dia siar malam Bang Dharma?
0: Siapa?
3: Mbak Linda.
0: Oh, Linda. Besok Linda sih. Linda pasti hari Rabu dia, tapi kan ada Ruang Rindu Nasional, paling sejam iya aja sih.
3: Rabu dan apa dia Bang Dharma?
0: Rabu aja.
3: Kok aneh dapatnya ya?
0: Oh, ntar saya requestin deh. Linda harus ditambahin, gantiin saya aja ya.
3: Ya, mudah-mudahan Linda sehat ya.
0: Iya.
3: Untuk Bang Dharma.
0: Siap.
3: Batu Kau Tundas. Keluarga Bang Dharma, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Bye.
0: Bye. Thank you. Terima kasih untuk Pak Putu Bedesa. Kita angkat yang WhatsApp-nya dia, Pak Widi nih. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Nanung malam.
0: Aduh, selamat
4: malam. Bikin kaget suaranya, Pak.
0: Saya kaget tadi. Waduh, kaget saya. Aduh.
4: Iya, saya juga kaget di telinga, kaget.
0: Aduh. Padahal saya udah mulai ngantuk loh tadi, padahal Pak Putu langsung bes. Oke, langsung melek lagi nih. Sehat ya, Pak Widi ya?
4: Sehat.
0: Sehat.
4: Kok hari ini lain suaranya, Pak Pioler ya?
0: Capek, 10 jam katanya perjalanan darat, Pak.
4: Ya, kemana katanya?
0: Nggak tahu, Sulawesi tadi. Barat, Sulawesi, 10 jam. Iya. Saya baru tahu
4: itu
0: kalau...
4: Itu naik apa?
0: Katanya sih tadi darat ya. Kalau darat itu kan mungkin roda 4 mungkin ya. Gitu. Dan Sulawesi Barat 10 jam berarti jauh juga itu, Pak.
4: Naik apa? Bis ya mungkin ya?
0: Mungkin ya, Pak ya. Nah, mungkin ya,
4: kalau 10 jam itu memang melelahkan sekali. Nah,
0: tapi katanya naik capung. Katanya naik capung sih, Pak. Saya tanya naik apa roda 4 naik capung. Oh iya, oke. Okay. Ya udah saya percaya aja udah.
4: Oh, berarti di udara ya terbangnya itu.
0: Iya, saya udah percaya ya udah. Oke, okay, siap gitu. Tapi
4: ya, serius sekali mendengarkan tadi.
0: Makanya langsung.
4: Bang Dharma lagunya itu tahun
0: 90 sampai 2015 ya? Indonesia, betul.
4: Indonesia. Yang itu ya ada pilihannya di sana.
0: Apa
4: sampai
0: tuh?
4: Akhir waktu.
0: Nine Ball.
4: Sampai bukan ya? Akhir waktu itu judulnya. Bukan judulnya lagu sampai akhir waktu.
0: Sampai sebentar ya. Akhir itu yang nyanyi siapa, Pak? Ini.
4: Wah, itu punya. Lupa ya nyanyinya ya.
0: Di sini sih ada sampai akhir itu, tapi Judika featuring Duma. Ada juga sampai akhir hidup Drive gitu. Itu yang nyanyi apakah band atau bukan, Pak? Kau tahu Bapak cowok
4: ya,
0: yang nyanyi
4: itu ya. Ya cowok lagunya ya, yang ini saya lupa namanya ya.
0: Hingga akhir itu waktu mungkin kan. Bukan ya. Hingga akhir waktu gitu, bukan ya? Ya
4: bukan
0: sampai akhir ya. Waktu ya, coba kita coba.
4: Ya kalau begitu yang di playlist saja ya, cariin dah apa itu ya, lupa yang penyanyinya itu lawan lawas itu. Kalau okay. Kisah Kasih di Sekolah itu kan Owi Mesa kan. Mesa
0: iya
4: itu kalau... Masuk di playlist ya.
0: Kisah Kasih di Sekolah ini ada, tapi ini versinya versi ya Krisya nih, Pak. Gitu.
4: Oh, yang Obi Mesa enggak ada ya.
0: Enggak ada, karena kan Krisya di 2022 ya versinya Krisya. Gitu.
4: Yang kan 2015 kan.
0: 2002
4: Obi Mesa ya.
0: Maksudnya. Mau yang apa nih, Pak?
4: Kisah Kasih di Sekolah. Ya, masuk aja di sana aja, pilihin aja ya. Emang Dharma.
0: Oh, berarti bebas ya.
4: Iya, bebas.
0: Oke. Di sini di sini ada ini juga nih, Pak. Yovie Nuno, terus apa nih namanya, Jikustik juga ada. Terus
4: akustik.
0: Akustik. Terus Yovie Nono tadi. Terus ada Tulus. Mungkin pernah tuh dengar Tulus, Pak. Ada Leto ya. Juga.
4: Ya, Tulus ya, Tulus aja.
0: Tulus ya.
4: Tulus okay. aja ya. Uh-uh.
0: Di sini Tulusnya uh-huh. ada Teman Hidup, Sepatu. Terus
4: Teman
0: Hidup.
4: Teman Hidup aja.
0: Teman Hidup aja ya. Oke,
4: Sap. Nangka jaringannya putus-putus aja. Ada Hah? Ada koneksi. Ya,
0: putus-putus.
4: Terganggu ya, putus-putus kan. Ada
0: di sini,
4: apa informasi?
0: Di sini aman sih. Oh, di sana ada informasi maksudnya.
4: Oh, ya di ini di HP, di
0: oh,
4: HP.
0: Oh, di handphone Pak Widi.
4: Iya, ada tulisan koneksi buruk gitu kan.
0: Oh. Di sini aman loh suara Pak Widi padahal.
4: Aman.
0: Iya.
4: Wah. No. Ini di Jepang lagi musim apa?
0: Apa tuh?
4: Mendung-mendung gitu.
0: Oh, mendung.
4: Kan. Tapi tenang, enggak ada hujan gitu.
0: Oh, mendung aja ya.
4: Mungkin karena pengaruhnya juga ya.
0: Iya.
4: Tapi
0: iya.
4: Suaranya putus-putus juga.
0: Oh, putus-putus ya saya ya. Oh, ya udah.
4: Iya, iya. Oh, kadang-kadang itu udah baru jangan putus, enggak denger gitu. Dari tadi juga di radio lain juga begitu.
0: Oh, sama.
4: Mungkin jaringannya di sini mungkin ya di Jepang ya.
0: Pak. Lagi dihalangin.
4: Iya. Yeah. Ya, yeah. Sebelum nanti jatuh saya mau salam-salam dulu.
0: Siap, boleh.
4: Kalau yang baru lewat ada Bu Farida, okay. Ada Mbak Viola di Makassar, kemudian ada Pak Putu Bendese ya. Yang barusan ya.
0: Iya, betul betul.
4: Ada Bu Janura juga, ada siapa lagi yang tadi? Bu Janura udah masuk tadi.
0: Bu Janura ya? Udah Bu sesi Janura. Pertama.
4: Ada Ayu masuk ini Maluku Tengah. Mm-hmm. Ada Bung Penijo di Manado, ada Jingga Ratna juga di Manado. Ada Gen Arok, ada Bunda Yoseli.
0: Oke.
4: Okay. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Polewali Mandar. Ada Mas Anwar, ada tadi juga dengar siapa lu Bang Luhut ya?
0: Iya, betul betul betul.
4: Ada Mas Andi di Murang Maning, Bung Edo. Ada Bung Yunus juga di Prabuton, ada Bu Indi juga tadi sudah masuk ya. Selamat malam Bu Indi, Bu Resmi. Juga ada Gek Mas, ada Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Stelita di Manado, okay. Pak Nasru di Palu, kemudian ada Bligo Pinda di Lampung, Cik Guria di Jakarta, ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijana di Klungkung, ada Mang Diawati, ada Bu Kartika juga, Pak Asbro, Bekasanggulan, ada di Sambas itu disapa Wan Usu.
0: Iya, betul.
4: Pak Made Suara di Tabanan juga, Pak Mangkurumu di Banyuwates, ada Pak Pudu Arke, tadi ada Pak Bendese juga ada ya, masuk juga ya. Kemudian ada Bung Krispati di NTT, ada Pak Karahma ya, Karahma yang di Padang, Pedesangkar, Pak Pram, Bu Tiara, ada Bung Leman di Lampung, ada Bung Klip di Manado, ada Mas Hadi di Pulau Nias, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung, kemudian ada Mas Muhammad Kulib di Madura. Yang di Gianyar siapa itu ya? Pak Nyoman.
0: Pak Nyoman ya, Pak Nyoman Sifat.
4: Ya, Pak Nyoman. Yang tadi dengar juga siapa itu? Ya, baru pertama kali didengar itu Pak Nyoman Sina.
0: Iya, Pak Nyoman Sifat.
4: Pak Nyoman Sina, Sipa.
0: Sipa.
4: Sipa ya?
0: Heeh, Sipa.
4: So, Pak Nyoman
0: Sipa. Saya dengarnya ya, Pak Nyoman Sipa. Nah, Bu Janura tadi bilang Pak Nyoman Sipa juga.
4: Penyaman Sipa juga ya, Sina juga. Penyaman Sipa, oh ya, ini tuh men dengar itu.
0: Iya, soalnya dia beliau sering monitor, cuman nggak bisa masuk gara-gara sinyal katanya.
4: Oh, gitu ya. Dari mana dia?
0: Gianyar ya katanya.
4: Oh, Gianyar.
0: Iya.
4: Oh iya iya.
0: Mungkin agak naik kali.
4: Asyik Pak Nyoman di Gianyar itu mungkin ya yang di Gianyar disebut itu juga ya. Kan sering disebut namanya juga lupa itu. Ya, pernah dengar juga itu. Iya ya. Ya itu aja salamnya ya Bang Dama. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Launya siap ya.
0: Siap.
4: Sampai jumpa. Bye bye. Ya Sumina Sair.
0: Sampai jumpa. Bye bye. Oh ya Sumina Sair. Oke. Itu dia dari Pak Widi dari Tokyo ya. WhatsApp-nya ini belum bisa saya angkat karena nabrak. Aduh, nabrak nih ya. Ada berapa yang nabrak nih? 3 orang WhatsApp-nya ternyata ya. Saya ke pesawat telepon dulu deh ya. Ini beneran WhatsApp-nya nggak bisa saya angkat ini. Ada yang nabrak tuh ada Bunda Yoseli, Bu Resmi, Bu Janura. Telepon bersamaan. Saya ke pesawat telepon dulu deh ya. Halo, selamat malam. Halo.
5: Halo.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Iya, Bu Kartika.
1: Kirain belum masuk. Kirain nggak masuk teleponnya.
0: Masuk WhatsApp, dong.
1: Telepon, ya ampun.
0: Masuk
1: padahal
0: dong.
1: Padahal ini HP sudah saya taruh dari tadi.
0: Pencet
1: nggak masuk. Begitu ditaruh, terus masuk teleponnya.
0: Berarti sering-sering ditaruh aja, Bu Kartika.
1: Enggak, makanya nih kok ada suara di HP yang satunya kecil ini. Gitu.
0: Aduh, untung nggak saya tinggal. Iya, untung saya nggak tinggal. Saya nggak tinggal tidur teleponnya tuh.
1: Iya, biasanya saya kalau nunggu tuh sampai terkantuk-kantuk. Tiduran.
0: Aduh, nggak nonton sinetron, Bu Kartika. Biasanya nonton sinetron jam segini.
1: Ya sambil ini.
0: Oh sambil tetap ya nonton sinetron.
1: Nonton sinetron.
0: Enggak tamat-tamat sinetronnya kayaknya, Bu.
1: Di Pro 1 Singaraja di radio manual.
0: Oke. Okay.
1: Nah, RRI Denpasarnya enggak bisa dimonitor di radio.
0: Oke, okay. Masih belum bisa ya untuk radio biasa ya Denpasar.
1: Iya.
0: Ini
1: lagi live streaming yang dengerin di Denpasar Bang Darma. Okay. Belum bisa dimonitor di radio.
0: Oke, okay, ya nanti saya coba infoin lagi ya, deh. Kalau gitu.
1: Lagunya Bang Darma.
0: Oke, ini Indonesia.
1: Request lagunya Noah.
0: Oke, okay, kita lihat dulu. Kita lihat dulu Noah-nya ini ada beberapa, bisa.
1: Ada?
0: Ada.
1: Oh, Noah ya.
0: Asal nggak lebih 2015 aja. Asal nggak lebih dari 2015.
1: Enggak. Nggak tahu sih itu Noah dari tahun berapa itu.
0: Apa tuh? Mau yang apa tuh?
1: Lagunya Noah yang apa ya? Kala Cinta Menggoda.
0: Kala Cinta Menggoda. Oh, oke, okay. Coba kita cek dulu ya.
1: Ada?
0: Oke. Okay.
1: Kala Cinta Menggoda.
0: Noah.
1: Enak lagunya tuh.
0: Iya memang enak, tapi itu tahun 2020.
1: Suaranya Noah itu ya. Suaranya Noah yang enak.
0: Ariel, suaranya Ariel.
1: Iya Ariel.
0: Tapi itu Noahnya itu yang Kala Cinta Menggoda itu tahun 2020 nama, Bu terbitnya ya.
1: Bandnya, nama grup bandnya.
0: Itu. Iya betul, tapi itu lagunya munculnya. Iya.
1: Kenapa?
0: Iya itu kenapa 2020 itu.
1: Oh iya. Kenapa dulu diberi nama Peter Pan sekarang Noah gitu? Kenapa?
0: Kenapa?
1: Grup bandnya.
0: Kenapa Bu? Oh Ibu nanya saya.
1: Tahu. Kurang tahu.
0: Gimana sih?
1: Jelas Bang Darwa nggak tahu.
0: Kata kan Peter Pan itu
1: lagunya.
0: Oke, okay. Kala Cinta Menggodanya itu terbitnya rilisnya 2020 Bu, nggak ada jadinya.
1: Katanya tadi dari tahun 2015.
0: Iya, ya? sampai 2015. 90 sampai 2015. Gitu.
1: Terus ada apa enggak? Enggak ada ya.
0: Iya, soalnya rilisnya tahun 2020 itu Noah-nya. Jadi paling terus, beberapa lagu
1: siapa dong?
0: Iya, Noah sih ada, cuman Kala Cinta Menggodanya enggak ada. Paling ini Bu, 2020-nya kayak Separuh Aku, Kisah Cintaku.
1: Separuh. Iya.
0: Jika engkau andaikan kau datang itu. Gitu.
1: Apa sih?
0: Menunggumu sendiri lagi.
1: Ini aja setiap band pengorbanan ada enggak?
0: Pengorbanan. Bukan.
1: Iya.
0: Coba kita lihat dulu ya, setiap band pengorbanan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh lah, sambil dong.
1: Iya. Salamnya tadi ada Pak Widi. Selamat malam Pak Widi, ada Bu Farida tadi ya, ada Bu Janura, Bu Gemas, ada Bu Ili. Bu Ili udah masak belum?
0: Udah.
1: Oh, udah ya, semuanya udah. Ada Bu Ili, ada Bu Nayas juga, barusan ada Pak Putu Benise ya. Terima kasih salam-salamnya, ada Bang Fendi, ada Pekak Sanggulan, ada Pak Mangku di Kelungkung juga ya. Ada siapa? Ada Cece Binda, ada Bunda Rini. Benar ya? Bunda Rini, Bunda siapa namanya itu? Ibu Ratna, ada Kak Rahma, ada Bunda Tiara maksudnya.
0: Oke, okay. Oh iya.
1: Ada Bunda Tiara, juga ada Mbak Isaba, ada Bigo Pinda, ada Mas Anwar, ada Bang Luhut, ada Bang Benijo, ada siapa lagi? Bu Janura udah ya. Siapa lagi? Ada Senaro ya. Juga ya. Salamnya untuk semuanya aja. Bu Resmi ya. Satu lagi nih ada Bu Resmi. Dan buat ke semuanya. Semua-semuanya. Lagunya ada?
0: Ada, boleh. Bisa.
1: Setiap band pengorbanan. Buat Bang Dharma, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Ya, rapi ya.
0: Siap.
1: Dan terima kasih waktunya.
0: Terima kasih
1: sampai
0: juga
1: jumpa, ya. Bang Dharma.
0: Sampai jumpa. Bye. Oke. Okay. Itu dia. Kita angkat telepon terakhir ya, karena sudah 5 lagu dan hampir mau jam 11 nih, karena nanti ada beberapa informasi yang kami sampaikan juga. Dan terakhir ada Bunda Yoseli nih. Halo, selamat malam Bunda Yoseli.
5: Halo Bang Dharma sayang.
0: Halo Bunda Yoseli. Gimana nih, sehat?
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat gak Bunda?
5: Gimana kabar?
0: Saya mah baik, luar biasa saya. Luar biasa.
5: Puji Tuhan. Sama dong.
0: Sama dong,
5: aduh. Luar biasa juga.
0: Kayaknya udah ngantuk ya Bunda Yoseli ya.
5: Belum, ini baru datang dari ibadah.
0: Oh, habis ibadah. Oke. Okay. Masih di Jakarta dong berarti nih?
5: Masih.
0: Masih ya. Oke.
5: Okay. Di November baru pulang ke Bali.
0: Dibilang habis tahun baru aja. Biar bareng-bareng maksudnya gitu loh. Mahal tiketnya Bunda.
5: Bisa aja.
0: Aduh.
5: Bang Dharma.
0: Yes. Apa?
5: Lagu apa?
0: Ini Indonesia, tapi tahunnya 90 sampai 2015 nih Bunda.
5: Aduh, enggak tahu lagu bagaimana. Dari aduh. Bang Dharma aja deh.
0: Iya, boleh. Saya cariin deh.
5: Ingat ya, putar soalnya Bunda Yoseli enggak dengar.
0: Oh iya.
5: Tadi siapa itu? Ibu siapa?
0: Bu Kartika tadi.
5: Bu Kartika?
0: Iya.
5: Oh iya. Ya udah pertama. Kirim enggak untuk Bunda Yoseli?
0: Kirim apa? Oh, salam-salam. Kirim tadi. Kirim, masa gak denger tadi di telepon? Gimana? Ya udah, kirim tadi buat Bunda Yoseli. Oh, iya, gitu dah. Tadi.
5: Yakin dan percaya pasti. Ya udah, mau kirim salam dulu ya. Untuk Bu Kartika ya.
0: Iya betul.
5: Pertama-tama untuk Bu Kartika, selamat malam, sehat selalu, Tuhan memberkati. Untuk Bu Janura, selamat malam juga. Untuk Mini S, selamat malam. Untuk Bu Ani Gunung Palan juga selamat malam. Untuk Mami Ade, selamat malam. Untuk siapa lagi?
0: Oke, Bu Resmi.
5: Bu Resmi, jangan semua-semua dulu.
0: Oh, gimana sih? Kasih apa lagi?
5: Ya, untuk Pak Widi.
0: Iya dong.
5: Bersama keluarga di Tokyo. Tuhan memberkati. Untuk Pak Trispati.
0: Oke. Okay.
5: Untuk siapa lagi? Bang Suud.
0: Luhut.
5: Bang Luhut juga malam-malam. Pak Putu Bendese juga mati malam. Nanti dulu pelan-pelan
0: aja. Ini pelan-pelan gak kemana-mana kok. Saya anteng loh. Gimana sih? Bunda Yoseli keponya ngebut aja. Saya pelan-pelan loh pada hari tadi juga.
5: Untuk Pak yang di Sanggulan siapa?
0: Oh, Peka Sanggulan.
5: Oh, Pak Peka mati malam. Siapa lagi? Tolong bilangin Ain.
0: Iya, terus tadi Bu Resmi udah tadi ya?
5: Sudah.
0: Oke, Deona, Bu Ayu.
5: Bu Ayu.
0: Cantikku.
5: Cantikku, mat malam. Bu Ayu Masohi juga mat malam.
0: Terus.
5: Batuk ini, batuk.
0: Aduh, harus jalan-jalan lagi Bu biar sembuh itu.
5: Besok juga mau jalan-jalan.
0: Jalan-jalan terus ya.
5: Jalan-jalan terus.
0: Tuh, dapat salam dari Bu Indi tuh. Salam Bunda Yos gitu kata Bu Indi.
5: Bu Indi.
0: Bu Indi. Sama ya, Pak Widi juga tuh dapat salam.
5: Hah?
0: dapat salam dari Pak Widi juga gitu.
5: Oh ya, Pak Indi, Bu Indi Mas Malam. Pak Anwar.
0: Iya, betul.
5: Pak Anwar juga Mas Malam. Aduh, mau catat-catat soalnya jalan terus jadi enggak bisa catat.
0: Enggak bisa catat ya. Enggak apa-apa, kan sambil ingat.
5: Ayo sudah semua
0: semuanya. Oke.
5: Okay. Kayaknya enggak puas kalau ngirim. Selain di Bali baru puas.
0: Abis itu aja tahun baru, Bali baru.
5: Eh, jangan.
0: Loh, enak di Jakarta, Bunda.
5: Siapa bilang enak Jakarta?
0: Loh, tahun barunya maksudnya. Natal dan tahun baru tuh. Wah, luar biasa loh di sana.
5: Sudah bosan kalau Natal di Jakarta.
0: Ada salju di sana. Dibilangin gak percaya.
5: Dari Tokyo baru salju.
0: Oh iya.
5: Kalau okay. Ini soljo.
0: Ya ampun.
5: Ya udah.
0: Oke.
5: Okay. Itu semua-semuanya. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
5: Buat Bobo semuanya.
0: Yeah.
5: Untuk Bang Dharma bersama operatornya, tugas sampai selesai nanti. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
5: Salam untuk keluarga. Cium manis untuk cucu-cucu.
0: Oke. Okay. Yo.
5: Tuhan memberkati kita semua. Memberkati
0: budaya selir juga ya.
5: Yo. Dadah.
0: Dadah. Yo. Oke, itu dia pendengar, kita lanjut di sesi 3 ya. Tadi sempat tabrakan juga tuh teleponnya antara Bu Jingga, Bu Resmi, dan juga siapa lagi tadi ya? Bunda Yoseli yang sempat nabrak ya. Tapi ada Bunda Yoseli yang berhasil masuk. Dan nanti kita akan lanjut lagi sesi ketiga, karena sudah ada 6 lagu. Bunda Yoseli, saya kasih lagu Yovinuno ya, sempat memiliki ya. Aduh, kasihan banget lagunya. Dan ku beruntung gitu, sempat mazazi zazuzeh gitu ya. Oke, kita langsung lagu yang sudah requestkan tadi. Tadi ada Janji, Hatif, Memes, Pak siapa? Bu Faridah, maksudnya saya lupa kan tuh. Kaviola tadi, Takkan Pisah dari Aaron. Aduh, nggak kemana-mana kok, udah pisah aja ya. Ketemunya belum, udah pisah gimana nih? Tiada lagi dari Mayang Sari. Pak Putu Bedese, lalu Pak Widi teman hidup tulus, teman bersama hidup ya. Setia Band Pengorbanan Bu Kartika, dan juga Bunda Yoseli saya carikan sempat memiliki dari Yovinuno. Nanti kita lanjut lagi sesi ketiga, dan satu lagi pendengar nanti saya akan memberikan beberapa informasi di sela-sela lagu. Nanti kita lanjut lagi di sesi ketiga. Untuk itu, untuk para pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi dalam rangkaian Denpasar malam ini.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
4: Waktunya kentongan.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
6: Lalu gimana dong?
5: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Denpasar,

0: sempat memiliki dari Yovie Nuno ya. Miliki siapa ya itu? Berarti sudah tanda sesi kedua, ketiga Senandung Malam. Tadi sudah berapa banyak yang request juga, hingga 6 lagu. Dan nanti mau bergabung di WhatsApp boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Coba kita angkat WhatsApp dulu nih. Halo Senandung Malam.
1: Selamat malam,
0: Teteh Dinda, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Ternyata dia yang udah, yang abis pulang kampung, dia udah muncul ternyata.
0: Udah pulang dari kapan tahu loh, Teh? Balik ke sini maksudnya.
1: Oh iya. Hari ulang tahun, masa dia tetap aja di kampung halaman?
0: Iya, kan? Dicariin saya, pulang nggak gitu. Kerja yuk, sini ulang tahun gitu.
1: Keluarga sehat kan?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Bocil
1: sehat, bocil.
0: Sehat-sehat, happy deh.
1: Dia gak lupa panggil papanya kan?
0: Enggak dong, waduh, untungnya sih gak ya? Untungnya sih tidak, datang-datang langsung ngajakin main terus.
1: Iya.
0: Teteh Nida suaranya udah lebih baik sepertinya dari terakhir mendengarnya.
1: Lumayan berapa tuh, nyaris 2 minggu tuh.
0: Aduh, lama banget ya.
1: Lama itu kan ya. Lama. Okelah, kalau gitu syukurlah kalau semuanya sehat ya.
0: Teteh mau request ini lagu apa nih? Ini Indonesia tahun 90 sampai 2015 nih. Iya, biasa.
1: Dan kelipatan 5.
0: Iya nih, lagi bagus, lagi bagus. Apa coba?
1: Kelipatan 5. Iya. Lagu Indonesia ya.
0: Yes.
1: 80 sampai 2015.
0: 90 sampai 2015.
1: Oh, 90 sampai 2015.
0: Yes.
1: Lumayan panjang waktunya ya. 90 ini deh.
0: Apa tuh?
1: Coba dari Skep.
0: Siapa?
1: Skep.
0: Skep.
1: Skep.
0: Oke, judulnya apa itu?
1: Ya, jangan tinggalkan, Kak. Ayo, Pak.
0: Jangan. SCAP ya, Skep ya? Bukan ya?
1: Apa Skep? Skep biasa, sepatu cat gitu.
0: Skep, oh, CAT.
1: Ya, enggak, iya. Enggak,
0: SCAT.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Sebentar.
1: Ada dua lagu dia yang Teteh suka tuh.
0: Coba kita sama cari dulu deh.
1: Takkan kembali
0: ya. Skat, SKET. Takkan kembali. Oke, okay, let's see, kita lihat. Kalau ini saya baru tahu nih kalau nge-skate ini. Saya jadi pengen denger nih. Takkan kembali. Oke. Okay.
1: Ya, dia pernah jadi bintang tamu tuh di 100% Indonesia.
0: Oke. Okay. Waduh, saya kayak kelewat ya kalau yang itu deh. Skat, sebentar ya. Pasti Teteh mau denger kan? Wait.
1: Pasti.
0: Kalau enggak,
1: biar ya.
0: Langsung gitu.
1: Kalau enggak asik.
0: Enggak afdol ya. Nih coba, nih bener gak nih? Bener ini? Oh iya sih, udah. Oke. Okay.
1: Bener.
0: Apa man?
1: Kalau udah denger intronya, udah pasti diputer kan gitu. Karena ketemu.
0: Iya, gitu. Kalau gak ketemu ya udah.
1: Oke lah, doa terbaik buat DC, yes, sama tim yang bertugas malam ini, dan juga buat keluarga ya.
0: Amin, Teteh juga ya.
1: Sampai jumpanya, selamat malamnya untuk Pak Atang Bulan. Ada siapa ini? Bang Sandi, okay, di Monang Maning. Ada Ibu Resmi, Ibu Jamura, okay. Ibu Indi ya, juga Ibu Kartika dan Bunda Yos, juga Ibu siapa lagi? Gek Mas ya.
0: Okay.
1: Ke mana lagi kita? Ke Ibu Wijati ya, yang di luar Pulau Bali ya, Ibu juga terlewat terus Ibu Wijati. Ibu Kubo. Ke NTT dulu ada Diona di Kupang, ada Bung Kris di Sumba. Ya, ke Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira, mungkin dengar. Nah, semoga sehat aja ya.
0: Amin.
1: Dan ya, ke mana lagi kita? Ke ini ke Lampung ada Bli Govinda.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Ahmad Irwan di Jawa Barat deh ya. Nah, sama warga KDM.
0: KDM.
1: Oke, Rece dilanjut. Thank you.
0: Siap.
1: Malam, bye-bye.
0: Terima kasih Teteh Dinda. Selamat malam. Oke. Okay. Itu dia Teteh Dinda ya. Long time no hear gitu ya. Hear, hear, dengar maksudnya, bukan ke sini. Oke. Okay. Aduh, WhatsApp-nya bersaing lagi nih sepertinya nih. Saya hanya bisa melihat nih, enggak bisa ngangkat nih. Bukan enggak mau ngangkat ya. Kalau misal tabrakan memang seperti itu. Seperti yang saya kirimkan di grup Ketawa TV waktu itu ya. Ya sino tut tut tut tut gitu. Oke. Nanti sambil nunggu WhatsApp-nya normal pendengar ya, sampai saya bisa angkat teleponnya. Ini sekali lagi lagunya adalah lagu Indonesia. Ini tahun 90, 90-an sampai 2015 ya. Jadi hanya bisa kami mainkan lagu-lagu di sekitaran tahun itu gitu. Kalau misalkan sebelumnya atau setelahnya nggak bisa gitu. Ya. Siapa yang berhasil WhatsApp-nya nih? Saya coba angkat dulu deh. Oh, bisa nih ternyata nih. Ya udah deh. Halo. Selamat malam Bu Janura ternyata.
2: Bisa Mas, saya kira sudah dikunci ini baju setengah 12.
0: Masih ada 5 menit lah paling.
2: Oh, 5 menit lagi?
0: Iya. Lagunya kan belum dimainin
2: tepat,
0: soalnya.
2: Biar tepat setengah 12 ya.
0: Mau request apa nih? Indonesia 90 ya. Sampai 2015. Bu Janura.
2: Kalau Ungu itu ada.
0: Ungu nih
2: ada. Andaikan.
0: Apa? Andaikan
2: andai
0: apa?
2: Ku tahu.
0: Andai ku ada. Tahu kapan tiba ajalku gitu.
2: Ya ya.
0: Benar itu. Oke, sebentar kita cek dulu. Boleh kalau mau itu?
2: Ya.
0: Bisa.
2: Itu aja. Ya. Nah, sebenarnya para cinta senandung malam sudah semua sudah tidur mungkin atau masih yang menetor.
0: Ini Bu Resmi.
2: Tadinya tadi ya.
0: Ini Bu Resmi masih berusaha ya, masuk.
2: Selamat malam, salam ke Malia. Ma ini masih begadang mungkin Bu Farida masih dari sudah ke tepi laut cari ikan dan dia
0: iya,
2: malam. Ya, saya melihat dari tadi mau masuk dah bisa terus bu apinya, ininya, WA-nya.
0: Aduh.
2: Ya, apa-apa ya ya. Sekarang udah bisa masuk ya, bu, ya untuk Mbak. Pak Indi juga ya, Mbak Indi sudah mungkin senang tidur. Mbak Budayo tadi ya, mat malam tadi sudah masuk. Loma-loma tadi di WA tidak bisa masuk.
0: Iya deh.
2: Ya ada semacamnya para masa ya, teman-teman, kawan-kawan yang masih monitor. Ya silakan okay. Dengarkan lagu sudah diputar operator di RRI Pro 1. Oke, okay?
0: Okay.
2: Saya tunggu lagunya, udah ngantuk nih ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, selamat nanti adik-adik pulang, Mas Arma ya.
0: Siap punya dia.
2: Ya, salam buat keluarga ya. Amin. Salam sehat lagi ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, oke okay, dah.
0: Dah, terima kasih. Oke, okay, ya. Masih ada yang mau nelfon lagi? Bu Resmi tadi masih berusaha menghubungi tadi ya. Tadi, nah ini udah lenggang nih. Kita angkat Bu Resmi sekarang ya. Halo, selamat malam.
3: Senandung malam, wah susah maksudnya ini ya Bang Wadi ya, kok Bang Wadi, Bang Dharma dari tadi, dari
0: iya, saya juga ngeliatin loh Bu Resmi berusaha juga, WhatsAppnya tadi sempat 3 orang bersamaan.
3: Iya,
0: saya bingung ngakatnya. Sehat
3: gimana
0: ya
3: Bu? Gimana kabarnya Bang Dharma?
0: Saya sehat, Ibu Resmi sehat?
3: Mas Dongkara sehat, suara. Tapi udah ngantuk banget
0: iya,
3: ini.
0: Iya, suaranya masih kedengeran nih.
3: Bang Dharma ini dari tadi ini.
0: Iya, kedengeran suaranya ngantuk, capek juga seperti ya nih. Oke, Bu Resmi mau request
3: Bang
0: apa
3: Dharma,
0: nih?
3: Bang Dharma, kalau Budi Doremi masuk nggak ya mesin waktu?
0: Oke, kita lihat dulu ya. Budi Doremi mesin ya. Waktu. Kayaknya sih kalau Budi Doremi.
3: Kalau nggak mesin waktu, melukis senja. Pokoknya Budi Doremi deh.
0: Oke, okay. Ini kebetulan kalau misalkan yang apa namanya mesin waktu ini rilisnya 2021, yang melukis senja itu 2020 Bu, jadi nggak muncul di sini. Cuman oh, kalau di sini
3: kalau
0: apa?
3: Surga Cinta ya?
0: Surga Cinta, lagunya siapa itu Bu?
3: Ada band.
0: Cinta. oh inikah surga cinta yang ada gitu ya. Bisa itu, aman.
3: Bisa ya, bisa. Ya udah itu aja ya Bang Dharma.
0: Oke, siap.
3: Salam-salam dulu ya. Bu Janura, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartika ya. Teteh Dinda, Bunda Yos juga tadi ya. Bu Ani Gunung Talang, Kak Rahma, Pak Viola juga ya. Terus Pak Widi juga, Pak Sandi, Pak Sanggulan. Ya, Pak Andi juga, Pak Putu Pendese. Siapa lagi tadi yang sudah masuk ya? Viola ya,
0: iya,
3: Pak Viola. Kak Rahma juga ya, Pak Krispati. Ya udah, Pak Widi ya, Pak Widi juga malam. Udah ya semuanya ya, kayaknya so
0: semua,
3: ya.
0: Semuanya.
3: Ya untuk kesemuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Oh, Mbak Ayu belum ya, Mbak Ayu. Oh, iya. Ya, Mbak Ayu masuk ya.
0: Betul.
3: Ya udah Bang Dharma, makasih.
0: Siap.
3: Malam.
0: Selamat
3: good night.
0: Malam. Bye. Good night. Thank you, bye. Ya. Thank you juga Bu Resmi ya. Ya. Oke. Okay. Itu dia terakhir telepon dari Bu Resmi ya. Kita langsung aja untuk lagunya sambil menemani malam Anda. Ada beberapa lagu yang sudah requestkan, nanti juga ada lagu yang saya mainkan untuk Anda sambil menemani malam-malam Anda. Ini dia tadi lagu dari request dari Teteh Dinda, Takkan Kembali, lalu nanti disusul Ungu Anda Ikut Tahu, ya, dan nanti akan ada Surga Cinta dari Ada Band. Hanya untuk Anda di Senandung Malam.

sempurna dari Andre and the Backbone sebagai lagu penutup di rangkaian Denpasar malam ini di Sananu Malam ya. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih untuk Anda para pendengar yang sudah bergabung di Sananu Malam di pada hari ini, di hari Selasa. Sebelumnya tadi ada Pak Nyoman Sipa, lalu ada Bu Indi, Bang Sandi, ada Bang Luhut, Bu Janura, Bri Govinda, lalu ada Bu Farida juga, ada Kak Viola, lalu ada Pak Putu Medese, Pak Widi, Bu Kartika, Bu Deo Seli, Tete Dinda, dan juga tadi tutup dengan Bu Resmi ya. Dan Bu Janura cepat menghubungi kembali. Terima kasih sekali atas atensinya untuk Anda para pendengar. Dan setia monitor bersama kami untuk Anda khususnya yang berusaha untuk masuk di Sananu Malam melalui WhatsApp kami atau pesawat telepon namun belum bisa terangkat begitu ya. Dan mungkin nanti bisa di kesempatan berikutnya ya. Dan semoga seperti lagunya Andre the Backbone sempurna, semoga hari ini bisa menjadi penutup yang sempurna untuk Anda khususnya di ketika Anda beristirahat. Walaupun mungkin seharian ini yang Anda lakukan mungkin masih ada kekurangan, tidak apa-apa, tidak ada yang sempurna di dunia ini, namun istirahat itu harus ya, agar nanti kedepannya bisa melaksanakan kembali kegiatan yang Anda lakukan. Dan tentu saja semua kegiatan Anda lakukan semoga nanti bisa menjadi tanda kutip sempurna versi Anda, dan yang pastinya bisa berguna juga untuk Anda dan orang lain ya. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dari segala hal yang mungkin kurang mengenakan hati Anda para pendengar khususnya. Kalau gitu saya Dharma Chandra beserta operator pada malam ini hari ini Febri Artanto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sekali lagi untuk Anda para pendengar, dan untuk Anda juga jangan lupa selalu bersama kami dan juga selalu update informasi kami melalui rri.co.id dan follow Instagram kami di rri pro1 dan pasar untuk melihat berbagai informasi kegiatan yang kami lakukan, dan juga di RRI Pro 1 Denpasar di Facebook kami, oke? Dan sekali lagi kami pamit undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi hari ini, besok dan seterusnya. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Kami juga akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu dengan judul Keyakinan, Usaha dan juga Doa, serta pastinya kami juga sudah terhubung dengan narasumber Ibu Kade Aryani SOSH yang dimana merupakan penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar. Jadi untuk para pendengar sane berminat untuk sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan seputar topik pada pagi hari ini, bisa sekali untuk menghubungi line telepon WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab seperti itu, kita akan dengarkan dumun pendengar untuk pemaparan materi dari Bu Kade Aryani SOSH. Tapi Sukma akan sapa dumun. Selamat pagi Bu Kade. Om Swastiastu.
10: Om Swastiastu.
9: Kabar baik nggih Bu Kade?
10: Astungkare.
9: Astungkare. Becik. Suksema.
10: Gimana?
9: Baik juga, Astungkare. Pagi hari ini walaupun agak dingin nih ke cuacanya. Nggih. Terima kasih banyak Bu Kade sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi untuk berbincang dan berbagi informasi di Mutiara pagi ini. Mungkin bisa langsung Bu Kade mengenai materinya, pemaparan materinya selama 15 sampai 30 menit mengenai keyakinan, usaha dan juga doa. Silahkan Bu Kade.
10: Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu, selamat pagi ya pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Senang sekali ya saya Aryani bisa hadir kembali di ruang dengar Anda sekalian dalam acara Mutiara Pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tiga elemen atau pilar penting ya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yakni keyakinan, usaha, dan doa. Dan semoga pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat ya dan berbahagia. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, kehidupan ini ya adalah sebuah panggung perjalanan yang dinamis, yang selalu berubah seperti itu. Kadang kita berada di puncak kebahagiaan, namun terkadang tidak jarang kita harus melalui berbagai permasalahan ya, berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Nah, di tengah ketidakpastian ini, tentunya sepertinya pernah kita merenungkan, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu mampu bertahan ya, mampu untuk bangkit dan mampu untuk meraih suatu keberhasilan. Nah, banyak orang di dunia ini ya yang sukses secara materi, namun terkadang ya dalam hati masih ada kecemasan. Nah, kalau misalnya sudah sukses punya banyak materi seperti ini, mau dikemanakan, mau diapakan? Ada orang seperti itu. Sebenarnya ada juga orang yang hidupnya tenang, namun terkadang kekurangan seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, di sini ajaran kita dalam agama Hindu ya, dalam kitab kita memberikan kita suatu formula kehidupan yang luar biasa seperti itu, yang sangat indah dan utuh. Di mana sebuah formula atau elemen pencapaian hidup yang tidak hanya menyentuh aspek duniawi atau skala kita, tapi juga aspek rohani kita. Nah, formula ini bertumpu pada tiga pilar utama ya, yakni keyakinan, yang pertama keyakinan atau strada, Yang kedua itu usaha atau karma, dan yang ketiga itu adalah doa. Tentunya ketiga hal ini itu harus diselaraskan dengan baik ya, satu dengan yang lainnya. Dimana di dalam agama Hindu ini ketiga unsur ini bukanlah pilihan yang bisa kita ambil salah satunya saja ya. Ketiganya bukan pula elemen yang dapat dipisahkan. Nah, ketiga hal ini adalah sebuah lingkaran yang utuh. Roda penggerak kehidupan yang saling mengunci satu dengan yang lainnya. Nah, jika salah satu pilar ini rapuh atau hilang, maka goyahlah kehidupan kita ini. Dalam artian terjadi banyak rintangan atau permasalahan yang memungkinkan membuat kita goyah. Nah, sekarang bagaimana memandang ketiga pilar ini dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya agar hidup kita menjadi lebih harmonis, sukses, dan damai. Nah, tentunya dalam ajaran agama Hindu, kita memiliki tujuan ya tentunya, yaitu Moksartam Jagataya Jati Dharma, yaitu kebahagiaan lahir maupun batin. Nah, pendengar radio di Indonesia dimanapun berada, mari kita mulai dari pilar yang paling mendasar ya, atau pilar pertama, yaitu keyakinan. Nah, kalau keyakinan dalam istilah Hindu disebut juga dengan serada ya. Serada ini kenapa ditempatkan di urutan pertama? Nah, bisa kita bayangkan jika seseorang misalnya ingin membangun sebuah gedung ya, gedung pencakar langit yang megah seperti itu. Yang akan dibangun pertama tentunya bukan atapnya yang terlebih dahulu ya. Yang pertama pasti akan membangun dasar atau menggali tanah sedalam-dalam mungkin ya terlebih dahulu untuk menanam fondasi yang kokoh. Nah, tanpa fondasi yang kuat ini, gedung itu mungkin akan roboh saat diterjang angin kencang ya atau gempa bumi gitu misalnya. Nah, begitu pula dalam kehidupan manusia. Serada atau keyakinan ini adalah fondasi jiwa kita seperti itu. Dalam teologi Hindu sendiri kita mengenal Pancasrada atau lima keyakinan dasar agama Hindu yang menjadi kompas moral dan jangkar spiritual kita. Nah, dari kelima ini yang pertama itu adalah Widisrada. Nah, Widisrada inilah keyakinan penuh bahwa ada otoritas tertinggi, Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang mengatur alam semesta ini dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua itu ada Atmasrada. Atmasrada inilah keyakinan bahwa ada percikan suci atau percikan kecil dari Tuhan di dalam diri kita yang memberikan kita kekuatan untuk jiwa atau kekuatan untuk hidup. Nah, kemudian yang ketiga ada karma palasrada, yaitu keyakinan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun pasti akan membuahkan hasil seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada purna bawasrada, yaitu keyakinan akan adanya kelahiran kembali untuk memperbaiki kualitas diri kita. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah moksasrada, yakni keyakinan akan kebebasan abadi dan persatuan tertinggi jiwa kita dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, pendengar yang berbahagia, serada atau keyakinan adalah sebuah kemantapan hati. Nah, ketika kita memiliki keyakinan yang kuat di sini ya, kita tidak akan mudah goyah saat terjadi suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, ketika usaha kita gagal juga misalnya, orang yang memiliki serada mungkin tidak akan menyalahkan keadaan ya. Mengapa? Nah, karena dia meyakini hukum karma pala dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang mampu dipikirkan. Tapi terkadang ya, yang namanya manusia juga tidak bisa dipungkiri, terkadang merasa cemas dalam hatinya. Nah, realitas hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita yakini di dalam hati. Jika kita meyakini kebaikan, meyakini perlindungan Tuhan, dan meyakini potensi yang diberikan oleh Tuhan, maka energi positif itulah yang akan memanifestasikan diri dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah kita menanam pondasi atau keyakinan yang kokoh di dalam hati kita, selanjutnya tentunya kita tidak cukup duduk diam saja ya, atau tersenyum atau menunggu keajaiban datang seperti itu. Konsep kedua atau pilar kedua yang tidak kalah pentingnya adalah usaha. Usaha atau karma atau tindakan kita. Nah, dalam agama Hindu adalah agama yang sangat rasional ya, dan menghargai tindakan nyata. Hindu sama sekali tidak mengajarkan kepasrahan yang pasif atau kita bermalas-malasan seperti itu. Kita tidak boleh menjadi manusia yang menerima saja tanpa melakukan suatu perjuangan. Nah, di dalam diri manusia itu sendiri, Tuhan sudah atau telah menganugerahkan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yang biasa disebut dengan tri-pramana ya, di mana kita mempunyai pikiran atau mana kita bisa berbuat dan bisa juga mengatakan sesuatu, atau biasa dikenal dengan bayu, sabda, dan hidup. Nah, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, menimbang mana yang baik atau benar dan mana yang buruk atau tidak baik. Nah, oleh karena itu kita dibebaskan memilih tindakan kita. Kebebasan inilah yang disebut dengan usaha manusia secara sadar untuk menentukan nasibnya sendiri ya. Dimana selain itu dalam ajaran catur marga yoga ya, kita diberikan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui karma yoga ya, yaitu jalan pelayanan dan kerja keras atau bekerja tanpa pamrih. Apapun pekerjaan kita atau usaha kita, baik itu bekerja sebagai petani, pedagang, bahkan belajar bagi siswa atau mahasiswa, atau mengelola suatu perusahaan, kita harus mengelolanya atau melakukannya dengan jujur dan profesional. Nah, ini adalah wujud nyata dari ibadah kita di dunia nyata ini. Nah, kerja keras kita adalah persembahan atau yajnya ya di kehidupan kita. Namun terkadang ada suatu rahasia besar yang diajarkan dalam salah satu kitab suci kita, yaitu kitab Bhagavad Gita, bahwa mengenai cara bekerja agar kita tidak mudah stres atau kecewa. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika kita tidak boleh punya target ya, bukannya kita tidak boleh punya target atau cita-cita, tetapi kita tidak diajarkan untuk keterikatan pada hasil atau pada hasil yang egois seperti itu. Nah, tugas manusia adalah berusaha secara maksimal memberikan performa dengan cara yang jujur. Nah, masalah akhir itu adalah hak prerogatif ya, alam semesta dan Tuhan berdasarkan akumulasi perbuatan atau karma kita. Nah, ketika kita fokus pada proses kerja yang berkualitas dan melepaskan kecemasan akan hasil, aneh-anehnya nanti ya, hasil yang akan datang justru seringkali melampaui batas ekspektasi kita. Untuk pilar yang terakhir atau pilar yang ketiga yaitu doa. Nah, kalau dalam tradisi Hindu diwujudkan dengan permohonan hati ya, atau ucapan suci yang lindungi pikiran berupa mantra. Nah, jika keyakinan adalah fondasinya dan usaha adalah mesin penggeraknya, maka doa adalah bahan bakar spiritualnya sekaligus minyak pelumasnya, di mana usaha manusia tanpa doa adalah sebuah kesombongan atau ego seperti itu. Nah, seolah-olah kita merasa paling hebat ya dan mampu mengendalikan segalanya. Nah, sebaliknya doa tanpa usaha adalah suatu kebohongan ya atau kemalasan yang sangat nyata. Nah, keduanya ini harus berjalan secara beriringan. Nah, mengapa doa ini begitu krusial? Nah, kita harus sadar bahwasanya kemampuan manusia itu ada batasnya. Kita bisa berencana bisnis misalnya dengan sangat matang, tetapi kita tidak bisa memprediksi bencana alam misalnya atau dinamika pasar ekonomi global. Kita bisa belajar siang dan malam untuk ujian gitu juga misalnya, tapi kita tidak bisa mengontrol misalnya kesehatan tubuh kita agar tetap fit atau tetap bugar 100% di hari H ujian kita jika Tuhan tidak menghendaki atau tidak mengizinkan. Nah, disinilah keterbatasan fisik manusia disentuh oleh kemahakuasaan Tuhan melalui media doa. Nah, doa itu sendiri memiliki getaran suci yang sungguh sangat luar biasa ya. Ketika kita mengucapkan mantra atau getaran suci ini, getaran suara tersebut menjernihkan lapisan-lapisan pikiran kita ya yang kotor. Kemudian doa membantu menurunkan gelombang otak kita dari yang semula panik gitu, cemas dan stres menjadi lebih tenang, lebih hening dan fokus seperti itu. Nah, ketika pikiran kita tenang, intuisi dan kecerdasan rohani kita akan bangkit sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan hidup dengan lebih bijaksana. Nah, salah satu contohnya misalnya penjelasan doa dan usaha yang sangat indah di dalam kehidupan sehari-hari adalah pembiasaan mengucapkan mantra sebelum memulai pekerjaan. Misalnya, Om Awigunam Astu Nama Sidya, begitu misalnya, Tuhan semoga tidak ada halangan yang berarti. Nah, mantra sederhana ini adalah menunjukkan kerendahan hati kita sebagai manusia. Kita mengetuk pintu gerbang alam spiritual ya, memohon izin sebelum tangan kita ini bekerja di alam nyata ini, di alam material ini. Nah, melalui doa ini kita mengundang kehadiran atau vibrasi ya suci Tuhan Yang Maha Esa untuk menuntun kita dari setiap jengkal langkah kita atau usaha kita yang kita lakukan setiap hari. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, nah, dari seluruh untayan tadi atau pembahasan tadi, mari kita tarik sebuah benang merah yang utuh ya, di mana keyakinan, usaha, dan doa adalah segitiga emas kehidupan dalam ajaran agama Hindu. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini adalah harus diselaraskan, harus berimbang. Nah, jika seseorang itu hanya punya keyakinan dan doa tanpa usaha, akan terjebak dalam khayalan atau kemalasan. Nah, jika seseorang mengandalkan usaha yang keras tapi tanpa keyakinan dan doa, orang itu akan sukses secara materi tetapi jiwanya hampa. Nah, kemudian ketika seseorang memulai hari dengan keyakinan yang teguh, Tuhan akan selalu melindungi, kemudian melangkah keluar rumah dengan usaha yang maksimal dan jujur, dan di setiap hela napas kita diselaraskan dengan doa yang tulus, maka saat itu mungkin keajaiban akan datang. Seperti itu.
9: Baik.
10: Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Arisma. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih Bu Aryani atas pemaparan materi yang sampun disampaikan mengenai keyakinan, usaha, dan juga doa, yang dimana ini merupakan segitiga emas seperti yang dikatakan oleh Bu Aryani, dan ini saling terhubung seperti itu ya Bu Aryani. Jadi semua juga akan buka untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing, bisa sekali untuk langsung menghubungi nomor WhatsApp kami di 0896781123830. Untuk Bu Janura atau Pak Ketut Maliarse bisa langsung WA manten G untuk jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada sharing-sharing juga. Inggih, ini ke sampun wenten satu Pak Ketut Maliarse. Om Swastiastu Rajang Samang Pak Ketut.
11: Om Swastiastu Bahari Sukma.
9: Nggih, Suksema Pak Ketut. Mungkin ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Bu Aryani.
11: Om Swastiastu Bu Aryani sebagai narasumber.
9: Nggih, durus Pak Ketut.
11: Luar biasa sekali pemaparan tadi, itu adalah tri utama. Tri utama ini diawali dengan keyakinan, setelah itu usaha, lalu kemudian doa. Nah, kalau menurut saya, karena saya sendiri yang mempopulerkan tri utama ini, boleh saja itu ditukar seperti itu penempatannya, tetapi konsep utamanya adalah doa dulu. Kenapa? Sama dengan kita bertriber, bersyukur, bersabar, berpikir positif. Mesti bersyukurnya ditempatkan lebih dulu, karena bersyukur adalah merupakan karunia apa yang diberikan oleh alam semesta atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah doa, baru kita ada usaha. Karena di dalam konsep agama Hindu, usaha telarapante. Jadi usahalah yang menjadi konsep untuk memperoleh sesuatu. Kemudian yakin. Mengapa yakin? Karena kata yakin ini dalam konsep agama Hindu itu ada ucapan sad bawam tad bawati. Mbak Ari Sukma, sad bawam tad bawati. Apa yang dipikirkan, itu yang terjadi. Maka kalau kita yakin, doa, usaha yang kita lakukan tadi itu sudah pasti seperti yang disampaikan Bu Aryani tadi, merupakan suatu pilar yang kuat. Dan ini pelaksanaannya harus holistik. Tidak boleh parsial. Sudah benar Bu Aryani menyampaikan, ini tidak boleh satu saja, tetapi ketiganya diterapkan sehingga memperoleh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang menempatkan doa yang paling awal, pertama, karena kita mengakui keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kekuatan di luar kuasa manusia, yaitu ide Sang Hyang Widiwase. Karena di dalam konsep agama Hindu, Tuhan itu pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, itu konsepnya. Bahkan ini tidak bisa lepas dengan penerapan ajaran agama Hindu kita, yaitu Trihita Karana, Trikayo Parisude, dan lain sebagainya. Dan memang keyakinan ini, jadi sudah ada ya, tadi disebutkan Pancasrada dan sebagainya, itu memang merupakan ajaran agama Hindu. Cuma sekarang implementasinya itu yang paling utama. Di dalam agama Hindu, kita sudah mengenal banyak yang disampaikan, yang disebut dengan istilah para widya, kita mengenal aparawidya, maka dari itu keduanya ini konsepnya adalah harus implementasinya menjadi konsep utama. Teori setinggi apapun, kalau implementasinya tidak ada, itu sama dengan bohong. Maka dari itu, ajaran agama adalah akan mengarahkan hidup ke hal yang benar, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang negatif atau dosa. Ajaran atau pengetahuan yang lainnya selain ajaran kerohanian seperti agama adalah untuk memudahkan hidup. Nah, itu barangkali tiangannya. Sharing saja Mbak Hari Sukma, sepatu bata sepatu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru tiang, jangan disimpan dalam hati. Om Santi Santi Santi Om.
9: Om Santi Santi Om. Suksama Pak Ketut Maliarse, sampun menyampaikan sharingnya nih ke untuk Bu Aryani. Apakah suara kami di sini sampun terdengar Bu Aryani?
10: Inge baru saja tadi sempat tidak kedengaran.
9: Iya, Inge Nike, sampun Pak Ketut Maliarse menyampaikan sharing nih ke Ibu. Apakah Ibu juga sudah dengar yang di akhir mantan nih, Kak?
10: Yang di akhir mantan yang mengimplementasikannya. Yang penting Nike mengimplementasikan, gitu aja terakhir saya dengar.
9: Iya, Nike. Mungkin agak terputus juga karena gangguan teknis Nike. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Ketut Maliarse yang sampun memberikan sharing-sharing Nike, yang dimana beliau juga tadi mengatakan keyakinan, usaha, dan doa. Biasanya doa diluan gitu, baru keyakinan dan juga usaha. Nike juga sudah wenten satu orang penelpon. Om Swastiastu, Rajang Semang.
12: Om Swastiastu, Rajang Semang.
9: Om Swastiastu, Bu Janoraga.
12: Mbak Hari Sukma, sarang Bu Kadek nih. Yang sarang dikini-kini, sampun-sampun. Pak Angkem Aliarso, sampun. Munga wawu, kena isi ini, kena siring-siring. Dikit yang, kentanya memang ya, kita dalam kehidupan kita, untuk menjalankan usaha kita berdasarkan ada tiga fenomena, dengan keyakinan, usaha dengan doa. Nika harus memargi atau jalan dengan seimbang. Dengan makanya Wendan yang Nika juga seperti keyakinan Nika adanya Pancasrada, Nika yakin adanya ide sang yang widiwasa dengan atma, karma, dengan purnabawa dan moksa. Nika kita harus seimbang. Jalanan dengan baik, dengan usaha kita sudah maju. Dengan sekali ini ke, kita jalani dengan kita harus berpikir yang mana duluan dikerjakan, yang mana baik, yang mana bagus, yang mana akan menuju nilai yang tertinggi. Kita harus menjalankan juga tri pramana dengan bayu sabda idap nih ke, kita jalankan yang mana baik, kita harus pikirkan dulu mana yang jelek, yang mana kita bisa laksana dengan yani selalu ada doa diiringan dengan doa kita bikin usaha supaya maju. Kita harus berdoa bagaimana doanya ya sesuai dengan keyakinan dengan data dikapun supaya maju usaha kita harus ya menjalankan ya keyakinan kita rajin maturan, rajin sembahyang, rajin berdoa dengan ikut sesuai dengan juga adanya tri permana nika ampun berpikirlah kita harus berbuatlah dan bagai jangan baru mengeluarkan tenaga aja, harus berpikir yang mana baik dengan mana yang baik, yang bagus nika nika mantan yang sarang sering mantan diketan windam pertanyaan nika memang kita harus menjalani dengan seimbang dengan searah nana pikin derangan ibu ketut bu kadek wawu nggih sukses banget nge. Yang matur Bu Kadek nggih Om Santi Santi Rayu Raja nggih dari Sukma
9: nggih sukses banget Bu Janoraga di Bangli sampun menyampaikan sharing-sharingnya nika. Mungkin mau ditanggapi juga nika Bu Aryani mengenai sharing dari Bu Janoraga tadi, silakan.
10: Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi di sini ya, dari walaupun sedikit saya dengar dari Pak Ketut Maliarse dan juga dari Bu Janura ya. Kalau untuk Pak Ketut Maliarse nih ke mengenai implementasi, yang paling penting itu adalah implementasi seperti itu. Dari bahasan di sini mengenai keyakinan, usaha dan doa, ketiga halnya ini harus diselaraskan. Tentunya implementasi atau usaha atau keadaan nyata memang yang paling mendominan ya. Karena ketika kita bekerja, misalnya dari pagi misalnya sampai sore hari, memang secara tidak langsung kita di sini adalah sebagai pekerja yang bekerja sesuai dengan jam kerja kita. Dan yang paling penting pertama itu, kalau menurut pendapat saya, itu adalah keyakinan. Kenapa apa? Karena keyakinan itu adalah bagaimana kita meyakini suatu hal itu, bagaimana kita memberikan sesuatu itu agar menjadi suatu pedoman untuk diri kita. Kita yakin bahwasanya keyakinan ini adalah titik awal dari setiap pencapaian. Nah, setiap langkah kita, baik itu dari otak kita secara berpikir ya, maupun hati kita, harus percaya dulu dengan tujuan apa sebenarnya ingin kita capai, seperti itu. Tanpa keyakinan, menurut saya, usaha sekecil apapun akan terasa berat di sini. Kita akan terbebani. Di sini akan ada rasa ragu, seperti itu. Nah, keyakinan di sini akan memberikan arah atau kompas ya, saat misalnya ujian atau kegagalan atau permasalahan itu datang. Nah, tidak tentunya dengan tidak kalah pentingnya itu, yaitu dengan usaha yang keras ya, di mana keyakinan di sini ini adalah tentunya tanpa usaha memang hanyalah angan-angan yang kosong, seperti itu. Usaha ini harus diwujudkan atau wujud nyata dari apa yang kamu percayai. Nah, disinilah disiplin kita atau usaha kita atau konsisten kita diuji, seperti itu. Kami kita itu tidak bisa mengharapkan perubahan tanpa kita sendiri yang mengambil langkah nyata. Jadi kita sendiri yang harus berusaha dan terus berusaha. Di sini pentingnya ketika usaha itu adalah konsisten. Tentunya ketika kita mengimplementasikan atau kita mengusahakan sesuatu itu, banyak rintangan yang akan terjadi. Di sini perlunya ada konsisten. Di samping ada keyakinan dan usaha yang keras, tentunya harus ada doa yang mengiringi atau melengkapi. Nah, di sini tentunya seperti yang saya katakan tadi, manusia itu memiliki keterbatasan, seperti itu. Tidak semua hal di bawah kendali manusia. Tentunya dengan doa itu adalah sebagai bentuk kerendahan hati kita yang mengagungkan Sang Pencipta, seperti itu. Sehingga doa bisa memberikan ketenangan jiwa, seperti itu. Makanya ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dari keyakinan, usaha, dan doa, seperti itu. Seperti juga yang dikomentari atau pendapat dari Ibu Janura, bahwasanya ketiga hal ini memang benar-benar harus diselaraskan atau diseimbangkan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita sebagai manusia ya, yang dikatakan sebagai makhluk paling sempurna yang memiliki bayu, sabda, dan idab, seperti ini ya, di mana kita bisa menentukan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kita sebagai manusia tentunya bisa memilih ya, memilih yang mana yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Mungkin seperti itu yang dapat saya tanggapi ya, dari semua.
9: Baik, sama Bu Aryani atas tanggapannya mengenai sharing dari Pak Ketut Maliarse dan juga Bu Januraga di Bangli. Dan juga Bu Aryani, Nika Wentan, satu pertanyaan juga dari Pak Made Sumerta, izin Sukma sampaikan. Om Swastiastu, Ibu Aryani, kelahiran kembali ini untuk memperbaiki kualitas hidup, kenapa orang-orang itu berbuat yang menyalahi aturan agama ya, misalnya berbuat jahat? Ini ke pertanyaan dari Pak Made Sumerta, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu Aryani, silahkan.
10: kelahiran kembali ya.
9: Okay.
10: Mengenai kelahiran kembali tentu dalam ajaran agama Hindu ya, kita mengenal adanya yang sebelum punarbawa atau kelahiran kembali, kita meyakini adanya karma pala ya. Terkadang di dunia ini misalnya banyak yang masih berbuat jahat, tapi hidupnya masih aman ya, masih santai dan bahkan dia kaya seperti itu. Dan ada juga yang di dunia ini sudah bekerja keras seperti itu. Kemudian sudah berdoa, sudah secara maksimal itu mengusahakan, tetapi tetap saja kehidupannya tidak berubah, tidak lebih baik. Di sini mungkin bisa dihubungkan dengan karma pala ya. Di sini ada tiga karma pala itu sendiri. Yang pertama sancitta, prarabdha, dan kriyamana. Di mana ketika kelahiran kembali nanti, ketika misalnya di bagian sancittanya, perbuatan kita terdahulu kita nikmati di kehidupan sekarang. Kalau prarabdha, di karma di kehidupan sekarang kita nikmati sekarang, dan ketika kita berbuat sekarang yang kriyamana kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Nah di sini kalau misalnya ketika kita bereinkarnasi sesuai dengan keyakinan kita dalam ajaran agama Hindu, ada yang tetap berbuat jahat. Kalau dari yang dikatakan surga cuta dan neraka cuta ya, seperti kelahiran dari neraka cuta seperti itu.
9: Iya, yeah, baik. Suksema Bu.
10: Yang bisa saya sampaikan.
9: Yeah, suksema Bu Aryani atas tanggapan untuk pertanyaan dari Pak Made Sumerta. Semoga bisa diterima juga untuk jawaban yang sampun disampaikan dan dipaparkan oleh Bu Aryani. Serta Bu Aryani, karena semakin merapat juga waktu kita ke menit 50, mungkin Bu Aryani wenten kesimpulan atau wenten juga closing statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Silakan Bu Aryani.
10: Baik, terima kasih Arif Sukma. Mungkin sedikit ya closing statement dari saya ya, gitu ya. Dari topik hari ini yaitu mengenai keyakinan, usaha, dan doa, di mana keyakinan ini akan menentukan arah kita mau kemana. Kemudian usaha ini menggerakkan langkah kita, dan doa ini menyempurnakan hasil itu sendiri. Nah, ketiganya ini digabungkan dalam setiap perjuangan atau usaha-usaha yang kita lakukan dalam hidup ini, niscaya semua yang kita usahakan akan tercapai. Baik. Mungkin seperti itu sedikit closing statement dari saya, Risma.
9: Oke, suksema banget Bu Kade Aryani atas pemaparan materi yang sampun disampaikan, lalu juga closing statementnya juga yang memang di mana ketiganya nih, keyakinan, usaha, dan doa merupakan hal yang saling terhubung seperti itu, dan tidak ada yang sepatutnya bisa diprioritaskan karena semuanya ya harus berjalan beriringan seperti itu, Ge, Bu Aryani. Ge, suksema juga untuk para pendengar yang sudah membersamai kami, ada yang sudah sharing-sharing dan juga mengirimkan pertanyaan. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dan juga RRI Singaraja, serta pastinya terima kasih untuk Bu Kade Aryani karena sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi untuk tentunya untuk berbagi informasi, sharing-sharing juga mengenai keyakinan, usaha, dan juga doa. Untuk itu, Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini Sukma akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
10: Santi, Om.
9: Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 karena selain ini kami juga masih akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.
13: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
14: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
15: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika tubuh jatuh sakit, kekuatannya melemah. Demikian pula halnya dengan pikiran. Ketika pikiran diselimuti dengan kemarahan, kecemburuan, ketamakan dan nafsu, maka ia akan merosot.

Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanaman.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, edisi Rabu 16 September 2026 sampai jam 10 pagi nanti. Dan pastinya pendengar Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya semangat pagi juga ya untuk para pendengar yang hari ini masih harus tetap beraktivitas, harus ngantor, harus ngampus, atau harus menyelesaikan banyak hal ya yang tentunya memang harus diselesaikan hari ini. Tapi pendengar, pagi hari pastinya bukan hanya waktu untuk memulai aktivitas, tetapi juga menjadi momen penting bagi perkembangan otak, terutama otak anak. Dan juga pendengar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana yang dilakukan setelah bangun tidur, nah ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi, suasana hati, hingga kesiapan anak dalam menerima informasi baru sepanjang hari. Dan pastinya pendengar Pro 1, langkah pertama yang sering direkomendasikan oleh para ahli kesehatan adalah pastinya memenuhi kebutuhan cairan tubuh setelah bangun tidur. Jadi jangan lupa ya pendengar, bangun tidur langsung minum air putih dulu, minum 2 gelas mungkin boleh untuk memulai hari Anda gitu ya. Setelah tubuh terhidrasi, pendengar, Anda juga bisa melakukan aktivitas fisik ringan yang tentunya ini juga bisa membantu membangunkan otak Anda. Anda bisa melakukan gerakan sederhana seperti peregangan, berjalan santai, melompat, atau bermain bola yang tentunya dapat meningkatkan aliran darah ke otak juga, pendengar, serta bisa membantu juga agar lebih fokus nantinya. Itu adalah beberapa pilihan gerakan sederhana yang bisa Anda lakukan walaupun Anda di dalam rumah saja. Dan pastinya rutinitas sederhana ini pendengar bukan hanya baik untuk otak anak ya, tapi untuk otak orang dewasa pun juga sangat bermanfaat. Jadi untuk Anda yang hari ini akan memulai hari, di hari Rabu ini jangan lupa untuk terhidrasi dulu ya pagi-pagi. Langsung minum air putihnya dulu, lalu bisa bergerak kecil-kecil seperti jalan santai atau peregangan ringan di dalam rumah agar tentunya otak Anda ada yang serasa dibangunkan gitu ya, dan bisa memulai hari dengan semangat yang lebih luar biasa. Dan pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Jadi stay tune terus ya pendengar. Setelah ini juga Sukma akan putarkan satu lagu dari Alexa Dewi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Alexa Dewi sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan Sukma putarkan untuk menemani hari Rabu pagi Anda pendengar. Dan juga setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini yang akan disampaikan langsung dari rekan BMKG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ikut kami laporkan update pantauan cuaca seputar wilayah Bali berlaku untuk hari ini. Dimana secara umum untuk wilayah Bali diprediksi cerah berawan hingga berawan. Saat ini terpantau dari citra radar cuaca kami, terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan secara tidak merata di wilayah Gianyar dan sekitarnya. Selanjutnya untuk angin, secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3 meter. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah pesisir selatan Bali, untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, serta waspadai potensi peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasi yang sudah disampaikan mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi dari BMKG. Jadi untuk Anda yang hari ini harus tetap beraktivitas atau sudah siap-siap ya, mau OTW ke tempat kerja atau mau OTW ngampus pagi nih. Nah, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa juga untuk update ya mengenai cuaca di media sosial BMKG atau tentunya Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Serta satu lagu dari Andra, The Backbone. Tak ada yang bisa, sudah mengudara untuk Anda mendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pastinya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai jam 10 pagi nanti pendengar. Jadi untuk Anda yang hari ini akan segera beraktivitas karena harus ada deadline yang dikerjakan atau ada presentasi di kampus, jangan sampai lupa sarapan ya pendengar. Mungkin sarapan ini sering dianggap sebagai waktu makan yang bisa dilewatkan, atau mungkin merasa, oh gak penting deh sarapan, nanti aja sekalian makan siang sekalian. Tapi pendengar, setelah tubuh Anda tidak dapat asupan makanan selama tidur malam, nah sarapan ini bisa menjadi salah satu cara untuk kembali memenuhi kebutuhan energi sebelum menjalani berbagai kegiatan. Jadi sarapan itu penting banget ya pendengar, tapi apa sih dampaknya kalau misalnya sering melewatkan sarapan? Salah satu dampak yang paling mudah dirasakan pendengar adalah menurunnya energi pada pagi hingga siang hari. Karena tentunya tubuh kita perlu sumber energi untuk menjalankan berbagai fungsi, sementara aktivitas sehari-hari seperti bekerja, belajar, berpergian, maupun mengurus pekerjaan rumah pun juga tetap membutuhkan tenaga ya pendengar ya. Selain rasa lemas mendengar, perut kosong atau melewatkan sarapan juga bisa membuat seseorang lebih mudah terganggu oleh rasa lapar. Lalu juga berpengaruh terhadap konsentrasi, dan pastinya sarapan ini sangat penting ya pendengar ya. Akibatnya kalau misalnya Anda melewatkan sarapan, konsentrasi bisa terpecah belah seperti itu. Lalu juga lemas, dan yang pastinya adalah menurunnya energi Anda pada pagi hingga siang hari. Pastinya nggak pengen dong pagi-pagi udah lemas, lesu, letih gitu ya. Padahal baru aja memulai hari. Maka dari itu jangan sampai lewatkan sarapan pendengar. Yang mudah aja juga boleh, yang praktis gitu ya. Anda bisa sarapan telur rebus, atau nanti Sukma juga akan berbagi informasi mengenai sarapan. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya mas?
2: Iya ibu, silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh iya iya iya.
3: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh bedo, ada customer bilang mau bayar, terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu, buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Senang sekali pendengar masih Hari Sukma menemani ruang dengar Anda di hari Rabu pagi ini ya, sampai jam 10 pagi nanti tentunya. Dan tadi pendengar kita sudah berbagi informasi mengenai dampak gitu ya, kalau misalnya Anda sering melewatkan sarapan. Dan sekarang Sukma ingin berbagi informasi mengenai satu menu sarapan praktis dan juga bergizi yang tentunya Anda juga bisa recook di rumah ya pendengar. Iya, pastinya seperti yang sudah Anda ketahui juga, sarapan itu menjadi salah satu waktu makan penting ya untuk memulai aktivitas dengan energi yang cukup. Nggak selalu harus menggunakan menu yang rumit pendengar, sarapan sehat ini bisa dibuat dari bahan sederhana seperti oatmeal dan juga pisang. Nah, untuk para pendengar, oatmeal dan juga pisang ini adalah salah satu menu, yaitu adalah pancake oatmeal pisang yang dimana cukup mudah dibuat karena hanya butuh beberapa bahan utama seperti oatmeal, pisang matang, telur, dan juga sedikit susu pendengar. Iya, dan juga cara buatnya pun sederhana sekali pendengar, yang dimana pisangnya bisa dihaluskan, kemudian dicampur dengan oatmeal, telur, susu, hingga menjadi adonan. Kemudian adonan ini pendengar Anda masak di atas wajan dengan api kecil. Jadi pancake oatmeal udah siap disajikan dengan potongan buah segar atau ada sedikit madu di atasnya juga cocok banget nih pendengar. Selain pancake, oatmeal juga bisa Anda olah menjadi minuman juga pendengar. Serta smoothie oatmeal juga bisa Anda buat dengan mencampurkan oatmeal, pisang, susu, dan juga es batu dan kemudian di blender halus. Jadi itu ya pendengar, ada banyak sekali sarapan praktis dan bergizi hanya berbahan dasar oatmeal dan juga pisang. Anda bisa buat pancake oatmeal pisang, lalu juga Anda bisa buat smoothie oatmeal pisang. Dan pastinya nggak perlu cari bahan yang sulit-sulit gitu ya pendengar ya, karena kalau Anda belanja di pasar atau di supermarket, di minimarket pun pasti udah ketemu sama oatmeal dan juga pisang. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda kepikiran sekarang mau recook untuk buat pancake oatmeal pisang di rumah supaya nanti bisa dicobain juga sama anggota keluarga tersayang Anda? Dan untuk para pendengar yang ingin resepnya lebih lengkap, nah Anda bisa langsung ke laman kami rri.co.id untuk menyimak artikel ini secara lebih lengkap nanti mengenai pancake oatmeal pisang dan juga smoothie oatmeal. Dan selain ini pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda Shocking Time. Kita akan dengarkan lagu Andaikan Kau Datang Kembali.
1: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Hari Sukma, yang dimana nanti pendengar di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas di Warta Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk para pendengar. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu ya satu lagu dari JKT48, Ku Sangat Suka.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kemandirian itu yang penting bagi disabilitas. Dan disabilitas di Kota Denpasar diberikan kemandirian.
2: Ini ada survei yang kami susun dari 2024-56. Ada tren peningkatan hasil survei dari masyarakat ya, terhadap pelayanan kami.
3: Selamat pagi. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas. Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang berada pada kategori sangat baik dalam survei tahun 2026. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait membangun kemandirian disabilitas. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas. Langkah tersebut dengan meningkatkan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, hingga membuka ruang partisipasi dalam berbagai kegiatan publik.
1: Denpasar meraih anugerah prakarsa.
5: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga membuka ruang partisipasi dalam berbagai kegiatan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati mengatakan upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, Denpasar telah memperoleh anugerah prakarsa inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas pada 2023. Penghargaan tersebut menjadi salah satu momentum untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang mendorong kemandirian penyandang disabilitas.
1: Kemandirian itu yang penting bagi disabilitas. Dan disabilitas di Kota Denpasar diberikan kemandirian oleh pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan juga OPD terkait lainnya.
5: Ia juga mengatakan saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar menjalankan sejumlah fasilitas pemberdayaan, salah satunya rumah berdaya yang menjadi ruang bagi penyandang disabilitas psikososial untuk pengembangan keterampilan dan kewirausahaan. Sementara itu, Ketua DPD HWDI Provinsi Bali Niketut Leni Astiti mengatakan, kemandirian penyandang disabilitas tidak cukup dibangun melalui peningkatan kapasitas individu, aksesibilitas akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk terlibat secara bermakna dalam berbagai sektor juga menjadi faktor penting agar penyandang disabilitas dapat berkembang.

0: kontribusi secara mandiri di tengah masyarakat. Leni mengatakan upaya membangun kemandirian penyandang disabilitas perlu dimulai dari kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Kapasitas yang menonjol perlu diidentifikasi dan dikembangkan agar dapat menjadi modal mereka untuk berkembang.
1: Mereka tidak berhenti di suatu fase di mana tidak tersedianya akomodasi yang layak, tidak tersedianya aksesibilitas, dan juga pelibatan atau kesempatan untuk mereka mengikuti suatu kegiatan terutama dalam peningkatan kapasitas itu.
0: Menurut Leni Astiti, penguatan kapasitas individu harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan lingkungan. Masyarakat perlu memahami bahwa disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari keberagaman yang harus diberikan kesempatan untuk berkontribusi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Disabilitas memerlukan dukungan nyata dari semua pihak. Dukungan yang diharap berkolerasi pada upaya disabilitas dalam merajut harapan sekaligus membangun kemandirian.
3: Merajut harapan membangun kemandirian disabilitas adalah sebuah frasa yang menekankan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial. Harapannya mereka dapat meraih kemandirian dan menggapai potensi penuh. Konsep ini melibatkan berbagai program yang memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit atau membuat kerajinan, serta pendampingan untuk menghubungkan mereka dengan kesempatan kerja atau usaha yang pada akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri dan juga kemampuan untuk mandiri. Unsur-unsur dalam merajut harapan dan membangun kemandirian. Pertama, pelatihan keterampilan. Pelatihan vokasi atau keterampilan spesifik seperti menjahit atau menganyam menjadi kunci untuk membuka peluang kerja dan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Kedua, dukungan sosial. Dukungan dari lingkungan seperti penyediaan tempat tinggal bagi peserta pelatihan dari luar kota berperan penting dalam memfasilitasi proses belajar dan kemandirian. Ketiga, pemberian beasiswa dan keterampilan. Program pelatihan yang gratis atau bersubsidi memungkinkan lebih banyak penyandang disabilitas untuk mengakses keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka. Keempat, pengembangan potensi. Melalui berbagai upaya ini, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas tidak lagi menjadi penghalang, melainkan ditransformasi menjadi kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kelima, pemberdayaan ekonomi. Fokus pada penciptaan lapangan kerja dan usaha memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk memiliki pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Serta keenam, pemanfaatan teknologi asistif. Teknologi juga memainkan peran dalam pendidikan dan rehabilitasi, memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengatasi hambatan fisik dan sosial, serta mendukung partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas.
2: Berikut suara masyarakat terkait membangun kemandirian disabilitas.
4: Saya Devi dari Sanur. Kemandirian berawal dari akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang inklusif. Ketika program pengembangan diri dirancang tanpa hambatan, penyandang disabilitas dapat mengasah keahlian sesuai minatnya. Dukungan edukasi yang tepat inilah yang membuka jalan bagi mereka untuk berdiri mandiri dan bersaing secara profesional.
5: Saya Agung dari Denpasar. Kemandirian penyandang disabilitas tumbuh ketika dunia kerja memberikan kesempatan yang setara berbasis kompetensi. Ini bukan soal rasa iba, melainkan tentang membuka akses karir dan menyediakan fasilitas kerja yang inklusif. Saat ruang profesional terbuka lebar, rekan-rekan disabilitas dapat membuktikan potensi terbaik mereka dan berkontribusi secara mandiri.
6: Saya Risma dari Karangasem. Infrastruktur publik yang ramah disabilitas adalah bentuk dukungan nyata bagi kemandirian masyarakat. Pembangunan fasilitas umum, transportasi, dan ruang publik yang terintegrasi akan kemudahan mobilitas sehari-hari secara mandiri. Kesetaraan akses inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan berdaya saing.
2: Pendengar, membangun kemandirian penyandang disabilitas dinilai penting untuk mendorong kesetaraan, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Terkait hal tersebut, kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Ketua 2 Pertuni Pusat, I. Nyoman Bawe.
7: Baik, selamat pagi Pak Niki. Berkaitan dengan topik kita di hari ini, membangun kemandirian disabilitas, dari ya, Bapak di Pertuni, sejauh ini Pak, dari sisi membangun kemandirian disabilitas, memaknai hal ini seperti apa Bapak?
8: Kalau saya sendiri memaknai hal seperti ini, yang pertama, kemandirian dari diri sendiri. Hal ini tercermin dari yang pertama, kita bisa mandiri melakukan aktivitas sendiri, misalkan ya yang sederhana lah, berjalan, bermobilitas, kemudian selanjutnya merawat diri sendiri, kemudian barulah kita membangun atau menciptakan kemandirian yang lainnya, termasuk pada kemandirian eksternal seperti itu.
7: Oke. Kalau dari sisi membentuk kemandirian ini kan memang sejauh ini pasti ada tantangan kan Pak Ge. Dari yang Bapak amati dan mungkin Bapak rasakan sejauh ini, hambatan terbesarnya ini apa Pak?
8: Hambatan yang terbesar datang itu bukan dari mana-mana, itu datang dari diri sendiri. Terutama ya dalam tanda kutip untuk penyandang disabilitas yang intinya katakanlah di tunanetra dulu ya, awalnya yang bersangkutan orang awas atau non tunanetra, tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal mengalami ketunanetraan, entah itu karena sakit, kemudian kecelakaan dan lain-lain sehingga menyebabkan menjadi tunanetra. Nah di sini kalau tidak ada kemauan untuk mandiri, itu adalah hal terbesar yang menghambat untuk kemajuan. Karena sejatinya yang namanya disabilitas itu tidak perlu kita menyesali atau bahkan membandingkan ketika kita dulu itu pernah menjadi orang non-disabilitas. Hidup masih panjang, jadi usahakan untuk berpikir ke arah masa depan. Yang terpenting terutama, ciptakan kemandirian untuk diri sendiri dulu, seperti itu Mbak Laras.
7: Iya baik, tadi juga Bapak menyampaikan bahwa agar tidak membandingkan, karena memang faktor membandingkan nih ke agak kesulitan untuk berkembang gitu ya Pak. Mungkin ada sedikit hal seperti masukan Pak kepada para pendengar, atau mungkin harapannya terkait dengan membangun kemandirian disabilitas Niki seperti apa Bapak? Silakan.
8: Ya harapan kita sih, bila mana ada para pendengar yang mungkin menemukan penyandang disabilitas, baik itu dari ragam manapun, tetapi beliau tidak seperti penyandang disabilitas lainnya. Intinya seperti contoh ya, mungkin mengasingkan diri atau terus meratapi diri. Nah mungkin para pendengar mendapatkan referensi penyandang disabilitas yang bisa mandiri, kemudian bisa berkarya, nah mungkin bisa istilahnya yang belum mumpuni, belum mampu untuk menciptakan kemandirian itu dipertemukan dengan penyandang disabilitas yang sudah bisa mandiri, baik itu personal atau secara obdis atau organisasi disabilitas masing-masing ragam, demikian.
9: Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua 2 Pertuni Pusat, I. Nyoman Bawe. Semoga bermanfaat untuk Anda.
10: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang berada pada kategori sangat baik dalam survei tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada aspek kecepatan pelayanan.
11: Ini adalah hasil survei kami di tahun 2026. Ada peningkatan juga ya, ini adalah survei yang kami share melalui Google Form. diisi oleh satu akun dari setiap pasien yang...
12: Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat hasil positif dalam survei kepuasan masyarakat atau SKM tahun 2026 dengan nilai 95,13 atau kategori sangat baik. Meski demikian, rumah sakit tetap melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil tersebut terungkap dalam forum konsultasi publik yang berlangsung kemarin. Kepala Kesehatan Kodam 9 Udayana, Kolonel CKM Dr. Imade Murdalabadi mengatakan forum tersebut menjadi wadah penting untuk mendengarkan secara langsung masukan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana. Menurutnya, masukan tersebut diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar dan mutu pelayanan kesehatan.
13: Forum hari ini bukan sekedar hanya formalitas semata, tapi amanat dari Permenpan RB bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mendengar langsung masukan atau suara dari masyarakat yang dilayaninya.
12: Pemaparan hasil SKM kemudian disampaikan dokter spesialis kedokteran jiwa Rumkit 9 Udayana, Dr. Desak Nyoman Puriani. Ia menjelaskan survei dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik. Penilaian mencakup 9 unsur pelayanan, mulai dari persyaratan, mekanisme, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksanaan, sarana-prasarana, hingga penanganan pengaduan.
11: Jadi hasil kami 95,13. Jadi dari kami sudah menyelenggarakan FKP yang keempat. Ini ada survei yang kami susun dari 2024-56. Ada tren peningkatan hasil survei dari masyarakat ya terhadap pelayanan kami.
12: Tiga aspek yang menjadi prioritas perbaikan yaitu kecepatan pelayanan, peningkatan sosialisasi, dan fasilitas layanan online, serta kesesuaian pelayanan. Tindak lanjut dilakukan melalui koordinasi, evaluasi jadwal pelayanan, peningkatan penyampaian informasi, serta pemantauan layanan dan jaringan internet secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Konsep gotong royong tanpa batas di sektor pertanian belum terwujud. Hal ini mengakibatkan terganggunya sistem pertanian yang muaranya berimbas terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian.
14: Beberapa kebijakan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, tetapi nampaknya belum berjalan dengan baik.
15: Sektor pertanian di Indonesia termasuk Bali masih menghadapi sejumlah persoalan krusial. Salah satunya konsep gotong royong tanpa batas yang terkesan jalan di tempat. Kondisi itu mengakibatkan maraknya alih fungsi lahan pertanian, ketidakseimbangan pasokan antar wilayah, hingga sulitnya regenerasi petani akibat sektor pertanian dianggap tidak menjanjikan. Hal itu dikatakan Kepala Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. Insinyur Ana Agung Istri Kesuma Dewi MSI saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia menjelaskan gotong royong sektor pertanian menjadi hal krusial yang harus diwujudkan karena peran sektor pertanian untuk ketahanan pangan sangat krusial. Namun konsep gotong royong tersebut belum terwujud akibat kesenjangan digital, rantai pasok yang panjang dan keterbatasan infrastruktur pertanian. Ana Agung Kesuma Dewi menekankan masalah pangan bukan hanya tanggung jawab petani. Karena itu konsep gotong royong di sektor pertanian menjadi krusial yang harus disokong regulasi.
14: Kita memang harus gotong royong tanpa batas. Itu yang kita masih kurang di Bali.
15: Hal senada dikatakan Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia PTI Kabupaten Buleleng IKD Agus Indrawan yang menekankan gotong royong menjadi konsep mewujudkan ekosistem pertanian yang inklusif. Menurutnya dengan konsep kebersamaan dan saling sokong tersebut akan memproteksi lahan produktif dan bisa menetapkan kawasan pertanian berkelanjutan karena sektor pertanian saat ini menghadapi sejumlah persoalan diantaranya sulitnya regenerasi petani, maraknya alih fungsi lahan pertanian dan akses pasca panen yang tidak merata.
16: Sekarang generasi yang memang ingin terjun ke pertanian itu sangat-sangat rendah sekali. Bagaimana kita bisa meningkatkan regenerasi? Karena kalau tidak ada regenerasi pertanian, maka pertanian itu akan punah.
15: Sektor pertanian di Indonesia memerlukan sokongan konsep gotong royong tanpa batas. Nilai kebersamaan yang mengakar kuat di sektor pertanian tersebut memerlukan kolaborasi yang terintegrasi. Namun konsep gotong royong tanpa batas masih terkendala sejumlah faktor diantaranya kesenjangan digital, jalur distribusi dan keterbatasan infrastruktur pertanian. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jembrana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen.
17: 43.000. Itu kemarin berapa sebelum itu?
18: 25.
17: Oh, sampai 25. Terus meningkat.
18: Sampai 43 sekarang.
19: Lonjakan harga bahan pokok kembali memukul warga Kabupaten Jemberana, Bali. Diduga akibat fenomena gagal panen yang menimpa peternak dan petani setempat, harga komoditas daging ayam serta cabai rawit melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir hingga memicu keluhan pedagang maupun konsumen. Di Pasar Umum Negara, pasar terbesar di kawasan ujung barat Pulau Dewata tersebut, harga daging ayam ras melompat drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, kini harganya menembus Rp43.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan bertahap sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 setiap harinya ini ditengarai akibat menipisnya stok dari peternak pedaging yang mengalami gagal panen. Seperti yang diungkapkan Nikade Astriadi, salah seorang pedagang daging ayam, ditemui RRI di lokasi Selasa kemarin.
17: Sejak kapan mulai ini situasi ini terjadi?
18: Anak-anak sekolah itu?
17: Seminggu?
18: Sebulan yang lalu.
17: Sebulan yang lalu. Kalau tanggapan dari pembeli saat harga meningkat gimana?
18: Nggak mengeluh, semua mengeluh. Saya pedagang juga mengeluh. Karena yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo.
17: Mengurangi pembeli.
18: Ya, mengurangi omset juga.
19: Tak hanya daging ayam, komoditas cabai rawit turut meroket. Hari ini harga cabai merah kecil tersebut bertengger di angka Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dibandingkan hari sebelumnya yang masih berkisar Rp58.000 per kilogram. Pasokan dari tingkat petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas ekstrim, sehingga pedagang terpaksa menggantungkan pasokan dari luar daerah. Seperti yang diungkapkan Iwayan Mulyade, pedagang bumbu dapur.
20: Kemarin harga cabainya mencapai Rp58.000. Untuk sekarang naik lagi 65. Ini gara-gara ini panas terlalu tinggi, agak kekeringan ya semua gini, kering. Makanya lomonya keras naik, bisa-bisa nanti bisa 100 lagi.
17: Sebenarnya ya. Berarti memang karena pasokan dari
20: pasokan dari sini nggak ada pasokan dari sana aja dari Jawa ini.
17: Dari Jawa semua.
20: Ya kalau dari Jawa kan pakai bor ya.
19: Ia menambahkan, di tengah lonjakan harga cabai rawit, komoditas bawang merah dan bawang putih sejauh ini masih relatif stabil di harga Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menghadapi tekanan ekonomi ini, warga dan pedagang mendesak pemerintah serta instansi terkait untuk segera turun tangan mengambil langkah stabilisasi harga agar pasokan kembali normal dan harga dapat terjangkau kembali oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Menjaga demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Partisipasi publik diperlukan agar kebijakan dan proses pengambilan keputusan tetap mendapat pengawasan.
21: Mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya.
22: Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab. Partisipasi publik juga diperlukan untuk mengawasi proses pengambilan keputusan dan mencegah kekuasaan hanya didominasi kelompok tertentu. Sekretaris Kita Gerak Bareng, Niluh Ade Bunga Krisnanti mengatakan, masyarakat tidak cukup hanya berperan sebagai pemilih dalam proses demokrasi. Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas melalui kontrol publik, transparansi, dan penyampaian kepentingan.
21: Oke, kita melihat kenapa keterlibatan masyarakat ini penting dalam menjaga demokrasi. Ini merupakan karena dalam suatu proses demokrasi ini membutuhkan pengawasan, gitu ya, membutuhkan pengawasan, kontrol masyarakat. Ketika masyarakat, kadang kita melihat ketika masyarakat terlalu apatis, ruang partisipasi publik dapat semakin sempit dan pengambilan keputusan berisiko didominasi oleh kelompok-kelompok yang benar memiliki akses sumber daya yang lebih besar.
22: Bunga Krisnanti menambahkan, demokrasi memang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan melalui partisipasi serta kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, demokrasi secara prosedural belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat.
21: Demokrasi sejauh ini memang memberikan ruang ya, bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, serta perlindungan hak melalui partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pengawasan terhadap kekuasaan. Namun kita melihat keberadaan demokrasi secara prosedural ini belum cukup untuk kita mengatakan bahwa itu memberikan keadilan dan kesetaraannya.
22: Bunga berharap keterlibatan masyarakat terus diperkuat agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. KD Ariel Priyatna mengalihkan fokus menghadapi Borneo FC setelah Bali United meraih hasil sempurna dalam dua pertandingan awal Super League. 6 poin dari kemenangan atas PSS Sleman dan Isen Mulang Kalteng FC menjadi modal serdadu Tridatu untuk kembali memburu kemenangan di markas Pesut Etan.
0: 6 poin di dua pertandingan awal liga, dan sekarang kita akan beralih fokus ke Borneo, dan besok kami bisa lanjut 3 poin lagi dan
1: Bali United mengalihkan fokus menghadapi laga tandang perdana musim ini setelah meraih hasil sempurna dalam dua pertandingan awal Super League. Serdadu Tridatu berhasil mengamankan 6 poin setelah mengalahkan dua tim promosi, PSS Sleman dengan skor 2-1 dan Isin Mulang Kalteng FC 4-1. Back Bali United KDRL Priyatnya mengatakan 6 poin dari dua laga kandang tersebut menjadi modal positif bagi tim sebelum menghadapi Borneo FC di Samarinda. Saat ini fokus tim sepenuhnya tertuju pada laga tandang perdana musim ini dengan target kembali meraih kemenangan.
0: Ya, tentu itu adalah pertandingan yang sangat berharga bagi kami. Kita bisa meraih 6 poin di dua pertandingan awal liga, dan sekarang kita akan beralih fokus ke Borneo, dan besok kami bisa lanjut 3 poin lagi dan menang.
1: Menghadapi Borneo FC, Arel diproyeksikan kembali menjadi salah satu pilihan di lini belakang bersama Brandon Wilson. Pemain berusia 21 tahun tersebut menilai duetnya bersama Brandon sudah cukup padu karena telah bermain dan menjalani latihan bersama selama 2 musim.
0: Baik, yang kita tahu memang ada 2 pemain cedera dari posisi center back. Ya, tentu sekarang saya duet sama Brandon. Saya sudah sering juga bermain sama Brandon dari musim 2 musim lalu juga saya sering bermain dengan Brandon. Ya, tentu kita sudah sering latihan, jadi nggak terlalu menyesuaikan lagi, dan asal baru kita bisa menang hari ini, dan pasti akan ada evaluasi untuk lini belakang juga karena kita ingin meraih clean sheet.
1: Meski demikian, Arel menegaskan lini belakang Bali United tetap akan mendapat evaluasi. Yang menyebut tim tidak hanya menargetkan kemenangan, tetapi juga berupaya mencatatkan clean sheet pada laga menghadapi Borneo FC. Musim lalu Bali United sukses mencuri kemenangan di markas Pesut Etam melalui gol tunggal KD Agung. Kali ini kedua tim kembali bertemu pada Minggu 20 September 2026 di Stadion Segiri Samarinda. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun kemandirian sosial dan ekonomi. Keterbatasan aksesibilitas serta tingginya hambatan dalam memperoleh kesempatan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Berikut editorial pagi ini disampaikan Nyoman Kasih.
3: Selamat pagi. Jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali lebih dari 20 ribu orang. Berbagai program disiapkan pemerintah untuk membangun kemandirian penyandang disabilitas, mencakup regulasi baru berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun sayangnya sampai hari ini masih ada cara pandang yang keliru terhadap penyandang disabilitas. Mereka kerap ditempatkan sebagai kelompok yang harus dikasihani, diberi bantuan, lalu dianggap selesai. Padahal persoalan disabilitas bukan sekedar soal bantuan. Persoalannya adalah kesempatan. Ketika akses pendidikan terbatas, lapangan pekerjaan sulit ditembus, fasilitas publik belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan ruang untuk mengembangkan usaha masih sempit, bagaimana mungkin kemandirian bisa tumbuh? Karena itu membangun kemandirian penyandang disabilitas harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program bantuan sosial. Yang jauh lebih penting adalah memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak, pelatihan keterampilan, akses permodalan, kesempatan kerja, serta pendampingan untuk mengembangkan usaha. Dunia usaha juga harus membuka pintu lebih lebar. Jangan melihat disabilitas dari keterbatasannya, tetapi lihat kemampuan dan kompetensinya. Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak potensi dan kesempatan yang sama untuk berkarya. Kemandirian tidak lahir dari belas kasihan. Kemandirian tumbuh ketika seseorang diberi kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri. Sudah saatnya kebijakan tentang disabilitas bergeser dari sekedar memberi bantuan menuju pemberdayaan. Sebab ukuran keberhasilan bukan berapa banyak bantuan yang diberikan, tetapi seberapa banyak penyandang disabilitas yang akhirnya mampu hidup mandiri produktif, dan bermartabat. Sekian editorial.
2: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat kemandirian penyandang disabilitas. Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mencatat tingkat kepuasan masyarakat yang berada pada kategori sangat baik dalam survei tahun 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Zanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Doni Maula, Menari Sampai Tua, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, kami sudah hadirkan untuk Anda tadi Lintas Dewata Pagi, yang dimana tentunya menghadirkan banyak informasi terbaru untuk Anda juga. Semoga bermanfaat pendengar informasi dan juga berita-berita yang tadi Sukma sudah sampaikan. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Mbok Rai di Batu Kande yang masih membersamai Sukma ya. Kargo Pasar Batu Kande cerah saya. Gesuk sama Morai di sini Hayam Uruk 70 juga cerah banget gitu ya hari ini. Berarti dengan cuaca yang cerah, berarti semangatnya juga harus lebih cerah lagi ya untuk menjalani hari Rabu ini sampai selesai nanti semua pekerjaannya. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda yang dimana sekarang kan lagi ramai gitu ya mengenai upah minimum provinsi Bali, yang dimana selisih tingkat upah dengan daerah sekitar menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kenaikan upah minimum provinsi Bali. Dan jika kenaikan UMP Bali terlalu tinggi, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin mendorong tenaga kerja dari provinsi sekitar masuk ke Bali untuk berburu lapangan pekerjaan. Hal ini pendengar disampaikan Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Lingge alias Ajus Lingge, setelah rapat bersama sejumlah asosiasi pengusaha dan pemangku kepentingan di kantor DPRD Bali pada hari Selasa kemarin. Dan juga pendengar, rapat tertutup ini digelar untuk menyerap aspirasi dunia usaha terkait wacana peningkatan UMP Bali. Rapat ini juga turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, serta sejumlah organisasi dunia usaha. Dan juga pendengar, Ajus Lingge mengatakan bahwa posisi UMP Bali saat ini sudah relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi di sekitar Bali. Dan juga kondisi inilah pendengar yang membuat kebijakan kenaikan upah perlu dihitung secara cermat, bukan hanya dari sisi peningkatan pendapatan bekerja, tetapi juga dampak, sisi dampaknya terhadap pasar kerja. Dan kalau dari pendengar Pro 1 sendiri gimana nih? Apakah Anda setuju dengan isu atau kenaikan upah minimum provinsi Bali? Atau justru Anda tidak setuju pendengar? Karena mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ajus Lingge, ada ketakutan gitu ya bahwa nanti akan banyak ada masyarakat pendatang yang akan berburu pekerjaan di Bali, dan pastinya nanti akan membuat tingkat keketatan juga akan semakin meningkat ya pendengar ya. Dan pastinya kita berharap yang terbaik aja ya, pastinya untuk para masyarakat, mau dinaikkan atau ditetapkan, nah itu mari kita percayakan juga kepada pemerintah. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya. Kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.
5: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
6: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
5: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
6: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
5: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
7: Rin, liburan kemarin kemana aja?
8: Raja Ampat.
7: Sama, aku juga kesana loh.
8: Kamu kemana, Mai?
7: Ke Jogja sama kakakku.
8: Sama, Mai, aku juga ke Jogja.
7: Astagfirullah.
8: Rin, akhirnya aku lulus loh Fakultas Kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
9: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran. Udah lulus aja.
7: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
10: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
3: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
4: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
5: Bukan, Pak.
4: Bukan uang ratusan miliar itu,
5: punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak? Pak, ngasih duit ke Pak Nusron. Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
4: Arif kan nyetor ke Pak Nusron, Pak.
3: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumare.